0: Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-blok, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
2: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan.

0: Pakai kurikulum kartu sekolah itu.
1: Dialog berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
2: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
3: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
4: Ini tahap awal penyusunan RPB, karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dari Yunani sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
3: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Sohalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
4: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
3: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Sitoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Sitoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Senge.
5: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
6: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
5: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timor ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
6: Sementara Direktur International Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timor. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
7: So this is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
6: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
8: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi, juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri, sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
9: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25-30.000 ekor.
6: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timor menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya, Jerry Linde.
10: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Umma Marapu Belis Kehormatan Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam. Leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
11: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
10: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang, banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Yonatan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara, meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Yonatan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Dia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
12: Laporan khusus.
13: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Russia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
14: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
13: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
15: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
13: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung. yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
12: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
16: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
13: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi ASEAN Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa
2: FM 88.5 1 RRI Jambi.
3: Program kerjasama ASEAN Rusia 2026 sampai dengan 2030 resmi disepakati pada KTT Kazan. Penguatan ketahanan kawasan antara ASEAN dan Rusia berfokus pada tiga prioritas utama, yaitu sektor energi, pangan, dan juga kesehatan. Nah, sejak mana kemudian ini bisa menjadi peluang dimanfaatkan oleh negara-negara ASEAN termasuk juga Indonesia. Sejak mana juga kelebihan yang dimiliki Rusia ini bisa diintegrasikan dengan kepentingan ASEAN, pertama juga kepentingan nasional Indonesia, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga perbaikan kualitas dan juga layanan kesehatan. Baik, kita masih coba untuk hubungi pengamat hubungan internasional Universitas Paramadina, Agus Arianto. Biasa Anda juga bisa berkomentar ya di 0213523172 atau di 0213823375.

0: Jambi pagi ini.
1: Hai, gimana? Selamat pagi, apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi. Dan pengaruh di kebersamaan untuk edisi hari ini di 1 Agustus 2026, kembali kita bersama untuk opini publik ya pendengar. Anda bisa menghubungi kami di 08 11 67 07 88 50, silakan di 08 11 67 07 88 50 pendengar untuk bersama dalam opini publik pagi hari ini terkait dengan ada sekitar 750 anak di Kabupaten Merangin yang mengalami permasalahan stunting ya, tumbuh tidak maksimal. Silakan mendengar di nomor telepon kami 08 11 67 07 88 50 untuk bersama dalam opini publik pagi hari ini. Ada 750 anak di Kabupaten Merangin yang mengalami stunting, sehingga kemudian pemerintah Kabupaten Merangin menggagas program yang disebut dengan Kroyok Stunting. Ya, silakan di 08 11 67 07 88 50 pendengar bersama kami Pro 1 RRI Jambi untuk opini publik pagi ini. Ya, benar, Anda bisa menghubungi kami di 08 11 67 07 88 50, di 08 11 67 07 88 50 ya. Silakan untuk bersama dalam opini publik pagi hari ini terkait dengan 750 anak di Kabupaten Merangin mengalami stunting. Di line telepon kami 08 11 67 07 88 50 untuk bersama dalam opini publik.

0: Oke, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat juga.
0: Iya. Alhamdulillah, rada-rada pilek nih.
1: Iya, cuaca mungkin
0: begitu. Betul. Silakan nih, apa opininya? 750 anak di Kabupaten Merangin mengalami stunting.
1: Oh, sampai banyak begitu ya?
0: Banyak ya.
1: Bukan dari faktor keturunan itu.
0: Iya, tumbuh kembang yang tidak maksimal ya.
1: Kalau emaknya, bapaknya kecil kan wajar, mungkin kecil keturunannya kan. Mungkin dia tuh makan biasa-biasa aja, Pak. Mungkin harus keadaannya harus kayak gitu kan. Tapi kalau pemerintah daerahnya udah siap siaga untuk mengeroyok tadi,
0: Artinya
1: kan kabur kalau dikeroyok barang-barang takut aja kan.
0: Iya, benar.
1: Iya, namanya pengeroyokan itu bagus itu mau jadi lari semua ketakutan kan.
0: Betul.
1: Iya, sudah dikeroyok, dikasih makannya yang enak kan. Sesuai untuk pertumbuhan anak tadi.
0: Iya.
1: Ya itu aja mau aja ya.
0: Iya.
1: Yo, makasih selama itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendengar di line telepon kami untuk bersama dalam opini pagi hari ini terkait dengan anak stunting di Kabupaten Merangin ya. Ada program Kroyok Stunting yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Merangin. Gitu. Silakan di line telepon kami pendengar 0811 67078850 ya, untuk bersama dalam opini pagi hari ini terkait dengan program Kroyok Stunting. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa opininya Bang Juli?
2: Ya baik, untuk pertama untuk Putra Banten lah, cepat dimatikan dong. Ya lama nih ya Mbak tadi.
0: Dia kelupaan.
2: Kelupaan, ya kemarin itu juga Mbak ada, tapi lain orang itu atas terakhir Mbak.
0: Iya. Nah,
2: terima satu penelpon lagi, mau gabung, lama nggak dimatikan gitu Mbak, mau gabung gitu kan, nunggu-nunggu Mbak Ulan tuh.
0: Oh.
2: Mbak Ulan nunggu-nunggu, iya.
0: Rupanya atau, belum dimatikan.
2: Belum dimatikan, ada penyiar, sama pendengar itu kan, yang ngasih opini itu kan.
0: Iya.
2: Lama Mbak. Akhirnya tutup. Selesai kan?
0: Iya, silakan.
2: Terus untuk opini stunting di Merangin, 750 anak.
0: 750
2: banyak anak. Banyak sekali Mbak ya.
0: Iya, lumayan.
2: Tapi ini kategorinya apa Mbak? Wajar atau apa darurat atau apa itu kategorinya gitu kan Mbak?
0: Enggak tahu nih.
2: Beda-beda Mbak.
0: Iya, pokoknya ini menjadi apa namanya dasar ya untuk adanya program Kroyok Stunting. Jadi setiap kepala dinas ini harus menjadi bapak asuh begitu.
2: Ya berarti ini kan hampir rata ya, kalau 750 berarti rata tuh satu kampung istilahnya Mbak ya. Iya, 750 anak kan Mbak, banyak ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Nah, berarti ini programnya bagus ya kroyok untuk stunting ini Mbak. Kalau bisa kan terus, ya jangan pas ada stunting baru langsung mulai gitu Mbak. Kalau bisa berkelanjutan terus, ya, dan ada penyuluhan terus untuk mungkin setiap RT, setiap daerah tuh ada penyuluhan Mbak di setiap kampung situ kan.
0: Iya.
2: Khusus untuk ibu-ibu, bapak-bapaknya itu bagaimana cara mengatasi stunting ini, terus makanannya juga. Kalau perlu jangan makanannya dibagi kan, setiap rumah dibagi juga anak-anaknya kan Mbak. Apalagi kan ada MBG Mbak, tuh ada MBG juga kan.
0: Iya.
2: Di sana mungkin itu saya juga masih berlanjut di MBG di sini aja kan agak susah Mbak.
0: Iya.
2: Apalagi di pelosok ya. Ya mudah-mudahan terus berlanjutannya program stunting ini Mbak. Mudah-mudahan agak berkurang, nggak bila perlu hilang lagi lah Mbak ya. Tidak ada stunting lagi di daerah Merangin. Itu aja Mbak Uci ya. Assalamualaikum Mbak Uci.
0: Terima kasih.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih kami, nantikan Anda ya. Selamat pagi.
3: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa opininya?
3: Ini stunting di mana nih Mbak?
0: Di Kabupaten Merangin ada 750 anak.
3: Wah lumayan juga ya Mbak ya. Padahal kita ini kan program stunting ini kan juga dari dulu ya Mbak ya. Tapi masih ada juga stunting ini ya. Makin hari makin ada. Tapi alhamdulillah tempat saya stunting ini kelihatannya makin berkurang juga ya Mbak ya. Karena tidak ditemukan juga anak-anak apa ya. Karena juga kebetulan istri saya itu posyandu Mbak ya,
0: kader posyandu, ya?
3: Jadi memang diperhatikan Mbak. Dari kita mau menikah sampai kita hamil sampai melahirkan sampai itu balita-balita masih diperhatikan juga ke kadernya alhamdulillah.
0: Yeah.
3: Nah, program stunting ini kelihatannya kalau di daerah desa saya berjalan dengan baik juga ya Mbak. Karena juga kita kan di desa, takutnya itu ketinggalan bayar santing. Tapi sekarang ini kan desa penghasilannya juga lumayan dia sekarang kan.
0: Yeah.
3: Kalau dulu kan, iya kalau dulu kan karena mungkin banyak santing karena penghasilannya itu mbak. Karena kita kan untuk kebutuhan itu kan banyak juga. Sekarang ini kan juga kasi juga sudah jalan juga. Jadi kan anaknya juga nggak terlalu banyak lah gitu kan. Juga penghasilan untuk sekarang ini kalau untuk di pedesaan untuk perkebunan lumayan juga kan. Rata-rata semua ada perkebunan. Jadi untuk penghasilan untuk makan itu dia ada. Alhamdulillah juga. Tapi juga untuk kalau stunting di ini juga ada untuk keluarga stunting juga ada di diperhatikan sekali kelihatannya sekarang ini. Apalagi kan di bagus dibantu dengan MBG sekarang kan ibu hamil, ibu menyusui, ibu apa itu kan dapat MBG. Tapi alhamdulillah juga. Tapi kalau dapat itu ya juga di apa juga karena kan dia berkolaborasi dengan Posyandu. Jadi kan tahu ini yang mau apa mau menikah, mau hamil, mau apa itu. Alhamdulillah juga. Ya juga karena ini stunting ini juga sangat apa pertumbuhan anaknya itu kelihatannya kurang ya, Mbak ya. Baik gizinya, baik otaknya, IQ-nya kelihatannya kurang. Apalagi ini ya anak-anak sindrom itu juga bisa stunting juga, Mbak, kelihatannya di situ karena juga apalagi sekarang ini pengaruh HP ini kelihatannya pengaruh juga ke stunting anak mbak ya. Karena anak tidak bisa bergaul akhirnya itu main HP itu semua. Kalau dapat itu juga dibatasin juga sekarang ini. Karena ada anaknya bisa tentrum juga di situ mbak ya. Karena kadang tuh seharian main HP kadang nggak makan. Itu akhirnya juga anaknya kan bisa stunting. Apalagi dia balita kan sekarang ini kan ibu-ibu ini kalau anaknya nangis bagi HP kan jadi dia anaknya gitu. Itu kalau dapat itu kita alihkan jangan dibagikan itu HP itu. Kalau dia dari kecil ya HP itu ya itu mbak. Anaknya bisa tentrum kalau nggak dibagi HP dia bisa ngamuk di situ. Padahal makannya juga dia bisa nggak teratur juga dia di situ. Akhirnya gizinya berkurang juga dia di situ. Pertumbuhannya lambat. Apa lambat juga karena juga anak keponakan saya juga itu kayaknya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa masuk TK atau PAUD bisa bersosialisasi kan jadi hati itu agak berkurang dia juga. Alhamdulillah sebagai itu sebaiknya itu ada ada pendampingan begitu mbak jangan bisa dibiarkan itu. Makasih. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar masih di line telepon kami 0811-6707-8850. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ujang.
4: Nanti di daerah mana? Merangin.
0: Di Kabupaten Merangin ada 750 anak.
4: Itu sebenarnya Boji, kalau waktu hamil tuh Boji harus periksa
0: kehamilan.
4: Ada orang lebih cuman cuman sekali Boji kan, gitu kan. Dan harus terus setiap bulan dikontrol gitu kan. Nah, saya dengar kita dari luar kan itu waktu kan. Cuma sekali aduan. Saya tahu lanang perempuan bayi itu. Setiap bulan tuh dikontrol gitu kan. Bukan makan bayi, makan itu wajib aja pokoknya kontrol. Sekali enggak dalam mulut kan. Ada kontrol di tengok itu kan. Baru kita bisa mau tadinya di danyo itu kan.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar masih kami nantikan Anda ya di 0811-6707-8850. Ada 750 anak ya di Kabupaten Merangin pendengar yang mengalami stunting dan pada akhirnya pemerintah Kabupaten Merangin menggagas program yang disebut dengan Kroyok Stunting. Ya, silakan opini Anda kami nantikan mendengar di 0811-6707-8850 ya, untuk bersama dalam opini publik pagi hari ini. Saya tadi mendengarkan masalah stunting di Merangin 750 orang ya, banyak sekali ini opini dari Bu Daumi. Meski stunting juga masalah nasional, tapi kaget juga ternyata di sekitar kita masih banyak. Upaya mengatasi segera dilakukan, yang lebih penting lagi upaya pencegahan dan edukasi. Ibu hamil harus terpenuhi gizi, cara mengolah makanan yang sehat, karena stunting berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Semoga program keroyokan berjalan lancar dan angka stunting turun. Amin. Rabbal alamin. Terima kasih ya Bu Daumi yang sudah bergabung di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Jambi. Silakan mendengar di 0811-6707-8850 masih bersama kami untuk opini Anda ya di line telepon 0811-6707-8850. Karena memang 750 anak begitu ya terdata di Kabupaten Merangin mengalami stunting.

paling sering terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak masa kehamilan 9 bulan ya hingga anak berusia 2 tahun. Di Indonesia jumlah kasus stunting masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 3 dari 10 anak. Karenanya stunting masih menjadi masalah yang harus segera ditangani dan dicegah. Ya, pendengar, namun jangan salah persepsi, jangan salah mengerti kalau anak pendek kemudian dibilang stunting. Enggak ya, anak yang tinggi badannya di bawah rata-rata, kok anakku pendek? Enggak masalah, asal dia pintar begitu ya. Ya, anak yang tinggi badannya di bawah rata-rata belum tentu mengalami stunting atau mengalami kekurangan gizi. Karena tinggi badan juga dapat dipengaruhi oleh faktor genetik. Kalau ayahnya atau ibunya pendek atau turunannya begitu ya, kakek neneknya, uyut-uyutnya mungkin ada yang pendek, bisa saja anak kita tidak tumbuh maksimal tinggi badannya karena ada faktor genetik. Jadi bila kedua orang tua berpostur tubuh pendek, anak juga bisa memiliki kondisi yang sama. Selain itu, perkembangan anak yang stunting biasanya terlihat terlambat secara signifikan. Sementara di sisi lain, anak yang sehat umumnya tidak mengalami keterlambatan perkembangan meskipun dia pendek. Ya, benar, masih kami nantikan Anda di 0811-6707-8850 ya, 0811-6707-8850 untuk bersama dalam opini pagi hari ini terkait dengan angka 750 anak di Kabupaten Merangin mengalami stunting. Dan pemerintah Kabupaten Merangin kemudian menggagas program Kroyok Stunting. Ya, ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Merangin supaya 750 anak itu bisa keluar dari permasalahan stunting. Ya, jadi para pejabat yang ada

0: Dampingi ya, memiliki bapak asuh masing-masing. Dengan adanya bapak asuh, mereka didampingi, begitu insya Allah permasalahan stunting di Kabupaten Merangin itu bisa tuntas. Baik, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mas Risno.
1: Itu yang stunting warga biasa apa warga sekolah dalam, Mbak?
0: Warga Merangin kalau ditulisnya. Nggak dijelaskan apakah warga biasa, suku anak dalam. Tapi kayaknya masyarakat Merangin. Karena kalau misalnya SAD pasti ditulis ya.
1: Iya. Jadi MPG-nya nggak tepat sasaran kalau masih ada stunting.
0: Iya, karena stunting ini kan dari periode masa hamilnya ibu.
1: Ya makanya itu katanya MPG itu kan karena makanan bergizi yang ibu-ibu hamil. Tidak tepat sasaran. Itu kan masih digembor-gemborkan. Itu harus diperbarui lagi tentang MPG lagi. Bahkan orang-orang yang hamil itu yang paling penting. Mungkin yang besar ya orang koordinasi lah itu, MPG-nya itu.
0: Iya.
1: Yang adanya MPG menyasat orang hamil.
0: Iya.
1: Bisa mengis stunting tadi. Ya. Yang jelas, MPG nggak tepat sasaran gitu ke dalam, Mbak. Terima kasih,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau untuk program MEG memang ada yang menyasar kepada ibu hamil, ibu menyusui juga begitu ya. Bukan hanya siswa yang ada di sekolah, mulai dari tingkat TK, PAUD, SD, SMP, SMA. Baik, silakan pendengar masih kami nanti untuk bersama dalam opini publik. Ini terkait dengan sekitar 750 anak yang ada di Kabupaten Merangin mengalami stunting, sehingga kemudian pemerintah Kabupaten Merangin menggagas program yang disebut dengan Keroyok Stunting, sehingga para kepala OPD, para pejabat di Kabupaten Merangin ini diwajibkan begitu oleh pemerintah Kabupaten Merangin untuk menjadi bapak asuh bagi anak-anak yang mengalami stunting. Ayo mendengar, karena ini menjadi satu permasalahan nasional, karena tentunya kita ingin anak-anak kita adalah anak-anak yang sehat ya, anak-anak yang ceria, yang memiliki tumbuh kembang bagus. Tapi jangan kemudian salah persepsi juga kalau misalnya ada lihat anak-anak yang tumbuhnya tidak maksimal, nggak tinggi seperti teman-temannya, itu bukan berarti kemudian mereka stunting. Belum tentu ya, kalau mereka sehat, ceria, pintar, tidak stunting. Oke, selamat pagi.
1: Halo juga, selamat pagi.
0: Iya, silakan Ramlan, apa opininya?
1: Itu yang di mana? Yang
0: Merangin, di Merangin.
1: Oh, di Merangin. Oh iya. Memang kalau di Kabupaten Merangin itu tak berapa, tak banyak, tidak. Makanya kalau ibu-ibu itu waktunya kan waktu hamil, waktu itu kan rajin kontrol ya. Itu kesemas, gimana gitu. Pokoknya rajinlah kontrol gitu. Harus makan makanan yang bergizi. Nah, itu makanya kalau anak stunting itu kita kan ibunya kena mungkin kurang kontrol itu kan itu. Ya itu saja mau uji, mudah-mudahan ibu-ibu kita jangan seperti jadi anak itu ya. Pokoknya kita ibu-ibu harus rajin kontrol lah gitu. Pokoknya apalagi kalau waktu hamilnya itu. Ya itu saja mau uji,
0: terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pernah terima kasih Anda yang bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Kita keroyok stunting begitu bersama-sama ya, agar tidak ada lagi anak-anak ya mengalami kekurangan gizi. Karena pendengar, ada intervensi nutrisi dan juga layanan kesehatan yang harus dimaksimalkan ya, untuk bagaimana supaya anak-anak tidak tumbuh stunting. Terima kasih pendengar Anda yang sudah bersama kami, Pro 1 RRI Jambi, untuk opini publik pagi hari ini. Saya Suci Rayu dan rekan Brian Aprianto masih temani Anda semua. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1

Baik, benar masih bersama kami Pro 1 RRI jam ini selamat pagi untuk Anda yang tetap mendengarkan FM 88,5 MHz. Untuk Anda juga yang mendengarkan kami di stasiun relay Pro 1 RRI Jambi di Bungo, Sarolangun, Bangko, Tukal Ilir. Apa kabar pagi ini?

Teman Jambi pagi hari ini ya di Beranda Asta Cita kita angkat satu topik terkait dengan generasi sehat bebas TBC. Karena memang ada target dari pemerintah Indonesia untuk eliminasi TBC dari negeri Indonesia ini pada tahun 2030. Dan itu artinya 2026, 7, 8, 9, 10, 2030 tinggal hitungan tahun saja untuk kita bisa eliminir kasus TBC. Dan gak main-main ya, TBC, tuberkulosis ini pendengar adalah penyakit infeksi menular. Jadi ini adalah penyakit menular yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas hidup seseorang dengan cara yang menyakitkan dan berakibat pada kematian bila tidak ditangani. WHO pendengar menempatkan tuberkulosis atau TBC ini menjadi penyakit yang berada di peringkat 1 sebagai penyakit menular paling mematikan, dan di tingkat internasional ternyata negara kita Indonesia ini berada di peringkat ketiga dengan jumlah penderita TBC terbanyak setelah negara India dan Cina. Dan TBC atau tuberkulosis ini adalah penyakit yang menular disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kebanyakan kita hanya mengetahui bahwa penyakit TBC ini pendengar menular atau menyerang organ paru-paru. Namun faktanya kuman TBC juga bisa menyerang bagian tubuh lain seperti kulit, tulang, dan kelenjar getah bening. Dan media penyebaran dari kuman TBC ini, karena ini adalah tersebar melalui infeksi bakteri, saat penderita batuk, bersin, ataupun berbicara, maka media penyebarannya adalah udara. Dan jika kuman berhasil masuk ke dalam tubuh seseorang, maka gejala yang ditimbulkan adalah batuk berdahak lebih dari 2 pekan. Dan bisa juga disertai dengan batuk darah, sesak nafas, demam, lemah, nafsu makan menurun, berkeringat pada malam hari, dan berat badan mengalami penurunan. Infeksi bakteri TBC pendengar bisa menyerang siapapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, bahkan anak-anak dapat juga terinfeksi.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya. Ternyata begitu ya, ada penyakit yang mematikan, dan itu nomor 1 penyakit menular yang disebut dengan TBC, tuberkulosis. Ya, walaupun TBC ini mudah menular dan juga bisa menyebabkan kematian, namun TBC dapat disembuhkan asal teratur minum obat sampai benar-benar dinyatakan sembuh oleh dokter, sehingga bisa memutus rantai penularan TBC. Karena pendengar, jika tidak teratur minum obat, penderita TBC akan sulit sembuh dan masih bisa menularkan penyakitnya dan bisa menjadi resisten terhadap obat. Artinya enggak mempan lagi minum obat. Ya, mendengar, orang yang tertular kuman TBC resisten obat dapat langsung terinfeksi TBC resisten obat, sehingga pengobatannya akan menjadi lebih sulit dan lebih lama, yakni membutuhkan waktu sekitar 18 hingga 24 bulan, 2 tahun ya, dibandingkan dengan TBC yang masih sensitif, yang lama pengobatannya sekitar 6 hingga 9 bulan. Ya, bagaimana supaya terhindar dari TBC? Maka dianjurkan untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengaplikasikan etika batuk yang benar. Untuk penanganan penderita positif TBC, pemerintah memberikan obat secara gratis yang bisa didapatkan di puskesmas. Nah, jika Anda mengalami begitu gejala dari TBC, yaitu memiliki gejala mengalami batuk berdahak lebih dari 2 pekan, bisa juga batuknya berdarah, sesak nafas, demam, lemah, kemudian nafsu makan menurun, berkeringat di malam hari walaupun gak panas begitu ya, dan berat badan mengalami penurunan, ini sebaiknya memeriksakan diri ke dokter ya, paling tidak ke puskesmas terdekat.

Bebran masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Tadi sudah ada Atta dan kawan-kawan, lengkap banget lah keluarganya begitu ya. Kali ini ada di satu nomor lagu mereka, This Is Indonesia. Raisa di Cinta Sempurna kami hadirkan untuk temani Anda di suasana akhir pekan ini.

0: Din, besok panjat pinang kan? Aku udah siap manjat nih sampai hadiah paling atas.
1: Eh, kamu tahu nggak? Panjat pinang itu sebenarnya udah dari zaman Belanda loh.
0: Serius? Kirain dari dulu emang buat lomba 17-an.
1: Awalnya sih dipakai Belanda buat hiburan mereka. Yang manjat ya rakyat kita, berebut hadiah. Tapi sekarang maknanya berubah, jadi simbol kekompakan dan seru-seruan pas kemerdekaan.
0: Wih, jadi ngerebut hadiah itu bisa dibilang simbol perjuangan rakyat ya?
1: Bener banget, makanya walaupun sekarang seru, kita tetap harus ingat sejarahnya. Mainnya aman dan saling jaga.
0: Jadi selain nyari hadiah, panjat pinang itu ngajarin kita kerjasama, sportif, dan ingat perjuangan masa dulu ya?
1: Nah, betul banget. Seru boleh, tapi keselamatan tetap nomor satu ya.
2: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Masih mengangkat tema terkait dengan TBC ya, tuberkulosis. Ini penyakit menular yang paling mematikan. Dan Indonesia berada di peringkat 3 setelah India dan Cina untuk angka TBC internasional. Dan pendengar, pemerintah Indonesia menargetkan Indonesia bebas TBC itu pada tahun 2030. Ini menjadi program nasional dan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 untuk menurunkan angka kejadian TBC menjadi 65 kasus per 100 ribu penduduk. Dan pemerintah fokus pada penemuan kasus aktif, penguatan peran puskesmas, serta kerjasama lintas sektor.

Ya benar, pelacakan aktif penderita TBC ini dilakukan dari rumah ke rumah ya, bagi keluarga pasien TBC dan warga berisiko tinggi. Kemudian juga meningkatkan peran dari fasilitas kesehatan yaitu puskesmas dan rumah sakit. Ini menjadi garda terdepan bagaimana diagnosis dan obat yang gratis ya diberikan pemerintah untuk penderita TBC minimal 6 bulan. Kemudian juga ada kerjasama yang melibatkan kementerian, pemerintah daerah, hingga kader kesehatan di tingkat kelurahan. Inilah yang dilakukan begitu ya oleh pemerintah Indonesia bagaimana bisa menekan angka kejadian TBC. Karena target nasional bebas TBC 2030 ini menjadi capaian kesuksesan dari program bebas atau eliminasi TBC tahun 2030 mendatang.

Pagi benar di kebersamaan Jambi Pagi edisi 1 Agustus ini ada Malik and the Essential di satu nomor lagu mereka bertemu.

Baik, pendengar, data penderita TBC di Indonesia tahun 2020 ya menunjukkan sebagian besar kasus TBC 67% terjadi pada usia produktif, yaitu usia 15 hingga 54 persen. Dan 9% usia anak di bawah 15 tahun yang terkena TBC. Jadi usia produktif 15 sampai 54 tahun ini menjadi kasus terbesar lah, karena sebagian besarnya sekitar 67% ya penderita TBC itu adalah usia produktif di rentang usia 15 sampai 54 tahun. Sehingga perlu dilakukan upaya mengeliminasi TBC. Dari data WHO Global TBC Report ya tahun 2020, 10 juta orang di dunia menderita TBC dan 1,2 juta orang meninggal setiap tahunnya.

pendengar, salah satu hal penting yang bisa dilakukan ya untuk mempercepat eliminasi TBC 2030 adalah salah satunya dengan menghapus stigma, dukung penderita TBC untuk bisa sembuh total. Ya, karena penanggulangan TBC salah satu tantangan terbesarnya bukan hanya dari bagaimana penderita TBC itu aktif berobat begitu ya, teratur konsumsi obatnya, tapi juga bagaimana stigma sosial yang masih melekat di masyarakat, stigma yang dapat muncul dari lingkungan keluarga.

Baik, Mona, terima kasih untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rayu dari rekan Berian masih temani Anda semua di kebersamaan untuk Jambi Pagi edisi 1 Agustus 2026. Dan tetap bersama kami di FM 88,5 MHz. Juga untuk Anda yang berada di Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tukal Ilir yang mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 RRI Jambi. Jayalah Indonesiaku, hunian untuk Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi. FM 88,5.
3: 1
4: Oke, benar. Terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Kami sudah tersambung bersama rekan perakirawan BMKG Sultanta Jambi. Benar, ada rekan Randy HB di ujung telepon. Rekan Randy, silakan untuk info perakirawan cuaca dan hotspot hari ini. Silakan.
5: Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RRI dimanapun sahabat berada, kembali lagi bersama saya Mama Kandi selaku forecaster ondati BMKG Provinsi Jambi yang akan memberikan informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Untuk perakiran cuaca pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan berawan, namun potensi hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin. Sementara untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Merangin. Suhu udara umumnya berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara yang umumnya berkisar antara 58 hingga 90%, sementara untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 24 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang wilayah perairan dan pelabuhan di wilayah Provinsi Jambi, umumnya berada dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi 9 titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi, tanggal 31 Juli 2026, terdapat 12 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Merangin 1 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 2 titik panas, Kabupaten Sarolangun 4 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4 titik panas, dan Kabupaten Tebo 1 titik panas. Sobat RRI, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Randy untuk info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Anda masih mendengarkan kami di FM 88,5 MHz. Juga selamat pagi, selamat berakhir pekan untuk pendengar yang mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 RRI Jambi di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan juga Tungkal Ilir.
6: Jambi pagi ini.

Ya, benar dari Tulus dengan satu nomor lagunya Jatuh Cinta. Ya, pendengar, bagi Anda yang pernah ke Yogyakarta, terus juga pernah naik kereta api ya, di sana itu ada dua stasiun besar dan lokasinya itu berdekatan. Mungkin terasa aneh ya begitu ya, kok ada sih stasiun berdekatan gini, yaitu stasiun Yogyakarta atau stasiun Tugu dan stasiun Lempuyangan. Sama-sama menjadi pintu masuk perjalanan kereta api di kota Yogyakarta. Ya, ternyata dua stasiun, yaitu stasiun Tugu atau stasiun Jogja dan stasiun Lempuyangan ini tidak dibangun secara bersamaan, pendengar. Tapi ini dibangun di masa kolonial Belanda dan punya kepentingan beda-beda begitu ya dari perusahaan kereta api pada masa kolonial Belanda itu. Ya, ternyata sebelum stasiun Tugu ada, Yogyakarta ini sudah punya yang nama stasiun Lempuyangan. Jadi ternyata stasiun Lempuyangan duluan hadir begitu ya di Yogyakarta. Baru kemudian ada yang namanya stasiun Tugu. Yang berangkat stasiun yang berada di kawasan Danurjan itu dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij. Gimana bacanya ya? Susah pokoknya. Dalam buku sejarah perkeretaapian Indonesia jilid 1 karya tim Telaga Bakti Nusantara dan Asosiasi Perkeretaapian Indonesia API, perkembangan kereta api di masa kolonial Belanda. Di masa Hindia Belanda pada awalnya banyak dilakukan oleh perusahaan swasta. Dan NISM ini menjadi salah satu perusahaan yang membangun jaringan kereta api dari Semarang menuju wilayah Forstenlanden yang meliputi Yogyakarta dan Surakarta. Pembangunan jalur tersebut tidak lepas dari kepentingan ekonomi kolonial. Saat itu wilayah Forstenlanden menjadi salah satu pusat produksi komoditas perkebunan seperti gula dan tembakau yang perlu dikirim menuju pelabuhan Semarang. Ya, ketika jaringan NISM ini mencapai Yogyakarta, perusahaan tersebut membangun stasiun Lempuyangan, stasiun yang mulai beroperasi pada 10 Juni 1872. Masya Allah, ternyata tua banget ya, tapi tetap bagus ya kayaknya ya, tetap terawat ya. 10 Juni 1872 dan menjadi stasiun kereta api pertama di kota Yogyakarta. Ya, Dinas Kebudayaan Yogyakarta mencatat bangunan stasiun Lempuyangan merupakan peninggalan masa Belanda. Jelas banget lah, karena mulai beroperasi 10 Juni 1872, jauh banget dari Indonesia merdeka. Dan ternyata memang kita ini dijajah ratusan tahun ya oleh Belanda. Jadi ini merupakan stasiun peninggalan Belanda ya, stasiun Lempuyangan, dan sejak kemerdekaan kemudian digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Nama Lempuyangan, stasiun Lempuyangan, Lempuyangan itu berasal dari lokasi stasiun tersebut yakni Kampung Tegal Lempuyangan. Jadi pendengar, di 1872 itu berdiri stasiun Lempuyangan, kemudian pada 1887 beroperasi stasiun baru yang disebut dengan Stasiun Tugu atau Stasiun Yogyakarta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, benar 38 menit saat sekarang dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami kabarkan terkait dengan Badan Gizi Nasional merespon putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengharuskan pemisahan anggaran pendidikan dan program makan bergizi gratis atau MBG. Dan paling lambat dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dari hasil putusannya, paling lambat pemisahan anggaran pendidikan dan program MBG ini pada APBN 2028. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan lembaganya hanya menjalankan tugas operasional dan tidak memiliki kewenangan menentukan sumber pendanaan dari program MBG. Dan menurutnya kebijakan penganggaran merupakan kewenangan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Ya, sebagai badan pelaksana, BGN akan melaksanakan apapun keputusan yang menjadi keputusan dari negara, kebijakan dari pemerintah. Ya, pendengar, karena Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan anggaran pendidikan tidak boleh lagi digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis atau MBG pada APBN tahun-tahun berikutnya. Karena disampaikan Hakim Mahkamah Konstitusi MK Suhartoyo, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan, dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2028 atau paling lambat 2 tahun sejak putusan aku diucapkan. Oh,

Oke, Pak, satu informasi penuntas kebersamaan untuk edisi hari ini di akhir pekan Sabtu 1 Agustus 2026. Ada Hasan Nasbi. Beliau adalah penasihat khusus bidang komunikasi Presiden. Menjelaskan maksud Presiden Prabowo Subianto terkait dengan Londo Ireng. Ya, Londo Ireng ini pendengar, Londo itu dari kata Belanda begitu ya. Orang menyebut Belanda itu Londo kalau orang Jawa ya. Londo Ireng, Ireng itu hitam. Jadi Belanda hitam. Nah, ini viral banget ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo saat berpidato. Ada istilah Londo Ireng yang disebut Prabowo. Istilah Londo Ireng ini kini memakai baju jurnalis hingga LSM. Menurutnya istilah itu bukan ditujukan untuk masyarakat umum. Itu yang disampaikan oleh penasihat khusus bidang komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Ya, pendengar, menurut Hasan Nasbi, kata Londo Ireng yang digunakan oleh Presiden Prabowo itu tidak ditujukan kepada rakyat secara umum. Jadi, lebih ditujukan kepada kelompok-kelompok kritis yang diduga sebagai Londo Ireng. Jadi, bukan masyarakat umum. Londo Ireng yang dikatakan Presiden Prabowo itu ditujukan untuk orang yang suka membuat gaduh. Dan istilah tersebut juga diberikan kepada pihak yang pesimis terhadap jalannya pemerintahan. Karena diharapkan masyarakat Indonesia itu tidak memperbanyak kegaduhan, tapi justru memperbanyak kekompakan. Harus memperbanyak optimisme, mengurangi pesimisme, memperbanyak kepercayaan diri terhadap bangsa, dan menghilangkan rasa-rasa pesimis. Ya, selain Hasan Nasbi, Kementerian Komunikasi dan Digital juga berupaya mengklarifikasi pernyataan Prabowo pada 23 Juli 2026 di Jakarta Convention Center. Komdigi mengajak publik melihat secara utuh pesan Prabowo terkait pentingnya menjaga optimisme nasional. Selain itu, juga mengajak publik agar tidak terjebak pada perdebatan istilah yang dapat mengalihkan perhatian dari substansi persoalan, salah satunya mengenai istilah Londo Ireng.

Ya, pendengar Dirjen Komunikasi Publik dan Media ya, Komdigi, ini Vivi Aleida Yahya mengajak kita semua masyarakat Indonesia untuk melihat konteks utuh dari pernyataan Presiden tentang Londo Ireng. Dan ini merupakan kiasan politik, bukan untuk menyudutkan profesi, media maupun kelompok tertentu. Ya, karena sempat juga ada aksi dari para jurnalis ya terkait dengan istilah Londo Ireng yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada pidatonya 23 Juli 2026. Ya, karena ada juga koalisi jurnalis dan pers mahasiswa di Jawa Tengah ini mengecam sebutan Londo Ireng oleh Presiden Prabowo karena dinilai merendahkan profesi wartawan dan mengancam kebebasan pers.

Baik, Prat, terima kasih Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk Jambi pagi ini 1 Agustus 2026. Saya Suci Rahayu pamit dari ruang dengar Anda ya untuk kebersamaan di edisi hari ini dan mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku nikah. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi.

Ya, baik Pringadi, mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega. Jadi kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini, tentunya bersama Bang Adi, yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di ruang disabilitas, ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga inklusif, dan juga pemerintah dan juga masyarakat untuk ya berbicara mengenai inklusif dan juga sosial di kebersamaan kita kesempatan hari ini. Dan tema kita hari ini yaitu sekolah inklusif, ini pendidikan untuk semua.

Sekolah inklusi adalah sekolah biasa yang reguler yang menggabungkan anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak normal dalam satu kelas yang sama untuk belajar bersama. Ciri utamanya meliputi penyesuaian cara mengajar dan juga kehadiran guru pendamping khusus. Karakteristik sekolah inklusi ini belajar bersama anak kebutuhan khusus dan juga anak-anak reguler untuk duduk di kelas yang sama tanpa ada beda gitu ya. Ya sekarang sudah banyak juga sekolah-sekolah yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus untuk menjalankan aktivitas belajar dengan anak-anak pada umumnya. Nah sedangkan guru pendamping, ini guru pendamping khusus, Dawn Teacher, ini yang membantu anak berkebutuhan khusus memahami pelajaran. Dan jadi ada guru-guru pendamping yang memang memberikan pembelajaran untuk anak-anak tersebut untuk bisa mampu belajar dengan anak-anak lainnya juga. Nah mengenai aturannya fleksibel gitu. Cara menilai, alat belajar dan juga bahan-bahan pelajaran diubah agar cocok dengan kemampuan setiap anak. Jadi cara menilai belajar dan juga bahan-bahan pelajaran tersebut mungkin bisa diganti dengan gambar, video atau juga hal-hal lainnya sehingga bisa dipahami dengan anak-anak tersebut agar cocok dengan kemampuan setiap anak. Misalnya ada anak-anak tunarungu, tunanetra dan juga lain-lainnya juga. Jadi bisa untuk belajar hal yang sama, hanya saja memang untuk bahan-bahan ajarnya atau pelajarannya diubah, disesuaikan dengan kondisi anak tersebut. Nah, misalnya penerapan siswa dalam kelas di sebuah SD biasa terdapat 20 anak reguler dan 2 anak dengan hambatan ringan seperti sulit fokus atau juga lambat belajar dalam satu ruangan. Dan juga fasilitas ramah disabilitas. Sekolah umum yang menyediakan jalan landai tanpa rampa itu untuk kursi roda atau juga buku cetak untuk braille bagi siswa tunanetra. Ya, seperti yang diterangkan tadi, itu memang disesuaikan dengan anak-anak tersebut apa yang dibutuhkannya untuk cara mengajarnya. Misalnya tadi jalannya itu tidak seperti jalan-jalan pada umumnya, dibentuk khusus atau juga ada pembatas-pembatas khusus untuk dilalui. Nah contoh nyata di Indonesia banyak sekolah negeri maupun swasta seperti sekolah Cikal, sekolah Lab School dan juga berbagai SD SMA di kota besar. Ini telah ditunjuk pemerintah menjadi penyelenggara pendidikan inklusi.

Ya, tentunya ada perbedaan sekolah inklusi dan juga sekolah luar biasa atau SLB. Dan cara pendaftarkannya anak kebutuhan khusus untuk sekolah inklusi, tentunya kita harus banyak mencari referensi-referensi untuk mengetahui tersebut. Atau juga hadir, bisa datang ke Dinas Pendidikan untuk menanyakan apa sih perbedaannya gitu ya, tentang sekolah inklusi dan juga sekolah luar biasa gitu. Atau juga cara mendaftarkannya bagaimana. Jadi kita semua tahu tuh bagaimana untuk bisa bersekolah di sekolah inklusi tersebut.

Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari, Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.

merupakan bagian penting dari budaya dan adat istiadat masyarakat Melayu di Indonesia. Salah satunya adalah daerah Jambi. Sebagai benda budaya, satu peralatan kelengkapan rumah tangga tradisional ini adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menampung siri. Tepak siri adalah simbol penghormatan pada acara penyambutan tamu, pernikahan, atau acara adat lainnya. Dalam budaya masyarakat Melayu Jambi, tepak siri adalah sebuah peralatan yang sudah tidak asing lagi dan selalu ada di acara adat Melayu. Di dalamnya terdiri dari berbagai bahan-bahan yang digunakan untuk memakan siri, seperti daun siri, pinang, kapur, gambir, cengkeh, kacip, dan tembakau. Siri sebagai pembuka kata. Sebelum memulai perundingan, makan siri terlebih.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 dan kita masih mengangkat tema tentang sekolah inklusi pendidikan untuk semua. Ya, setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa memandang kondisi fisik, mental maupun emosionalnya. Di Indonesia, tren pendidikan mulai bergeser ke arah yang lebih terbuka dan juga merangkul semua kalangan melalui model kelas inklusi. Namun, mungkin kita masih bertanya-tanya, sebenarnya kelas inklusi itu ada apa gitu ya? Adalah apa dan bagaimana pengaruhnya terhadap tumbuh kembang anak?

Ya, memahami konsep kelas inklusi sangat penting bagi orang tua, terutama bagi mereka yang memiliki anak berkebutuhan khusus atau ABK. Sistem ini bukan sekedar untuk menempatkan anak di sekolah umum, melainkan juga menciptakan lingkungan yang adaptif dan juga sportif bagi semua siswa. Dengan pendekatan yang tepat, anak-anak dapat belajar untuk saling menghargai perbedaan sejak dini. Ya, penting bagi orang tua untuk membekali diri dengan informasi yang akurat mengenai perkembangan anak dan juga dukungan medis yang diperlukan. Jika kamu mencurigai adanya gangguan perkembangan pada anak, segera konsultasikan bersama dokter gitu, dan juga guna mendapatkan diagnosis dini dan juga arahan yang tepat. Nah, kita harus membedah terlebih dulu mengenai apa itu kelas inklusi, manfaat dan juga ditawarkan, serta bagaimana sistem ini bekerja dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Nah, kita mengenal dulu apa itu kelas inklusi. Secara sederhana, kelas inklusi adalah sebuah model layanan pendidikan yang menyatukan antara anak berkebutuhan khusus ABK dengan anak-anak reguler lainnya untuk belajar di kelas yang sama. Berbeda dengan sekolah luar biasa atau SLB yang mengkhususkan diri pada jenis disabilitas, sekolah inklusi memberikan kesempatan bagi anak-anak dengan berbagai latar belakang kemampuan untuk bersosialisasi secara normal. Nah, dalam sistem ini, sekolah dituntut untuk melakukan penyesuaian mulai dari kurikulum, sarana prasarana hingga metode pembelajaran, gitu ya, pengajaran. Tujuannya adalah agar anak materi pelajaran dapat diserap dengan semua siswa sesuai dengan kapasitas masing-masing guru di sekolah inklusi. Biasanya didampingi oleh guru pendamping khususnya GPK yang tugas membantu ABK, gitu ya, ABK selama proses belajar mengajar berlangsung.

Ya, lalu manfaat pendidikan inklusi bagi anak. Ya, model pendidikan ini memberikan manfaat timbal balik yang luar biasa, baik bagi anak berkebutuhan khusus maupun bagi siswa reguler. Nah, berikutnya adalah manfaat utamanya. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Nah, anak berkebutuhan khusus yang belajar di lingkungan reguler cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi. Mereka merasa diterima oleh masyarakat dan juga memiliki kesempatan yang sama untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka tanpa merasa berbeda secara negatif. Yang berikutnya, mengembangkan keterampilan sosial. Interaksi hari-hari dalam kelas membantu membantu anak mengasah kemampuan komunikasi anak, reguler belajar dengan berempati, sabar, dan juga membantu teman mereka yang memiliki keterbatasan. Sementara anak berkebutuhan khusus belajar meniru perilaku sosial yang positif dari teman sebayanya. Nah, lalu persiapan menuju dunia nyata. Dunia nyata, dunia luar adalah tempat heterogen. Dengan terbiasa berada di kelas inklusi, anak-anak dipersiapkan untuk menghadapi keberagaman di masyarakat saat mereka dewasa. Ini membangun karakter yang inklusi dan juga meminimalisir stigma negatif terhadap disabilitas. Nah, untuk Anda yang ingin memilih sekolah inklusi, berikut tipsnya. Pastikan sekolah memiliki visi yang kuat terhadap pendidikan inklusif, dan juga cek ketersediaan guru pendamping khusus GPK yang berkompetensi, dan juga perhatikan fasilitas fisik sekolah, apakah accessible untuk anak dengan keterbatasan fisik. Lalu tantangan dan persiapan orang tua. Nah, sebelum kita bahas tentang tantangan dan juga persiapan orang tua, kembali Bang Adi suguhkan lagu berikut ini.

0: Puluhan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

jasa atau SLB khususnya dikhususkan diri pada satu jenis disabilitas. Sekolah inklusi ini memberikan kesempatan bagi anak berbagai latar belakang kemampuan untuk bersosialisasi normal. Sedangkan manfaat pendidikan inklusi bagi anak ini, model pendidikan ini memberikan manfaat timbal balik yang luar biasa, baik dari anak berkebutuhan khusus maupun bagi siswa reguler. Dan juga khususnya manfaatnya adalah meningkatkan percaya diri anak dan juga mengembangkan keterampilan sosial serta mempersiapkan menuju dunia nyata. Nah, ada tantangan dan juga persiapan orang tua. Menyekolahkan anak di kelas inklusi membutuhkan persiapan mental dan fisik. Tidak jarang anak akan mengalami kelelahan dan atau juga stres akibat adaptasi lingkungan yang baru. Oleh karena itu, menjaga kesehatan anak sangatlah krusial. Nah, untuk mendukung tumbuh kembang dan juga daya tahan tubuh si kecil, tentunya kita bisa memberikan obat atau juga vitamin dan juga lain sebagainya, dan konsultasi itu yang paling penting juga untuk mendapatkan vitamin suplemen yang tepat sesuai dengan anjuran dokter. Selain itu juga komunikasi rutin antar orang tua, guru pendamping sangat diperlukan, dan juga pantau perkembangan anak tidak hanya dari sisi akademis tapi juga dari sisi emosional dan interaksi sosial di sekolah.

Dan juga ada studi mengenai pendidikan inklusi. Ini menerbitkan studi di 2020 tentang menjelaskan bahwa pendidikan inklusi secara signifikan ingin meningkatkan kompetensi sosial anak dengan autis dibandingkan dengan mereka yang berbeda di lingkungan segregasi gitu ya. Dan juga semua ini menekankan pentingnya lingkungan belajar yang beragam untuk menstimulasi perkembangan otak dan juga kemampuan adaptasi anak secara holistik. Lalu apakah kelas sekolah inklusi adalah sekolah yang sama dengan SLB? Tidak, gitu. Jawabannya tidak, gitu ya. SLB sekolah luar biasa mengelompokkan siswa berdasarkan jenis disabilitas yang disandang oleh kelas inklusi, menggabungkan anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler dalam satu lingkungan belajar yang sama. Siapa saja yang bisa masuk ke kelas inklusi? Nah, anak dengan berbagai kondisi seperti autis, ADHD, disleksia, gangguan fisik ringan, hingga anak dengan kecerdasan istimewa atau gifted dengan dapat memasuk sekolah inklusi, bergantung pada kesiapan fasilitas sekolah tersebut. Lalu apa peran guru pendamping khusus GPK? Ini GPK bertugas memodifikasi materi pelajaran agar sesuai dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus, mendampingi mereka saat kesulitan, serta memantau perkembangan perilaku siswa di kelas. Apakah kurikulum kelas inklusi berbeda dengan kelas reguler? Kurikulum dasarnya sama, namun dilakukan modifikasi PPI atau juga program pembelajaran individu pada metode penyampaian indikator kelulusan dan juga sistem evaluasi bagi siswa berkebutuhan khusus. Jika kamu merasa anak kebutuhan khusus dukungan tambahan atau juga konsultasi mengenai tumbuh kembang dengan jangan ragu untuk berdiskusi dengan tenaga profesional, dan kamu bisa mendapatkan informasi untuk mencari informasi-informasi tersebut. Nah, itu juga kamu bisa berkonsultasi dengan dokter terkait masalah kesehatan atau juga perkembangan yang sedang dialami anak melalui layanan yang ada. Baik, mendengar di mana pun Anda berada, dan terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Dan selanjutnya akan kita ikuti dinamika olahraga. Cerita Jos ini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Ya, peringkat petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1-6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: And that's a breakthrough when it comes from Patinama.
2: Tim Nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand malam tadi. 3 gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hay pada menit ke-78 dan ditutup gol Michel Becker pada menit ke-81. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim Merah Putih untuk mengarungi sisa turnamen.
3: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, pencetak gol pertama Indonesia Shane Patinama memberikan apresiasi kepada Timor Leste yang memberikan ia dan rekan setimnya pertandingan yang menarik. Bagi Shane, jalannya pertandingan yang berat memang telah diprediksi bersama dengan tim sejak awal.
3: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
2: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen, sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 4 poin dan Kamboja tanpa poin di urutan keempat. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Senin mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampid Sover FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampid Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Pertandingan ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kompetisi ini kuat, pertandingan ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Dia senang juga karena kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang juga karena di dalam lapangan kita bisa menunjukkan kita membaiki dari pertandingan pertama. Dan sekarang kita fokus untuk selanjutnya.
1: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Nah, kita optimis, bahwa memang ini kan ajangnya
2: Asian dari Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Nah, kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau ngomong tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetisi yang lebih jauh. Tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus bertahan itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket masih secara overall apa namanya manajemen organisasi yang terbaik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang terbaik ya. Harusnya jauh lebih
2: bagus. Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Mit undur diri. Salam olahraga.

Ya, kembali masih bersama dari kawasan perkantoran Janaya nomor 5 Tanempura Kota Jambi di Pro 1. Dan kembali musim dan informasi menemani di kebersamaan kita, harga emas galeri 24 dan juga UBS di Pegadaian anjlok pada awal Agustus. Ya, harga emas batangan galeri 24 dan juga UBS di Pegadaian turun lemah pada perdagangan pada Sabtu 1 Agustus 2006. Koreksi harga terjadi dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya pada Jumat 31 Juli 2026. Dari melansir data sahabat Pegadaian, harga emas galeri 24 hari ini tercatat sebesar 2.573.000 per gram. Ini berarti turun 28.000 per gram dibandingkan sebelumnya berada di level 2.600.000 per gram. Dan juga penurunan harga juga terjadi pada emas UBS yang hari ini berada di level 2.586.000 per gram. Ini juga menunjukkan penurunan sebesar 27.000 per gram dari sebelumnya 2.613.000 per gram. Dalam pergerakan harga logam mulia tersebut masih mengalami fluktuasi dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi maupun lindung nilai. Nah, berikut ini rincian harga emas galeri 24 dan juga UBS pada Sabtu 1 Agustus 2020. Ukuran emas yang ditawarkan bervariasi mulai dari pecahan kecil hingga batangan berukuran besar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Harga emas galeri 24, harga emas galeri 24 0,5 gram ini 1.349.000, harga emas galeri 1 gram 2.573.000 dan juga 5 gram ini 12.617.000 dan juga 10 gram 25.167.000. Untuk 25 gram ini 62.581.000 dan untuk 50 gram 125.062.000. Sedangkan untuk 100 gram 250 juta, untuk 250 gram 623 juta 460.000, 64.000 maksud kami, dan juga 500 gram 1 miliar 246 juta 926.000. Sedangkan untuk 1000 gram ini 2 miliar 493 juta 852 ribu. Nah, untuk mengetahui harga UBS di Pegadaian, Anda dapat membaca di rri.co.id tentang harga emas galeri 24 dan juga UBS di Pegadaian anjlok pada awal Agustus. Kita beralih ke informasi berikut ini. Monas tutup kunjungan untuk zikir dan doa kebangsaan hari ini. Ya, kalau Monumen Nasional Monas ini ditutup untuk kunjungan wisata pada hari ini Sabtu 1 Agustus 2020. Penutupan dilakukan karena penyelenggaraan kegiatan zikir dan doa kebangsaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Informasi itu disampaikan pengelola Monas melalui akun media sosial resminya @monumen.nasional.monas akan kembali dibuka untuk kunjungan masyarakat pada Minggu 2 Agustus 2026. Pengelola Monas mengimbau masyarakat menyesuaikan rencana kunjungan dan juga pengunjung juga diminta tetap menjaga ketertiban dan keselamatan di sekitar kawasan Monas. Berdasarkan informasi, area kegiatan dibuka pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Peserta dapat masuk kawasan melalui pintu utara dan pintu selatan Monas. Panitia menyiapkan ratusan toilet dan juga area wudhu dengan sekitar 1.000 hingga 1.500 keran. Fasilitas tersebut juga disediakan untuk mendukung kenyamanan peserta selama mengikuti kegiatan. Panitia juga telah menyiapkan panggung utama, sistem suara dan juga pos kesehatan dan juga pos keamanan bagi peserta, pusat informasi, transportasi, serta mobilisasi peserta dari berbagai daerah juga terus dimatangkan.
Menteri Agama menghimbau peserta zikir dan doa kebangsaan datang lebih awal kawasan Monas. Juga diimbau, imbauan tersebut juga disampaikan untuk menghindari kepadatan menjelang dimulainya rangkaian tersebut. Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Muklis M. Hanafi ini mengatakan persiapan pelaksanaan kegiatan terus dimatangkan bersama berbagai instansi. Menurutnya, koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian secara berlangsung aman, tertib, lancar, dan dibahagikan. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Monas atau kunjungan untuk zikir dan doa kebangsaan hari ini, Anda dapat membaca di rri.co.id.

0: Eh, Din, kamu tuh sering banget ngeluh susah BAB. Coba deh makan yang bisa bantu ngelancarin.
1: Iya nih, udah minum air putih banyak, tapi tetap aja keras kayak batu. Emangnya makanan apa yang bisa bantu?
0: Tuh, coba lihat. Kita ambil plum, kayak serat sama sorbitol, pencahar alami tuh. Terus ini nih, cisit, bisa bantu lembutin tekstur BAB juga.
1: Hah? Serius? Eh, ini ada pisang juga. Katanya sih ada inulin, probiotik gitu ya.
0: Nah, bener. Jangan lupa juga alpukat, seratnya tinggi, bonusnya bikin kenyang sehat. Terus ada kimchi juga loh. Bagus buat usus karena ada laktobasilinya.
1: Wah, aku nggak nyangka bahan makanan begini tuh bisa bantu perut lancar. Green tea juga ya?
0: Iya, green tea tuh bantu kerja enzim di usus. Yuk ah, kita borong. Jangan cuma skincare doang yang diperhatiin. Pencernaan juga penting, tahu?
1: Wah, setuju nih. Perut happy, hati pun juga happy.
2: Yuk, konsumsi makanan alami yang bantu lancarkan BAB. Sehat itu gampang, asal tahu caranya.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1. Dan pendengar, informasi berikutnya, Wamen SDM Yulia tinjau penerapan B50, pengemudi akui mesin tetap lancar. Ya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulia memastikan pasokan bahan bakar minyak tetap lancar sambil meninjau penerapan B50 di lingkup di tingkat konsumen. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung implementasi B50 sekaligus mendengar pengalaman masyarakat menggunakan bahan bakar tersebut.

322, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Jumat 31 Juli. Selain memeriksa ketersediaan pasokan BBM, Yuliat juga berdialog langsung dengan pengguna kendaraan yang memakai B50. Menurut pemerintah, pantauan langsung dari tingkat konsumen diperlukan untuk mengetahui ketersediaan bahan bakar sekaligus respon pengguna kendaraan terhadap B50. Peninjauan tersebut juga menjadi bagian evaluasi penerapan kebijakan B50 dalam aktivitas masyarakat sehari-hari. Kunjungan ke SPBU 14227322 merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja Yuliat selama berada di Sumatera Utara. Sebelumnya rombongan juga meninjau PLTA Batang Toru sebelum melakukan kunjungan melalui fasilitas PLTP Sarula. Ya, sementara itu pengemudi pickup mengangkut ikan asin Nia Inggolan ini mengaku tidak mengalami kendala setelah menggunakan B50 untuk kendaraannya. Ia tetap menjalankan aktivitas mengangkut muatan seperti biasa tanpa merasakan gangguan pada kondisi mesin. Pengalaman serupa juga disampaikan Hawin Siregar yang telah 8 tahun menjadi pengemudi angkutan umum rute Medan menuju Sapuhutar. Dengan Mitsubishi L300 miliknya, ia menempuh jalanan sekitar 6 jam setiap harinya menggunakan bahan bakar biosolar. Hawin mengatakan kebutuhan bahan bakar untuk perjalanan tersebut mencapai sekitar 450 ribu setiap hari dalam melayani penumpang pada rute Medan Sapuhutar. Ini pengalaman menjadi salah satu masukan pemerintah dalam memantau pelaksanaan B50 di lapangan. Kita beralih ke informasi berikut ini. Ini Hyundai tetapkan harga baru Stargazer di G2S 2026. Hyundai menetapkan harga baru yang lebih kompetitif dan berlaku permanen untuk Stargazer Carten dan juga Stargazer Carten X di Gias 2026. Kepastian ini menjadi setelah sepanjang Juli memberikan konsumen benefit hingga 50 juta. Kedua model dirancang untuk menjawab kebutuhan mobilitas keluarga Indonesia mengutamakan kenyamanan dan juga fleksibilitas teknologi dan juga kepraktisan dalam satu kendaraan. Hyundai juga menghadirkan ekosistem kepemilikan My Hyundai Care untuk memastikan dukungan setiap bahan kepemilikan. Pelanggan juga mendapatkan resale value guarantee yang menjamin nilai jual kembali sebesar 70% melalui trade-in kendaraan Hyundai. Dari harga kompetitif, efisiensi perawatan hingga kepastian nilai jual kembali, Hyundai juga menghadirkan kapasitas Stargazer sebagai pengalaman terencana dalam menilai Stargazer Cartens dan juga Carten X menawarkan fleksibilitas bagi keluarga Indonesia. Hyundai juga mengundang keluarga Indonesia untuk merasakan langsung Stargazer di booth Hyundai Hall 2C BSD City selama Gias 2026. Dan juga pengunjung juga dapat menyaksikan inovasi terbaru lainnya seperti Ioniq 9, Staria Electric, Staria Hybrid dan juga Palisade terbaru. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Hyundai tetapkan harga baru Stargazer di Gias 2026, Anda dapat membaca di rri.co.id.

Ya, masih bersama di kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar di mana pun Anda berada, kita dengan senang fungsi dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Dan untuk menemani Anda selanjutnya akan kami sajikan lagu-lagu religi islami. Menjelang nanti akan kita ikuti bedu dan azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Jambi siang ini.
1: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Baik, peringat di mana pun anda berada, kaum muslimin dan muslimah, kita hentikan senang lagu religi islami dan selanjutnya akan kita ikuti beduk dan azan zuhur untuk lewat Jambi dan sekitarnya.

0: syahwatit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَّهُ إِنَّكَ لَا تُحْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dari hadis Muttafaq Alaih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Ruth.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

Kembali masih bersama di 88,5 MHz kebersamaan kita kesempatan siang hari ini. Kembali masih dan informasi, ini KPK percepat pembangunan 25.606 huntap pasca bencana di Sumatera hingga 2027. Ya, Kementerian Perumahan dan juga Kawasan Pemukiman KPK mempercepat pembangunan 25.606 hunian tetap untap pasca bencana di Sumatera. Ini PKP gitu ya. Ini mempercepat pembangunan 25.606 hunian untap pasca bencana di Sumatera hingga 2027. Program tersebut juga menjadi bagian upaya pemerintah mempercepat pemulihan kawasan terdampak bencana. Dan juga pendengar, Staf Ahli Bidang Pertanahan ini Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang Kementerian PKP ini mengatakan pemerintah menambah anggaran pembangunan hunian tetap di, ia menyebut tambahan anggaran mencapai 2,219 triliun untuk mendukung pembangunan 7.952 unit hunian di pada 2026. Provinsi Aceh memperoleh alokasi 6.220 unit dengan dukungan anggaran sebesar 1,819 triliun. Sumatera Utara ini mendapat 919 unit beranggaran 299,38 miliar, sedangkan Sumatera Barat memperoleh 813 unit dengan anggaran 220,51 miliar. Secara keseluruhan pembangunan huntap hingga 2007 ditargetkan mencapai 25.606 unit dengan kebutuhan anggaran sekitar 7,4 triliun di tiga provinsi tersebut. Provinsi Aceh memperoleh alokasi sebesar 20.647 unit sebagai bagian percepatan rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Setelah dirampungkan 7.952 unit pada tahun 2006, pemerintah menargetkan sisa bangunan 17.654 unit huntap pada tahun anggaran 2007. Adapun rincian meliputi 14.427 unit di Aceh dengan total anggaran sebesar 5,067 triliun. Dan kembali untuk informasi lebih lengkap tentang PKP percepat pembangunan 25.606 huntap pasca bencana di Sumatera hingga 2007, Anda dapat membaca di rri.co.id. Beralih ke informasi berikut ini, Kapolri jaga semangat hugem, perkuat integritas dan juga kepercayaan masyarakat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengajak seluruh anggota Polri menjaga semangat keteladanan Jenderal Polisi Hugeng Imam Santoso. Semangat tersebut dinilai penting untuk memperkuat integritas, profesionalisme dan juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Pesan itu disampaikan Kapolri usai menghadiri malam penganugerahan Hugeng Award 2026 di The Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Acara tersebut juga berlangsung Jumat 31 Juli 2020 sebagai bentuk apresiasi kepada anggota Polri berprestasi. Kapolri mengatakan seluruh anggota Polri harus menjaga semangat hugeng dalam setiap pelaksanaan tugas. Keteladanan tersebut juga harus diterapkan ketika tugas tanpa pengawasan. Dan juga menurut Polri, ini setiap personil harus bekerja penuh hati untuk institusi dan juga masyarakat. Konsistensi tersebut menjadi bagian penting menjaga marwah organisasi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Kembali untuk informasi lebih lengkap tentang Kapolri jaga semangat hugeng, perkuat integritas dan juga kepercayaan masyarakat, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan pendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita Daerah. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Tlanepura Kota Jambi. Selamat siang Warta Berita RRI Jambi Sabtu 1 Agustus 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Museum Sriwijaya Dharma Kirti ini yang berada di kawasan Cagar Budaya Nasional KCBN Muara Jambi kemarin diresmikan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon. Perum Bulog Cabang Sungai Penuh menyatakan siap menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September

0: 2026. Bersama saya Adi Putra Umar, inilah berita selengkapnya. Museum Sriwijaya Dharma Kirti ini berada di kawasan Cagar Budaya Nasional KCBN Muara Jambi kemarin diresmikan oleh Menteri Kebudayaan Mahbud Republik Indonesia Fadlizon. Menteri menyampaikan Museum Sriwijaya Dharma Kirti Muara Jambi menjadi museum yang unik di Indonesia. Dan juga kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi merupakan salah satu landscape keberadaban penting di Nusantara. Pada masanya kawasan ini berkembang sebagai pusat kebudayaan, keagamaan, dan juga pertukaran pengetahuan. Selain itu sebagai jembatan untuk menghubungkan Sumatera dengan India, Tiongkok, Tibet, dan juga sejumlah wilayah di Asia Tenggara. Diresmikannya Museum Sriwijaya Dharma Kirti dan juga revitalisasi KCBN Muara Jambi menjadi bagian dari upaya merawat jejak sejarah. Untuk itu, seluruh perguruan tinggi yang berada bisa menjadikan museum ini dan juga kawasan KCBN tersebut sebagai laboratorium riset dan juga pembelajaran penelitian arkeologi.
1: Yang ada di Jambi, perguruan tinggi untuk menjadikan museum dan kawasan ini sebagai laboratorium riset dan pembelajaran melalui penelitian arkeologi, sejarah, konservasi, hidrologi, bahasa, digitalisasi, juga kajian ekonomi budaya. Dan kita ingin nanti ke depan semakin banyak aktivasi kerjasama dengan komunitas-komunitas budaya lokal terutama.
0: Ia juga menjelaskan ada tiga fungsi utama yang ingin dilakukan. Pertama, Muara Jambi sebagai pusat edukasi dan juga penelitian global. Kedua, sebagai ruang kebudayaan yang inklusif. Ketiga, sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat. Museum Sriwijaya Dharma Kirti dan juga Candi Muara Jambi dapat menjadi wadah bagi generasi muda, peneliti nasional maupun internasional untuk mempelajari sejarah maritim, tata kota berbasis air dan juga peradaban pengetahuan Nusantara. Pemerintah berkomitmen menjadikan kawasan ini tidak hanya menjadi tempat melihat peninggalan sejarah, tetapi juga sebagai pusat edukasi, penelitian, hingga menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi peresmian Museum Sriwijaya Dharma Kirti oleh Menteri Kebudayaan Mahbud Republik Indonesia Fadlizon di kawasan Cagar Budaya Nasional KCBN Muara Jambi kemarin. Dalam sambutannya, Gubernur menyebutkan bahwa pendirian museum ini menjadi rekam jejak masa lalu Provinsi Jambi secara utuh. Ia menilai kehadiran museum menjadi langkah baik dalam menampilkan rekam jejak peradaban dan juga sejarah masa lalu Provinsi Jambi secara lebih utuh, mengingat kawasan candi ini belum sepenuhnya tergali dan juga terungkap ke publik. Gubernur juga menyatakan dukungan pemerintah dalam mempersiapkan infrastruktur, terutama untuk meningkatkan bandara di Jambi menjadi bandara internasional. Dengan menjadi bandara internasional, maka para bante dan biksu yang datang ke Jambi dari Thailand, dari Cina maupun India langsung dari daerahnya bisa ke Jambi. Ia juga berharap Candi Muara Jambi ini nanti menjadi warisan dunia UNESCO. Sementara itu, Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan juga Tradisi Kemenbud Restu Gunawan menyebutkan, sejak bergulirnya revitalisasi pada tahun 2022, Kementerian KCBN Muara Jambi terus dilakukan secara menyeluruh. Proses pengembangan museum di atas lahan seluas 29 hektar di zona pengembangan KCBN ini dilakukan melalui prosedur ketat dan juga terencana. Sebelum konstruksi dimulai, tim terlebih dahulu melakukan uji tanah arkeologi untuk memastikan area pembangunan tidak menindih atau juga merusak struktur yang tertinggal dalam cagar budaya di bawah tanah. Festival Karya Budaya Puspa Ragam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia resmi digelar, akan berlangsung 5 Agustus 2026 mendatang. Menurut Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan Provinsi Jambi, Is Andika, festival ini juga menjadi ajang pelestarian budaya sekaligus memperkuat persatuan di tengah keberagaman suku dan etnis yang hidup di Provinsi Jambi. Ajang tersebut juga mendapat apresiasi Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon, dan juga menurut Menteri hal tersebut telah sesuai satu plafon menjadi tempat seniman berkreasi, berekspresi karena Jambi kaya talenta bahkan tidak kekurangan.
2: yang banyak dilahirkan di Taman Budaya ini, karena Taman Budaya ini kan adalah satu afirmasi, satu platform, tempat di mana masyarakat, seniman, budayawan, para pejuang dan penggerak kebudayaan bisa melakukan ekspresi budaya di sini. Beberapa waktu yang lalu saya pernah datang ke sini dan menonton pertunjukan luar biasa. Ada tarian yang diciptakan juga, koreografinya, koreografi dengan judul tarian Suku Anak Dalam kalau tidak salah, berbagai event internasional. Jadi Jambi ini tidak kekurangan talenta sama sekali.
0: Untuk itu Menteri Pariwisata menekankan pemerintah daerah terus mendukung dan juga terus mengembangkan para talenta yang ada dan para maestro untuk bisa mewariskan kepada generasi selanjutnya sehingga tradisi ini tidak hilang ditelan zaman.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Perum Bulog Cabang Sungai Penuh memastikan kesiapan penyaluran bantuan pangan beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Pemimpin Cabang Bulog Sungai Penuh, Fahmi Afiza Siregar, mengatakan penyaluran direncanakan dimulai pada Agustus mendatang. Namun mekanisme distribusi masih menunggu penugasan resmi dari pemerintah apakah bantuan akan disalurkan sekaligus untuk 3 bulan atau secara bertahap. Di wilayah Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci, Bulog menyiapkan sekitar 437 ton beras yang akan disalurkan kepada 43.720 keluarga penerima manfaat. Fahmi menegaskan Bulog siap melaksanakan seluruh penugasan pemerintah, termasuk juga menjaga ketersediaan pangan di tengah potensi dampak perubahan iklim maupun gejolak sosial.
4: Keluarga penerima manfaat yang akan menerima itu, dan itu tuh 3 bulan. Jadi sangat siap untuk menghadapi penugasan-penugasan pemerintah dan untuk mengantisipasi iklim tadi seperti yang kakak bilang, atau mengantisipasi gejolak-gejolak sosial. Insya Allah Bulog selalu hadir, apalagi total cadangan beras Bulog seluruh Indonesia itu tembus 5 juta ton lebih. Jadi ya sangat-sangat cukup untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan Sungai Penuh situ, Kak.
0: Secara nasional stok cadangan beras pemerintah dikelola Bulog telah mencapai lebih dari 5 juta ton, sehingga dinilai mampu mendukung ketahanan pangan dan juga menjamin kelancaran penyaluran bantuan kepada masyarakat. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Ahmad Bestari ingatkan pentingnya bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi dan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Untuk itu masyarakat dihimbau agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan proses cepat tanpa prosedur yang jelas. Menurutnya tawaran seperti itu berpotensi menjerumuskan calon pekerja migran menjadi korban tindak pidana perdagangan orang maupun penipuan. Ia juga menjelaskan bahwa visa kunjungan dan visa kerja merupakan dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri diminta terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Dinas Tenaga Kerja di kabupaten kota masing-masing untuk memastikan legalitas perusahaan penempatan maupun lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Dalam hal ini, Disnaker Syau membantu masyarakat melakukan pengecekan terhadap setiap informasi lowongan kerja ke luar negeri. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi menegaskan perannya dalam program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDMP, lebih berfokus pada pembinaan, pendampingan, dan juga fasilitasi, sedangkan kewenangan penuh berada di pemerintah kabupaten kota. Kabid Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, Malhani, mengatakan hal tersebut sesuai dengan struktur keanggotaan koperasi yang berada di wilayah kabupaten kota masing-masing. Karena keanggotaannya berada di kabupaten kota, maka kewenangan penuh juga berada di kabupaten kota. Dinas Koperasi Provinsi hanya membina, mengawasi, mendampingi, dan juga memfasilitasi jika ada kendala dalam menjalankan usaha koperasi.
5: Kewenangan kita adalah membina dari koperasi KDMP di kabupaten kota. Tapi kalau kewenangan sepenuhnya itu berada di kabupaten kota karena berdasarkan keanggotaan tadi. Keanggotaannya karena memang isi KDMP itu adalah anggotanya di dalam kabupaten, ya. Maka itu wewenangnya semuanya di kabupaten kota. Jadi kita hanya mengawasi, mendampingi, dan memfasilitasi usaha-usaha yang memang ditemui mungkin jalan buntu pas saat pelaksanaan usaha koperasi, ya. Kita hanya mendampingi, memfasilitasi gitu aja.
0: Menurutnya pembinaan akan terus dilakukan agar koperasi termasuk KDMP mampu menjalani prinsip-prinsip koperasi secara benar dan juga berkelanjutan. Sementara dari informasi yang diperoleh dari total 1.584 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP yang telah terbentuk di Provinsi Jambi, sebanyak 251 koperasi saat ini masih dalam tahap pembangunan. Setelah pembangunan selesai, koperasi akan dilengkapi berbagai fasilitas sebelum mulai beroperasi. Meski demikian, terhadap sejumlah koperasi yang sudah mulai menjalankan aktivitas usaha, salah satunya Koperasi Selamat di Kota Jambi yang memanfaatkan gedung pinjaman dari pemerintah daerah.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kapolsek Pasar Polresta Jambi Kompol Peri Siswara mengingatkan masyarakat untuk memperlakukan hewan peliharaan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari 2026, pelindungan terhadap hewan semakin mendapat perhatian. Selain itu juga dapat aturan yang lebih khusus yang mengatur pelindungan satwa dengan ancaman pidana yang lebih berat. Ia menjelaskan masyarakat dilarang menyakiti, menelantarkan maupun sengaja membuang hewan peliharaan menderita. Tindakan seperti membatasi hak reproduksi hewan tanpa alasan medis juga dapat melanggar ketentuan hukum. Oleh karena itu, pemilik hewan diminta memahami tanggung jawabnya sebelum memutuskan memelihara hewan.
6: Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masih ada denda kategori 2-3, ada pemenjaraan hanya 1 sampai dengan 1,5 tahun atau mungkin dalam bentuk kegiatan kerja sosial. Kalau kita melanggar terhadap hewan-hewan ini, hewan peliharaan kita, gak boleh disakiti, gak boleh ditakuti, gak boleh sengaja apa-apa membuat hewan itu merasa tersakiti, merasa tidak nyaman, kemudian haknya untuk bereproduksi dibatasi. Itu kalau bukan karena penyakit, itu harus tetap dilindungi.
0: Kapolsek menambahkan penegakan hukum merupakan langkah terakhir, yang lebih penting adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menghormati semua makhluk hidup. Menurutnya kepedulian terhadap hewan juga mencerminkan kepedulian terhadap sesama manusia dan juga menjaga bagian dari pembangunan budaya yang lebih beradab. Dalam rangka puncak peringatan Global Tiger Day 2026 di Provinsi Jambi, Perkumpulan Wahana Mitra Mandiri dan juga Konsorsium ITHCP program akan menyelenggarakan Festival Global Tiger Day 2026 besok pagi di Pendopo Kantor Gubernur Jambi. Festival ini dikemas sebagai kegiatan edukatif, budaya, olahraga, hiburan dan juga kampanye publik melibatkan pemerintah, lembaga konservasi, dunia usaha, akademisi, komunitas pelaku seni, media, hingga masyarakat umum. Mengusung tema menghubungkan ruang, menyelamatkan kehidupan, festival ini menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga ruang hidup satwa liar dan manusia secara berdampingan. Tema tersebut juga menjadi semangat berbagai rangkaian Global Tiger Day 2026 yang menekankan kolaborasi multi pihak dalam konservasi harimau Sumatera. PLT Direktur Eksekutif Wahana Mitra Mandiri Dodi Perwira mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian harimau Sumatera beserta habitatnya melalui pendekatan olahraga, seni, budaya, dan juga edukasi. Menurutnya harimau Sumatera merupakan satwa endemik Indonesia yang berperan sebagai predator puncak sekaligus indikator kesehatan ekosistem hutan. Melalui kegiatannya, pihaknya juga ingin mengajak seluruh elemen masyarakat berkolaborasi menjaga ruang hidup satwa liar agar tetap lestari. Upaya minimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan, Kahutla BPBD Sarolangun bersama stakeholder terkait intensif patroli dan juga sosialisasi Kahutla. Berikut laporan Tati Wijaya.
7: BPBD Kabupaten Sarolangun memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla dengan mengintensifkan patroli terpadu dan sosialisasi kepada masyarakat. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sarolangun, Yen Aswadi, menyebutkan upaya mitigasi sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum musim kemarau tiba. Pihaknya telah memetakan wilayah-wilayah rawan serta melaksanakan patroli gabungan bersama TNI, Polri, Manggala Agni, dan OPD terkait. Selain itu, BPPD juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
8: Kemudian kami juga dari BPBD dan dinas lain juga melaksanakan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan, memberitahukan semacam himbauan lah masyarakat agar tidak kelelahan cara membakar.
7: Menurutnya, patroli difokuskan di sejumlah kecamatan yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi seperti Batin 8, Sarolangun, dan Mandiangin. Ia menilai sosialisasi yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan hasil positif. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi penurunan luas kebakaran, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat mulai meningkat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Museum Sriwijaya Dharma Kirti yang berada di kawasan Cagar Budaya Nasional KCBN Muaro Jambi kemarin diresmikan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon. Perumbulok Cabang Sungai Penuh menyatakan siap menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WA 0813 8744 0803.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak napas loh.
1: Iya toh, Bu. Masa gara-gara Bapak merokok? Dewe, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak Ibu merokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.

0: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, jumpa kembali di Jambi Siang ini di kebersamaan kita di kesempatan hari ini 1 Agustus 2026. Ya, di kesempatan hari ini di Jambi Siang ini Anda juga dapat gabung bersama di 08116707850 di kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Gimana hari ini gitu ya, panas juga gitu ya, tapi ada sebagian juga hujan ini, tapi nggak lama hujannya gitu ya. Ya, dengan kondisi kemarau seperti ini, selalu menjaga kesehatan dan juga minum air putih gitu ya, jangan sampai terdehidrasi, dan juga pastikan kesehatan Anda itu yang paling penting juga gitu ya. Oke, kita terima di teleponnya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum Bang Haji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbah Karyo?
1: Ya,
0: woi, udah lama enggak gabung nih Mbah Karyo. Kemana aja, Mbah?
1: Di rumah baik, panas-panas di rumah. Baik.
0: Panasan gitu ya. Iya, iya.
1: Iya,
0: di
1: panas, ada hujan-hujan. Mm-mm.
0: Ada hujan kah di sana?
1: Kemarin hujan bentar nih kan.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Ada hujan sebentar.
1: Oh, mari pandu hujan sebentar.
0: Iya. Jadilah untuk membasahi bumi gitu ya.
1: Iya, membasahi bumi ya. Dada pasannya rumput, dada pasang.
0: Iya.
1: Apa kabar, Bang Haji?
0: Kabarnya baik, sehat. Bang Haji, gimana kabar? Baik, sehat juga?
1: Ya juga, bila.
0: Alhamdulillah. Apa nih kegiatan Bang Haji nih?
1: Di rumah baik, ada kemana-mana.
0: Di rumah baik gitu ya. Iya.
1: Ya,
0: di rumah baik lah. Siap gitu ya. Yang penting punya jiwa muda, Mbah. Gitu ya. Oh,
1: ini 17 Agustus nih.
0: Iya. Hampir. Apa nih persiapan untuk 17 Agustusnya nih? Ada sudah rapat untuk pembentukan panitia atau juga sudah pasang umbul-umbul?
1: Anak-anak itu di sekolah-sekolah, di lapangan itu bisa ada upacara.
0: Oh, latihan lah mulai deh ya.
1: Begini aja anak-anak dari yang berambilin, balik-balik itu.
0: Iya. Oke.
1: Sampai di Jambi juga sama.
0: Oke deh, kalau gitu Mbak Karyo, lagunya sudah banget disiapkan juga. Ada Once dengan Dialopanya, ada Pamungkas, Sorry, ada Biarlah Sendiri dari Terry, ada Hadirmu, ada Suara Hati.
1: Suara Hatiku lah.
0: Hah?
1: Suara Hatiku.
0: Suara Hati, oke deh. Lagunya? Lagunya buat siapa aja nih?
1: Ya, untuk Bang Adi, buat acara sampai 12 nanti.
0: Sore,
1: jangan apa-apa. Bayu apa di komen, Mas Renggono. Bayu Tembinomu. Terus Mas Boy Bayu juga. Bagi datang sih sama dia untuk semuanya Bang.
0: Oke.
1: Ada kan lagu ini, tunggu lagu.
0: Ada, siap.
1: Siap. Terima kasih Bang Adia.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Mbak Aryo yang sudah gabung juga bersama kita di sini di Jambi Siang ini. Kembali Bang Adi nantikan di teleponnya gitu ya. Halo, siang.
2: Selamat siang Bang Adi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ijal, apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah sehat Bang Adi.
0: Alhamdulillah gitu ya. Lancar, laris manis.
2: Ya, alhamdulillah beguyur wala Bang Adi.
0: Beguyur. Tadi lumayan ramai tadi ya.
2: Tadi ya alhamdulillah adalah dikin.
0: Iya. Cabe macam-macam ada 8 bawang ada 18.024 gitu ya.
2: Iya, bawang variasi bukan tergantung apanya lah banyak variasinya kan.
0: Iya, ayam 42, 44 ada juga gitu ya. Iya deh. Sehat semuanya Bang ya?
2: Alhamdulillah sehat Bang Adi.
0: Oke, apa kegiatan hari ini, jualan aja atau jalan-jalan ngeluyur?
2: Nampaknya kegiatan ngeluyur belum ada nih ya.
0: Belum ada gitu ya.
2: Belum ada schedule-nya.
0: Wah iya. Siap.
2: Iya.
0: Oke, jadi kegiatannya masih di rumah saja gitu ya.
2: Masih di rumah saja Bang Adi.
0: Masih di rumah saja.
2: Besok kayaknya ada undangan besok nih ke daerah seberang sana nih.
0: Daerah seberang gitu ya, tempat siapa tuh?
2: Itu dari, kalau nggak salah, Bang Alimin yang undang.
0: Oh, Bang Alimin ada undangan gitu ya?
2: Iya, di grup tuh keponakannya mungkin.
0: Oh gitu. Iya deh. Selamat pergi kondangan aja besok gitu ya.
2: Iya, mantu Bang Adi.
0: Oke, siap. Lagunya sudah Bang Adi siapkan juga, ada Once dengan Dialopa. Dialopa, oke.
2: Iya, Dialopa ada.
0: Salam untuk teman-teman di pasar semuanya gitu ya.
2: Iya Bang Adi, buat Bang Adi juga keluarga sehat selalu Bang Adi.
0: Siap.
2: Ada Mbah Karyo tadi ya.
0: Iya.
2: Ya buat Mbah Karyo, buatnya Rudi juga, buat Yupa, ada Bang JJ juga ya.
0: Siap.
2: Buatnya Bang Juli juga, buatnya Putra Banten juga, Ujang di Jembatan Mas, buat semua-semua Bang Adi ya.
0: Buat semua-semua, oke.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali masih Bang Adi nantikan di teleponnya. Ini ada Putra Banten. Halo.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Putra Banten?
3: Alhamdulillah kabar baik. Gimana sebaliknya di sana?
0: Alhamdulillah baik, sehat gitu ya.
3: Sebenarnya siang sekarang.
0: Hah?
3: Dapat tugas siang.
0: Dapat tugas siang karena nanti malam mau rapat gitu ya, rapat pembentukan 17 Agustusan.
3: Iya. Di itu di tempat tinggal.
0: Iya, tempat tinggal itu gitu. Jadi kalau kegiatan kita udah ada juga nih.
3: Di sini belum, Bang.
0: Belum gitu ya, belum ada rapatnya.
3: Di sini tuh para tuh mendadak, sebab kan cuma satu RT.
0: Oh, satu RT gitu ya. Iya.
3: Ini
0: iya.
3: Mendadak. Paling paling cepat seminggu lagi atau 5 hari lagi kan.
0: Baru rapat gitu ya.
3: Pungutin. Bungutin paling anak-anak lah, kami kan gitu.
0: Iya.
3: Kadang jarang sih nih Bang untuk pertandingan apa kan.
0: Oh gitu.
3: Iya, kita iya. Di sini tuh ya bukan seperti aku ngomong di Jawa. Dari bulan Juli tuh pertandingan udah mulai terus, jadi waktu Agustus itu lari ke kecamatan.
0: Oh iya, ada kegiatannya sudah berlangsung dulu dari bulan Juli gitu ya.
3: Iya, antar RT dulu kan.
0: Kalau umbul-umbulnya bendera merah putih udah dipasang belum?
3: Kalau umbul-umbul aku tadi udah pasang juga.
0: Udah pasang gitu ya. Iya.
3: Mulai tadi ya, tadi pagi. Kemarin sore
0: kupasang. Oh gitu. Iya deh.
3: Jadi menyambut Agustus tanggal 1 udah aku pasang kan.
0: Udah dipasang semuanya gitu ya. Siap.
3: Iya. Sampai akhir Agustus lah.
0: Sampai akhir Agustus gitu ya. Iya.
3: Meramaikan suasana Bang.
0: Siap gitu ya. Oke deh kalau gitu lagunya sudah Bang Adi siapkan. Ada Pamungkas, Sorry Biarlah Sendiri, ada Terry, ada juga Hadirmu Bayu Risa.
3: Biarlah Sendiri aja Bang.
0: Yang mana? Biarlah Sendiri.
3: Biarlah Sendiri tadi.
0: Oh siap.
3: Siapa itu Bang?
0: Dari Terry.
3: Oh Terry.
0: Terry.
3: Oh Terry. Nah, pokoknya itu semua itu tadi Bang.
0: Oke. Okay.
3: Selain untuk Bang Ejal tadi ya. Oh Bang Ejal perlu di bakar Yogi ya, bakar yang di. Ada Pak Mustafa Trisno juga di situ, ada Bang Juli, Amarkan, Bang Bohori juga, Bang JJ. Untuk Karin CS, ada Nadia, Vero juga, Sinta, Ajeng gak lupa ya, tetangga kecamatan ini. Untuk Bang Adi, cuma terima kasih Bang Adi.
0: Yo, sama-sama.
3: Yo, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penampilan lagi nih sebelum Bang Adi putar lagunya. Lagunya ikutan aja gitu ya. Udah ada 3 lagu yang udah disiapkan juga gitu ya. Oke deh, halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih? Dengan siapa?
4: Pengen orang yang di Sungai Lilin.
0: Sungai Lilin? Siapa?
4: Ajeng. Ajeng Bang.
0: Tahu. Gimana Ajeng kabarnya Ajeng?
4: Memang pura-pura gak tahu.
0: Iyalah. Biar lebih seru gitu kan?
4: Oh gitu.
0: Iya.
4: Kalau lebih seru kita main bola kaki.
0: Woi siap tuh 17 gitu ya.
4: Tapi pakai cowok-cowok pakai baju daster.
0: Woi pernah tuh dicoba tuh. Ramai tertawa,
4: gitu.
0: Iya, ramenya luar biasa. Gitu. Gimana persiapan di sana nih, Jeng?
4: Udah ada persiapan lah.
0: Udah ada gitu ya. Pasang-pasang umbul-umbul, pasang bendera, gitu ya.
4: Iya, belum pasang bendera, boleh sudah ya, Bang ya?
0: Oh, udah boleh lah, kan mulai bulan Agustus.
4: Itu pasangan gitu.
0: Iya.
4: Ya, paling-paling kita ikut itu jalan santai aja kan?
0: Jalan santai. Hadiahnya apa rencananya?
4: Hadiahnya banyak, ada kulkas juga.
0: Wih mantap.
4: Ada kipas angin.
0: Di mana?
4: Pokoknya.
0: Di mana? Di Sungai Lilin?
4: Ya, di Sungai Lilin. Iya.
0: Satu RT itu?
4: RT 26, RT pokoknya campur-campur lah, 3 RT-an lah.
0: Oh, 3 RT, iya deh.
4: Kalau mau main, ikutlah ke sini.
0: Oh iya, boleh, nanti Bang Adi kesana.
4: Buat balik tak tangan nih.
0: Iya deh.
4: Bilangnya mani piro gitu.
0: Iya. Kapan memang mulai tandingnya tuh?
4: Ntar lah, belum dikasih tahu, masih ada rapat-rapat.
0: Oh, gitu.
4: Bapak main itu, main apa tuh, Gaplek
0: gitu ya, main Doom.
4: Doom.
0: Iya. Oh, kita Bapak Bang Adi juga tuh nanti.
4: Dikasih lah lagu Bang, masain cewek sendiri tak dikasih lagu.
0: Ya ini dikasih lagu, lagu mana yang mau diputar duluan kan dikasih tuh, spesial malahan tuh. Ada Suara Hati, ada Dialopa, ada Biarlah Sendiri. Lagu mana yang putar duluan?
4: Suara Hati aja lah Bang.
0: Ah, Suara Hati kan? Iya deh. Iya, Suara Hati siapa?
4: Suaranya hati Abang Adi.
0: Oh gitu. Ya deh, ada kata-kata bijak untuk kamu hari ini sampai 50 tahun yang akan datang. Teleponlah aku, jangan sungkan dan jangan ragu.
4: Teleponlah aku, jangan sungkan dan jangan ragu. Video kelan, oke?
0: Okay? Ya, hari ini dan 50 tahun yang akan datang tuh ya. Ingat selalu.
4: Urusan yang lain tuh urusan belakang ya.
0: Urusan belakang. Iya.
4: Kalau bercanda Bang, biasalah Bang ya, di udara Bang ya.
0: Iya, jangan
4: menung. Tapi kan tua orang semangat. Nah, tinggal kan. Ceria dia.
0: Kalau kita semangat, selalu energik itu awet tua kita gitu.
4: Ya Allah.
0: Lah iyalah, awet tua bukan awet muda gitu kan. Awet begitu, tua toh. Gitu. Iya dong.
4: Apalagi dompetnya berisi.
0: Hey, awet.
4: Awet
0: dompetnya gitu ya.
4: Disayang istri enggak Bang ya?
0: Ah, siap gitu. Iya.
4: Bang salam dikilap Bang ya.
0: Boleh salam juga siapa aja nih.
4: Itu tadi buatnya Mbak Yo, buatnya Bang Ijal, udah tuh Putra Banten tadi ya.
0: Yeah.
4: Dan tuh Bang Yuli, ayo masuk Bang Yuli.
0: Nah,
4: buatnya Kak Peru juga masuk.
0: Siap.
4: Bang Gigi ada ya, ada masuk gak Bang Gigi?
0: Belum, baru 4.
4: Kalau malam sering karaoke gak dia Bang?
0: Woi, karaoke dianya, rajin.
4: Bang, kalau misalnya ada dia masuk karaoke, kirim salam ya Bang ya.
0: Oh siap gitu.
4: Kontak-kontak gitu, nomor hilang kontak.
0: Oh gitu, iya deh.
4: Salam ya buat semuanya aja lah Bang ya.
0: Siap.
4: Ya, buatnya Abang apa ya, selamat malam minggu aja.
0: Oh iya, ini malam minggu nanti ya, aku lupa gitu ya.
4: Iya, malam minggu.
0: Iya,
4: ntar pulang hati-hati ya Bang.
0: Oke, siap.
4: Jaga mata, jaga hati ya Bang. Ah,
0: siap gitu ya.
4: Langsung pulang, jangan belok-belok. Kalau belok lorong ke Sungai Lilin gak apa-apa Bang.
0: Ah, iya.
4: Yang lain.
0: Ada kata-kata mutiara untuk ada kata-kata mutiara untuk hari ini sampai minggu depan ada gak?
4: Iya, sampai minggu depan enggak usah lah, sampai minggu depan seumur hidup Bang.
0: Oh gitu ya. Iya.
4: Bang, apalagi oi, sudah ada jalan tol kan enak.
0: Woi, Bang Adi mau bikin nih jalan tol langit namanya.
4: Ya Allah, hanya untuk kita berdua ya.
0: Iya. Asia.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, sudah ada 4 penelpon dan 3 lagu yang akan Bang Adi suguhkan. Ada Suara Hati, Dialova, dan juga Biarlah Sendiri. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5.

0: kok dilemukin botolnya? Kan masih bagus.
1: Bagus apanya? Botol ini?
0: Hmm.
1: Atau airnya?
0: Botolnya.
1: Oh, botolnya. Eh, kamu gak tahu ya? Kalau botol mineral ini, itu hanya sekali pakai.
0: Loh, emang kenapa gak boleh lebih dari sekali pakai?
1: Aduh, botol minuman kemasan itu dibuat hanya untuk sekali pakai. Kalau diisi ulang, rawan terkena bakteri yang dapat membuat kita jadi mual, muntah, hingga diare.
2: Oh no.
0: Oh gitu, aku sih mikirnya biar gak banyak sampah plastik, terus biar hemat air.

Terletak di jantung kota Jambi, Arena XMTQ adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTQ yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTQ Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTQ Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTQ, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTQ sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk kebutuhan sehari-hari warga kota.

Iya, mendengar di mana-mana berada, Gubernur Pramono minta mal kurangi pagar tinggi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini meminta pengelola pusat perbelanjaan dan juga gedung perkantoran tidak memasang pagar tinggi secara berlebihan. Ia juga mengusulkan agar kawasan bisnis lebih banyak menghadirkan pepohonan dan juga ruang hijau untuk menciptakan lingkungan yang nyaman. Permintaan tersebut juga disampaikan setelah muncul sorotan publik terhadap pemasangan pagar besi tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan serta menurutnya keberadaan pagar selalu tinggi dapat memunculkan kesan seolah-olah kondisi keamanan ibu kota sedang memburuk. Ia mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan pengelola kawasan mengenai keberadaan pagar tersebut dalam waktu dekat. Langkah itu juga dilakukan agar wajah Jakarta tetap memberikan kesan aman, terbuka dan juga ramah bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Menurutnya pemerintah tidak melarang pemasangan pagar sebagai bagian dari sistem pengamanan kawasan maupun aset milik pengelola, namun ia berharap

Di pagar ini dibuat lebih proporsional dan juga dipadukan dengan konsep ruang terbuka hijau yang lebih luas. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Gubernur Pramono minta mau kurangi pagar tinggi, Anda dapat baca di rri.co.id.

masih bersama di Jambi siang ini di Pro 1 di 88,5 MHz. Anda dapat gabung kembali di 0811-670-7885-0. Ya, tentunya dalam memasuki bulan Agustus saat ini, tentunya banyak juga masyarakat sudah memasang umbul-umbul dan juga bendera di rumah-rumah gitu ya. Dan juga tentunya ada rapat-rapat juga untuk membentuk kepanitiaan 17 Agustus gitu ya. Nah, bagaimana di sekitar Anda? Apakah juga sudah masang umbul-umbul atau juga masang bendera merah putih untuk menghormati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia?

Ya, buat Bang Hamzah Yusuf, apa kabar siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat gitu semuanya gitu ya. Mendawati juga ya gitu ya. Bang Ramlan, Bang Arman, Tunas Mudo gitu ya. Rudy di Sengeti, apa kabarnya gitu ya? Udah lama gak gabung nih. Ya, buat Anda pecinta karaoke nanti malam gitu ya, tempat malam minggu sama Bang Dirman nih untuk karaoke-nya malam nanti gitu ya, malam minggu. Ya, masih banget dinantikan di 0811 6707 8850.

Bang Adi terima kembali di teleponnya. Silakan aja untuk gabung bersama. Ya, buatnya Bang Buhori, Bang JJ juga apa kabarnya gitu. Bang Agus juga di Morobungo gitu ya. Bang Kadir ada di Morobungo juga apa kabarnya hari ini gitu ya. Dan buat Anda yang lagi mantauin siaran kita di Pro 1 di 88,5 MHz dan Anda juga dapat mendengarkan di stasiun relay kami di Morobungo di 99,4 MHz, Sarolangun 95,8, Bangko 99,8 MHz, Tungkal Ilir 99,0 MHz.

Ya, masih bersama di Jambi siang ini, Polres Dumai digagalkan peredaran narkoba internasional. Selamatkan 155 ribu jiwa. Ya, Polres Dumai memusnahkan barang bukti hasil penangkapan tindak pidana narkotika jaringan internasional di Mapolres Dumai. Dan juga penguatan jaringan internasional tersebut diperkirakan menyelamatkan lebih dari 155 ribu jiwa dari penyalahgunaan narkotika. Polres Dumai AKBP Batik Dedi Setiawan ini menegaskan pemusnahan barang bukti menjadi bagian komitmen memutus peredaran narkotika, dan barang bukti tersebut lebih dari 30,80 kg sabu dan 30,80 kg ganja, 59 butir ekstasi dan juga 215 gram ganja sintetis. Nah, kegiatan pemusnahan dipimpin langsung oleh Kapolres Dumai dan juga dihadir sejumlah forum koordinasi pimpinan daerah. Hadir juga Kepala Bea Cukai Dumai, Kejaksaan Negeri Dumai, Pengadilan Negeri Dumai, serta BNN Kota Dumai. Kasat Res Narkoba Polres Dumai AKP Gus Purwantoro ini memaparkan hasil pengungkapan beserta rincian barang bukti. Ini seluruh barang bukti berasal dari pengungkapan jaringan peredar narkotika internasional. Dan juga keberhasilan pengungkapan tersebut juga merupakan hasil sinergi Polri bersama Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan, dan juga BNN. Kolaborasi itu terus diperkuat guna menekan peredaran narkotika di wilayah pesisir Dumai.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi. Nek, kenapa gak dihabisin makanannya? Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget. Jadi kebanyakan ngambilnya. Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
1: Masih bisa nangis?
0: Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nek, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu?
1: Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
0: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

0: Ya, kembali nih masih bersama di Jambi siang ini. Masih bakal dinantikan di teleponnya. Silakan aja untuk gabung bersama. Halo, siang.
1: Halo, siang. Assalamualaikum, Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anita, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat, Bang. Kenapa dari tadi susah banget masuknya, Bang?
0: Nggak tahu juga, Bang Adi, serius. Laporannya ada sih, notifikasinya.
1: Iya, dari tadi.
0: Iya, teman juga tadi ngomong, kok nggak bisa masuk, sibuk terus, gitu ya, kan?
1: Dari tadi, itu betul-betul tidak
0: mau. Iya, mungkin ini ada orang penting lah, gitu kan?
1: Iyalah.
0: Anita mau masuk. Kabar alhamdulillah baik sehat. Gimana Anita baik sehat?
1: Alhamdulillah seperti yang didengar.
0: Alhamdulillah kalau gitu.
1: Iya. Baca gimana Bang? Mendung panas?
0: Woi panas melengkang.
1: Panas ya Bang?
0: Woi panas banget. Debat kamu gimana?
1: Mendung Bang.
0: Oh mendung ya. Tolong kirimkan mendungnya gitu ya ke sini.
1: Ya. Ntar nanti ini tertiup ya ke situ.
0: Ini lupa buka payung tadi pagi kan jadi panas ya seperti ini.
1: Iyalah tetap semangat lah Bang.
0: Oh ya semangat. Bang. Iya.
1: Bang Adi gitu loh.
0: Oke.
1: Tetap semangat dianya.
0: Harus dong semangat gitu ya.
1: Iyalah tetap jaga kesehatan Bang Adi. Ini mungkin penyakit
0: nih
1: Bang Adi.
0: Iya.
1: Apa lagi kita Bang?
0: Sudah pasang umbul-umbul belum?
1: Hah?
0: Sudah pasang umbul-umbul belum?
1: Oh,
0: bendera.
1: Sudah. Bendera merah putih kan.
0: Iya.
1: Sudah. Okay. Pasang kita pasang, Bang.
0: Pasang.
1: Kita dibilang merdeka pula, Bang.
0: Iya.
1: Ini sudah masuk bulan Agustus kan?
0: Harus dimeriahkan bersama gitu ya.
1: Iyalah pasti tuh
0: Kan
1: kalau setiap
0: abis
1: kesan kan begitu ya Bang.
0: Siap gitu ya.
1: Iya deh.
0: Jadi lagi ngapain kamu hari ini?
1: Lagi dengerin Bang Adi lah dari tadi sampai ngelipatin baju. Kecil-kecil gak mau juga. Kenapa nih?
0: Iya.
1: Baru Bang Adi putar-putar lagu baru mau bertembus nih Bang.
0: Gitu ya? Iya, jadi aku putar dua lagu dulu kan, baru dia masuk lagi gitu.
1: Iya, baru mau dia dari tadi mah abang dari tadi cuap-cuap dari tadi di sini mah kecet-kecet dari tadi mah nggak mau masuk.
0: Iya. Kalau gitu aku mau kasih kata-kata mutiara untuk hari ini sampai dengan 7 hari ke depan. Hidup ini bagaikan bunga, terkadang harus melewati hujan untuk mekar dan indah.
1: Waduh.
0: Iya. Ada kata-kata mutiara untuk aku? Ada enggak?
1: Aduh, enggak bisa balasnya nih Bang.
0: Iya. Ini kata-kata mutiara untuk hari besok sampai dengan 70 tahun yang akan datang. Wanita hebat itu seperti kamu, bagaikan matahari yang selalu mampu menerangi dunia gelap ini.
1: Mantap, ini kalau minta kata-kata minta contek lah sama abang ini.
0: Iyalah, minta aja nanti kasih gitu ya.
1: Abang pintar nih, merangkai kata nih, harus belajar sama Bang Adi nih.
0: Iya. Belajar.
1: Jomblo-jomblo dekat, belajar sama Bang Adi nih.
0: Makanya kita awet tua gitu kan, jadi kalau kita awet tua itu harus pintar gitu.
1: Syaratnya apa Bang?
0: Bilang, syaratnya Bang. Cukup air kopi pahit. Teh pahit gitu ya. Air putih ya, ayam hitam gitu kan.
1: Ayam hitam ya Bang ya. Udahlah tuh deket sama Bang Adi tuh.
0: Luar biasa gitu
1: ya. Pokoknya banyak lah tuh guide-nya dapat tuh.
0: Luar biasa gitu ya.
1: Mantap.
0: Oke, lagunya sudah Bang Adi siapkan. Aku Butuh Cinta, Gelora Asmara ya. Ada juga Tunggu Aku.
1: Terus, udah itu aja.
0: Itu aja.
1: Nomor 2 aja lah.
0: Gimana, Gelora Asmara?
1: Gelora Asmara.
0: Malam nanti abang ini ya? Malam nanti itu, karaoke ya?
1: Iya, Abang.
0: Sama Bang Dirman nanti malam.
1: Kok Abang gak siaran malam?
0: Kan aku di siaran siang.
1: Abang gak ada kenal lagi nih yang karaoke malam.
0: Ganti-gantian. Nah, kebetulan Dirman yang dapat malam Minggu terus, ya Bang Adi malam Rabu gitu kan.
1: minggu gitu Birman terus gak kayaknya abang gak ada kenal lagi
0: sih. Sebenarnya malam ini aku sih, karena ada rapat untuk bentukan panitia gitu kan.
1: Oh, jadi digeser lagi.
0: Iya, tolong dulu deh gitu kan, karena ini gabung-gabungan gitu, hadiahnya mobil aku bilang kan.
1: Jadi ya. jadi ya Bang, jadi Bang Adi ikutlah dulu ke sini dah.
0: Iyalah.
1: Iyalah, tadi hadiahnya tadi mobil tadi kan.
0: Iya, hadiahnya mobil, mobil-mobilan.
1: Bannya dulu enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa, minimal setirnya, bannya gitu kan.
1: Iya, Bang.
0: Oke.
1: Salam dikit lah.
0: Boleh. Salam buat siapa aja nih?
1: Salamnya dulu buat Bang Adi dulu. Selamat sore ya, selamat pekerjaan. Semoga sehat selalu ya Abang ya.
0: Siap.
1: Tetap semangat, tetap ceria, tetap bahagia. Biar awet tua, kata Abang tadi kan.
0: Oke.
1: Iya, terus juga buatnya Bang Juli, buatnya Bang JJ, Bang Simon juga, buatnya Sinta Palima juga ya, buatnya Bang Ramlan, buatnya Bang Adi Cakra sama Nona Dika juga, selamat siang ya. Juga lagi disapa lagi buatnya Mama Tia, terus juga Bu Aika juga, Pina juga, Bang Kadir juga, Bang Hamzah Yusuf, apa lagi ya Bang?
0: Semua-semua.
1: Semua-semua lah Bang.
0: Oke.
1: Ya, yang mendengarkan Pro 1 ya.
0: Siap.
1: Selam kompak di udara.
0: Oke.
1: Okay. Oke ya Bang ya.
0: Yo.
1: Terima kasih buat Bang Adi.
0: Kembali kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Adi terima kembali di teleponnya. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Sore juga, apa kabar Ibu Aisyah?
2: Alhamdulillah baik, gimana sebaliknya Bang
0: Adi? Alhamdulillah baik, udah lama gak telepon Bang Adi gitu ya?
2: Tadi sih aku telepon diangkat, tapi Bang Adi gak jawab.
0: Serius?
2: Iya.
0: Orang nadanya sibuk terus, makanya aku putar lagu tadi.
2: Iya, waktu Bang Adi baca berita tadi itu, tapi diangkat.
0: Iya.
2: Abang angkat, tapi
0: serius?
2: Abang nggak ada itu, udah ada di jawab.
0: Udah ada Bang Senggol, makanya, kok bisa terangkat ya?
2: Makanya mati lagi.
0: Oh iya. Oke deh, kalau gitu aku kasih kata-kata mutiara hari ini untuk Ibu Aisyah. Sampai 500 tahun yang akan datang. Ya kan? Kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari perjalanannya lebih baik.
2: Iya
0: deh. Gimana, sudah pasang umbul-umbul belum?
2: Pasang umbul-umbul?
0: Iya, nanti 17.
2: Iya lah, bendera.
0: Iya,
2: kan rumah.
0: Ah, tuh. Kalau nak minta hujan, kalau zaman dulu tuh pakai baskom, taruh air dalam rumah, rame-rame. Iya kan? Ya hujan.
2: Kalau nak minta hujan tuh yang penting kita sholat, jangan putus.
0: Iya.
2: Sholat, minta hujan.
0: Nah, ada hujan di sana, Ibu?
2: Hujan, semalam tadi hujan.
0: Oh, gitu ya.
2: Iyo.
0: Dingin lah sekarang nih, apa panas melengkang?
2: Kalau kini panas. Kalau malam tadi dingin.
0: Oh, macam tu. Iya. Oke, kalau
2: gitu. Terkadang-kadang bapak radio Jambi, terkadang-kadang tidak di Sarolangun kok.
0: Ah, itu mungkin ada gangguan atau apa ya kan?
2: Iya, itulah. Tapi ya apalah, asal jangan penyiarnya gangguan bayo.
0: Bisa jadi kelahar Joso keno, itu kan?
2: Itulah.
0: Aku jangan. Iya. Mana Aisyahnya?
2: Aisyahnya lagi main.
0: Sibuk main manjang, panas-panas kan jangan banyak keluar rumah.
2: Tidak apalah, cuma yang dekat-dekat rumah kau lah.
0: Iya.
2: Jangan
0: jauh-jauh amat. Kalau bisa kasih topi supaya aku jangan matahari langsung ke kepala, gitu kan? Panas yuk. Luar biasa.
2: Tidak lah, awak tinggal di kebun.
0: Iya, masih banyak pohon-pohon ya.
2: ada lagi pohon sawit lah yang banyak.
0: Pohon sawit lah, berlindunglah di bawah pohon sawit gitu ya.
2: Iya.
0: Nah, iyalah. Gue isah lagunya Aku Butuh Cinta, Ada Tunggu Aku, Simfoni Hitam, Rasa Itu, Tiba-Tiba Sayang, Ada Senja dan Pagi, Ada Suka Buka.
2: Yang mana?
0: Aku Butuh
2: yang
0: Cinta.
2: Yang mana, Bay?
0: Aku Butuh Cinta, Tunggu Aku, Simfoni Hitam, Ada Rasa Itu, Tiba-Tiba Sayang banget, Ada Senja dan Pagi, Ada Suka-Suka.
2: Senja, Bay.
0: Senja, Bay. Nah, iyalah.
2: Iya.
0: Lagunya buat siapa aja nih?
2: Lagunya, salam-salamnya buat Bang Haji, selamat bertugas, sehat selalu. Buat Bang Gigi, buat Bang Bohori, buat Bang Agus. Buat Bang Simon, buat Bang Ramlan, buat Pak Udin. Buat Kang Sule, buat Bang Rudi. Buat Anita, buat Tero, buat Tina. Pokoknya Pak seluruh pendengar perlu satu lah.
0: Siap.
2: Selalu juga Pak salam dari Bu Aita. Semoga terkabar sehat baiklah.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Iya, buat Bang Hadi, selamat bertugas.
0: Oke.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita terima kembali. Halo, siang.
3: Halo kembali Bang Hadi, selamat siang.
0: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang?
3: Alhamdulillah siang ya. Tapi suara Bang Hadi dengan siang lama-lama agak beda Bang ya.
0: Iya, beda gitu ya.
3: Beda, siang ini berat tapi cerah gitu, cerah, bening. Kalau malam itu berat tapi macam ini, ini siapa? Roseor ya.
0: Oh gitu ya. Dia kalau siang ini, siang ini cerah berawan dianya.
3: Oh di Jambi Bang ya.
0: Iya.
3: Bang, aku minta tolong bisa Bang.
0: Tolong apa tuh?
3: Minta tolong Bang di SMS kan nomor aku nih sama Ajeng. Aku nomor kemarin tuh hilang mas bulan Bang.
0: Oh gitu
3: aku
0: ya.
3: Aku malas ngurus ke gelap hari kan.
0: Oh
3: iya. Minta tolong ya Bang ya. Ini komunikasi kontak putus sama si Ajeng kan. Ganti okay, katanya aku sengaja. Nah, ini itu.
0: Oke,
3: saya mohon kalau sampaikan Bang ya.
0: Nanti
3: kirim
0: SMS-nya
3: ya.
0: Iya,
3: ya.
0: Oke.
3: Lagunya lagu apa Bang?
0: Lagunya ada ini Aku Butuh Cinta, ada Tunggu Aku, ada Simfoni Hitam, ada Rasa Itu, Tiba-Tiba Sayang, Suka-Suka.
3: Pilihkan aja Bang ya.
0: Pilihkan aja. Oke deh.
3: Bang, aku ya kan Bang, aku kok nyanyi sekarang karaokean ini kan standar Mbak Modisi, ini suara aku tinggi ada cewek Bang. Itu macam mana Bang ya, kalau di organ tunggal kan ada kerampus namanya Bang ya, kerampus ya. Dia kan ada angka tambah, angka kurang. Nah ini kayaknya angka tambah ditambah 2 atau 3 ya, 3 titik aja nada itu waktu di rap kita gak akan mungkin dikejar Bang, kan itu nada cewek kan. Itu, ngapa Bang kalau gitu di komputernya? Tolong perhatikan lagi Bang, payah aku kerjanya, mau gak mau aku pakai gitar terus, enak terus pakai gitar kan.
0: Oh gitu ya, gitu. Iya. Kadang iya, kalau Bang Hadi misalnya minta lagunya yang ori atau lagu yang mana itu.
3: Iya gitu Bang ya, sih. Aku ori ya, ori umumnya aku minta autali sama ori itu kalau di rumah sudah makanan ya, di karaoke lagi juga makanan. Kok saat bisa tuh tingginya Bang, nada cewek itu Bang.
0: Oh,
3: susah itu.
0: Kalau nada cewek, ke cowok beda lah ada.
3: Oh, beda lah, dia 8 oktav Bang, lebih tinggi daripada cowok kan.
0: Betul, melengking.
3: Tinggi aja, ya. Akhirnya seringnya aku mati di tengah. Bang, masih lemah, sorry Bang, sudah tidak terkejar aku. Itu.
0: Mungkin ada dia pakai nada cewek atau gimana gitu nah. Stelannya.
3: Sebenarnya ini ada albumnya ori ya dari Salim Bahwal gitu kita sudah tahu posisi suara kitanya standar di mana di mana kan? Iya Bang. Apa mungkin ambil nada cewek atau juga apa memang napas aku tidak? Tapi enggak mungkin setiap masuk tuh kalau ambil karaoke tuh tinggi terus kan enggak mungkin ya napas aku sesak enggak mungkin tingginya Bang masih Bang.
0: Iyalah terkepit gitu rasanya kan. Sesak
3: di luar.
0: Ayo salam buat sahabat jadi Bang.
3: Ya selamat siang ini seluruh fans Radio RRI program 1 Jambi.
0: Okay.
3: Ya
0: teman-teman
3: tadi ada Bang Rijal ya. Selalu Bang Rijal laris manis selalu nih perniaganya. Juga ada Putra Banten tadi. Juga untuk Ayu Anita ya di Sungai Toman. Kapan nih ngirim ikan toman ke Bunga sekali.
0: Akunya
3: ada ikan toman di sana kan.
0: Siap.
3: Nah, ini untuk Bunda Tia tadi yang teman-teman tadi ada Ibu Aisyah. Saya selalu Ibu Aisyah. Makasih ya salamnya. Ini untuk Ajeng nih, Jeng, kalau monitor nih, kan mudah-mudahan kamu Bang Adi kirim nomor Abang Gigi ini hilang nih, Jeng. Juga salam untuk Jamila Lima Berapo, jangan lupa nih untuk Bang Tamrin juga Kadir CS, ada Ajung juga untuk Kang Sule ya, Kang Sule saya selalu. Salam juga nih yang di Jambi ada Bang Andi Cakrawinata ya, saya selalu juga. Salam buat Bang Indra Sebang Kiri, salam lagi buat ini buat Abah Doyok, saya selalu Abah. Salamnya ini diwakilkan aja dengan ini dengan Bang Simon salam kompak semuanya Bang Andi. Bang Andi terima kasih banget.
0: Oke, okay, ya. Siap.
3: Saya selalu Bang Andi ada tiga kali Bang Jis di 99,4 MHz Muara Bungo. Assalamualaikum,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, ada satu telepon lagi nih. Bang Adi terima sebelum Bang Adi putar lagunya. Tapi lagunya ikutan aja gitu ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Lagi ngapain? Di mana?
1: Lagi nyantai. Apa kabar dirimu?
0: Alhamdulillah baik.
1: Kenallah masih dengan diriku.
0: Nur Hayati.
1: Berarti sudah ada namanya di situ.
0: Iya kan?
1: Ketawa.
0: Nur Hayati di Bayung Lincir.
1: Tebing Merdeka.
0: Iya. Gimana persiapan merdeka? Merdekanya spanduknya, ulumbulnya, atau persiapan kegiatan 17-nya udah disiapkan?
1: Nampaknya sudah di situ.
0: Oh, sudah ya. Iya.
1: Apa kabarnya, Mas?
0: Kabar alhamdulillah baik, sehat.
1: Ini lagu-lagu apa?
0: Lagu pop.
1: Oh, lagu pop. Mas Adi.
0: Iya.
1: Mas Adi.
0: Anak dari ibu katanya.
1: Itu lagi kumpul sama kawannya banyak penuh. Oi, di sini.
0: Mantap kalau gitu ya, lagi kumpul.
1: Sini main sini Mas Adi.
0: Di Bayung gitu ya.
1: Iya, dekat SMA.
0: Oh, iya.
1: Mana mampirlah ke sini.
0: Siap
1: gitu. Iya, mampir. Biar tahu dengan diriku.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Masih kenal, katamu enggak kenal lagi?
0: Kenal.
1: Ya syukurlah kalau kenal dengan diriku.
0: Iya. Oke deh, lagunya ikutan aja nih. Ada Gelora Asmara, ada Senja dan Pagi, ada Simfoni Hitam. Lagu mana yang mau diputar duluan nih?
1: Yang mana, Mas?
0: Ada Gelora Asmara, ya.
1: Yang Simfoni aja lah.
0: Oke deh, Simfoni aja gitu ya. Oke, iya. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Lagunya?
0: Mm-hmm.
1: Untuk Mas Adi aja lah.
0: Oke, siap.
1: Ya, buat Mas Adi, maka diberkati untuk panjang ya.
0: Oke.
1: Buat Mas Juli juga, maka selalu diserkan. Kau sering aku monitor lihat kerokean, Mas.
0: Karaoke, ngapa gak ikutan gitu?
1: Aku berapa hari gak ikut ya, kemarin tuh. Lagi gak enak badan, jadi gak meluk monitor aja lah.
0: Oh gitu, iya deh.
1: Gak enak badan, lagi demam.
0: Lagi musim-musimnya juga demam.
1: Iya, lagi di sini lagi musim pada demam di sini.
0: Iya, karena panas luar biasa juga gitu kan.
1: Ya, semua-semuanya lah ya Mas ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih waktunya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana-mana Anda berada. Sudah ada 4 penelpon yang kita simak kembali lagunya. Dan tetap aja di sini di Pro 1 88,5 MHz.

transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP, maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan risiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.

www.nre.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kudu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: saudara Awal Rizki Al-Firori bin Saidul Bukhari. Saya nikahkan dan saya kawinkan putri kandung saya yang bernama Lingka Angelia kepada engkau dengan mas kawinnya berupa logam mulia seberat 5 gram dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Lingka Angelia binti Haji Bintari
2: Polandia. Ya, baik Bang Adi, mana pun Anda berada dan tampaknya harus berakhir sampai di sini bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Nanti ada rekan kami, Nana Pania, yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya Bang Adi suami diri, Bang Adi akhir dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk bincang sore di hari ini. Dan selamat sore untuk Anda semua pendengar yang baru saja mengepaskan frekuensi ada di sini di FM 88,5 MHz. Dan di sore hari ini pendengar, kita akan berbincang bersama siapa ya? Ada dua orang yang cantik-cantik menemani Nana di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Ada Egidia Raditasari. Panggilannya apa nih sayang?
1: Halo Kak Nana.
0: Halo, selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore juga Kak.
0: Iya.
1: Panggilannya? Saya Egidia Raditasari, biasa dipanggil Eci.
0: Eci?
1: Iya.
0: Eci. Iya, selamat sore Eci. Terima kasih sudah hadir di Perusahaan Turi Jambi. Baru pertama kali nih kayaknya.
1: Iya Kak, pertama kali.
0: Gimana nih kesannya nih hadir di sini di Perusahaan Turi?
1: Gugup.
0: Gugup kenapa? Karena ada seseorang di depan ya. Iya, tapi kita nanti akan berbincang santai aja Eci ya. Kemudian juga di sebelah Eci ada Waudi Dita Alfa Karin. Benar ya?
1: Benar.
0: Iya, panggilannya apa nih?
1: Panggilannya biasanya kalau di rumah tuh dipanggil Airin, tapi karena udah kebiasaan Waudi jadinya dipanggil Ode, Kak.
0: Ode.
1: Iya, Ode.
0: Iya, enggak pakai Ode-onde kan? Iya, mereka adalah mahasiswa kesehatan lingkungan Poltekkes Kemenkes Jambi. Terima kasih untuk Oci, juga untuk Kak Ode sudah hadir di Perusahaan Radio Jambi di sore hari ini ya. Dan untuk Anda semua pendengar di sore hari ini juga yang mau bergabung nanti di layanan telepon kami untuk bertanya bersama dua narasumber kita ya, boleh di 0811-670-7880. Kita akan memperbincangkan terkait lingkungan bersih untuk paru-paru sehat. Nah ini dia, menarik sekali obrolan kita di sore hari ini. Dan untuk semuanya yang baru saja mengepaskan frekuensinya di sini, selamat sore untuk Anda dan juga yang sedang menonton kita semuanya di RRI Jambinet. Nah di awal perjumpaan dulu deh ya, untuk Eci sama Waude. Eh benar ya?
1: Benar Kak.
0: Iya, panggilan tadi siapa? Ode ya?
1: Iya, Ode.
0: Ode. Ode. Sudah di Ode-Ode deh. Iya. Selamat sore, terima kasih juga untuk semua pendengar ya. Mungkin dalam perjumpaan juga bisa diceritakan nih kepada pendengar semua nih, kenapa kalian memilih Poltekkes sebagai tempat kalian untuk menuntut ilmu nih. Nah, seperti apa nih? Silakan. Eci dulu boleh, silakan.
1: Okay, terima kasih untuk pertanyaannya, Kak.
0: Iya, lembut banget ya suara Eci ya. Agak kencang dikit deh kayaknya. Okay, saya gedein di sininya. Silakan Eci. Gimana?
1: Untuk kenapa saya memilih kuliah di kampus Poltekkes Kemenkes Jambi, tentu karena sesuai dengan minat bakat saya, saya sangat tertarik sekali dengan kesehatan lingkungan. Jadi jurusan kesehatan lingkungan itu biasa kan kalau misalkan kesehatan taunya perawat, bidan, kemudian farmasi. Cuman agak penasaran nih kenapa kayak kesehatan lingkungan ini apa ya? Pengen mendalami lebih lanjut.
0: Oh, gitu.
1: Karena kesehatan lingkungan sendiri kan bukan interaksinya nggak sama manusia. Jadi lebih ke lingkungan, bagaimana cara kita mengatasi lingkungan yang bersih dan nyaman untuk kita tinggalin.
0: Oke, gitu. Baik. Kalau Udi sendiri gimana nih? Langsung pipitnya boleh dong pinjam satu. Diborong semua ya, kanan kiri ya. Oke, silakan Udi.
2: Kalau untuk Ode sendiri, kenapa milih Poltekkes Kemenkes Jambi dan jurusan kesehatan lingkungan? Karena Ode pengen jadi sanitarian yang bagus dan baik untuk kesehatan masyarakat, terutama untuk lingkungan. Karena ayah saya juga sanitarian. Jadi juga saya ingin mengambil ilmunya dari ayah saya, siapa tahu kan.
0: Jadi turun-temurun gitu ya.
2: Iya.
0: Masya Allah, belajar dari senior aja ya.
2: Terus kepingin menjadi sanitarian yang bagus, karena di sanitasi pun kami mempelajari tuh kayak avatar Kak. Kayak avatar di Kesling
0: gitu ya.
2: Karena kami mempelajari air, udara, tanah, dan hygiene sanitasi pangan.
0: Ya, pendengar juga sempat bingung nih ya, atau yang bertanya-tanya nih, apa yang dimaksud dengan lingkungan bersih dan mengapa hal ini penting bagi kesehatan paru-paru. Nah, ini kan jarang juga, biasanya kan kesehatan dijaga ya, minumnya seperti ini ya, terus jaga kesehatan seperti ini ya, terus pola makan, pola hidup untuk kesehatan paru-paru juga nih. Kalau ini kan dari lingkungan, nih seperti apa nih, gimana nih, bisa dijelaskan nih Eci?
1: Oke, boleh. Kalau misalkan kami sendiri dari kesehatan lingkungan itu kan mempelajari yang namanya penyehatan udara. Jadi di situ kami memantau bagaimana kualitas udara, kemudian suhu-suhunya, kemudian kelembapan udara itu bagaimana sih di setiap ruangan, di setiap lingkungan luar, begitu.
0: Kalau di sini gimana di ruangan nih?
1: Ini lumayan adem ya, berarti.
0: Oh, lumayan adem. Iya, iya, alhamdulillah. Kalau dari Ode sendiri seperti apa nih?
2: Kalau dari Ode mungkin lingkungan yang bersih untuk paru yang sehat tuh kita mempelajari tentang lingkungan yang ada di sekitar kita, bagaimana kita menciptakannya agar tetap aman dan sehat tanpa ada polusi udara, terus terutama juga dari asap-asap kendaraan, terus pembakaran sampah yang sembarangan dari sekitar rumah warga. Jadi karena paru-paru juga merupakan organ utama dalam sistem pernapasan, setiap detik tubuh juga membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi, Kak.
0: Jadi asap ini berpengaruh juga ya untuk kesehatan paru-paru kita. Apalagi saat sekarang ini ya kan, di musim seperti ini, masih banyak ya masyarakat yang bebas banget ya bakar sampah. Kadang kita lewat, aduh, dan cuacanya itu benar-benar terik, terus juga kita harus banyak-banyak minum gitu ya. Cuman kalau kita tegur gak apa-apa ya Mbak Eci ya sama Ode ya?
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Ada enggak tetangga yang seperti itu masih bakar sampah, panas-panas, bahkan kan di musim seperti ini ya. Nah, gimana nih kalau dari Eci sendiri nih menghadapi orang yang seperti itu seperti apa nih?
1: Sebetulnya inilah tugas kami sebagai sanitarian.
0: Asik. Ketawa dia malah mau.
1: Mengedukasi bagaimana kan kesadaran masyarakat itu supaya mereka enggak, karena itu kebiasaan yang kecil, tapi kalau misalkan dia terus menerus bukan hanya merugikan diri sendiri tapi juga orang-orang sekitarnya kan, Kak. Kalau misalkan nih tetangga bakar-bakar sampah di depan rumahnya, oke, misalkan dia dia ngeyel gitu, nggak mau dibilangin, cuman ini, cuman kan asapnya tuh bukan di hanya di rumah dia gitu. Jadi sebisa mungkin kita mengedukasinya, memberi tahu yang baik-baik bagaimana kalau misalkan asap pembakaran ini nih termasuk asap yang sangat berbahaya bagi paru-paru tubuh kita.
0: Iya,
1: gitu.
0: Bukan hanya untuk tetangga, tapi orang di lingkungan, terutama keluarga dan juga yang punya anak baby gitu ya, yang harus diperhatikan juga. Jangan asal aja bakar sampah, kita nggak lupa nih bahwa di sekitar kita banyak juga orang-orang yang mungkin ada yang renta atau yang lansia begitu ya. Dan menurut kalian juga nih, faktor lingkungan yang paling sering menyebabkan gangguan kesehatan paru-paru di masyarakat itu apa?
1: Kalau untuk di masyarakat itu tadi salah satunya pembakaran sampah itu. Kemudian sepertinya di Jambi ini lagi banyak banget kebakaran lahan dan hutan. Apalagi kemarin itu yang kebakaran asrama polisi yang di belakang markas Polda, itu asapnya benar-benar sampai hitam gitu, tuh membahayakan sekali itu. Kalau di kesehatan lingkungan, asap pembakaran itu tuh udah termasuk, kami ada menyebutnya di parameter itu namanya PM2,5. Iya, itu adalah partikel kecil yang sangat kecil, itu bisa masuk sampai ke paru-paru terdalam. Itu yang bisa menyebabkan gangguan ISPA, kemudian sampai ke kardiovaskular begitu.
0: Jadi banyak juga ternyata ya, kalau kita nggak memperhatikan itu, merugikan diri kita juga ya pribadi ya. Oke. Senyum-senyum dia ya. Kalau dia sendiri seperti apa nih faktornya nih?
2: Faktornya mungkin justru dari hal sederhana sih, Kak. Kalau di rumah tuh pasti asap rokok dari orang terdekat.
0: Iya, Pak Tomo sangat rokok nggak tuh?
2: Pak Tomo kayaknya enggak ya, Pak.
0: Enggak. Tuh di sini enggak ya.
2: Sebagai sanitasi kayaknya enggak.
0: Oh iya.
2: Karena mencontohkan yang baik. Kalau mungkin di sekitar rumah itu asap rokok. Terus kalau misalnya di jalan tuh asap kendaraan gitu, Pak.
0: Iya.
2: Itu sangat mengganggu sih, apalagi tadi yang dibilang Eci juga asap membakar sampah sembarangan. Karena kita nggak tahu, beberapa rumah tuh mungkin ada yang terkena penyakit ISPA atau asma, itu bisa jadi mungkin menjadi paru-parunya tuh makin melemah gitu.
0: Nah, kalau dari ini apa namanya tuh, untuk pembakaran apa ya, obat nyamuk itu kan ada juga ya tuh. Nah, itu berpengaruh juga nggak sih? Atau enggak?
1: Kalau untuk pembakaran
0: nggak terlalu ini ya?
1: Mungkin kalau misalkan kita yang nggak memiliki penyakit itu mungkin nggak terlalu ini. Cuman kalau untuk yang orang sensitif kan bisa aja.
0: Oh, bisa aja ya. Apalagi setiap malam ya kan? Iya, baik.
1: Berbahaya juga.
0: Untuk kalian pendengar yang mau bergabung boleh di 0811 9707 8850 dan juga di pesan singkat kita di 0813 8744 0803. Di pesan singkat kita untuk bertanya langsung bersama narasumber kita yang cantik-cantik hari ini menemani Nana ya, untuk kebersamaan kita di Bincang sore hari ini. Lalu hubungan antara kualitas udara dengan risiko penyakit saluran pernapasan ini kan banyak juga diderita ya oleh masyarakat. Ini seperti apa nih Eci sama Odi?
2: Odi kak.
0: Ode?
2: Iya.
0: Iya kan Ode kan? Sebenarnya apa tadi? Ode-ode. Enak dimakan dong. Ode silakan.
2: Apa tadi kak?
0: Iya nih, terkait apa namanya kualitas udara, hubungan antara kualitas udara dengan risiko penyakit saluran pernapasan sendiri seperti apa nih?
2: Dari kualitas udara tuh mungkin sangat berat banget. Mungkin dari ringkannya tuh bakalan kena penyakit, dari penyakit kecil ke penyakit yang besar, sehingga bisa mungkin menyebabkan kematian. Karena itu kalau misalnya di apa, di gak diperiksa lebih lanjut, mungkin itu bisa meningkatkan kematian, walaupun dari hal sepele.
0: Jadi itu memang gini ya, memang perlu perhatian kita semua ya, bukan hanya dari satu individu, tapi semua lingkungan kita ya. Dari Oci sendiri, Oci bener ya? Eci. Silakan, kalau Eci sendiri gimana? Lembut banget Eci mas suaranya. Iya, silakan Eci.
1: Bener kayak kata Ode tadi, gimana pun kan kita ini namanya kita hidup sama-sama, gak sendiri ya. Jadi mulai dari diri sendiri dulu, kita harus bisa membenahi, kita harus bisa menyadari bahwa lingkungan yang sehat itu tuh harus benar-benar kita jaga. Jadi memang harus dari diri sendiri dulu.
0: Dari diri sendiri ya, dan lingkungan, terutama di lingkungan keluarga kita ya. Oke, baik. Eci dan Odi, sebelum kita lanjutkan kembali ke perolahan kita, kita akan jeda dulu ya, tetap bersama Pro Sotra di Jambi.
3: Dengar dan saksikan siaran.
0: Tanaman lidah mertua merupakan salah satu tanaman hias yang banyak digemari karena bentuk daunnya yang unik, perawatannya mudah, dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan. Selain itu, tanaman ini juga sering dikaitkan dengan berbagai mitos yang berkembang di masyarakat. Namun tidak semua anggapan tersebut didukung oleh fakta ilmiah. Salah satu mitos yang paling dikenal adalah bahwa lidah mertua dapat membawa keberuntungan dan menolak energi negatif. Kepercayaan ini berasal dari tradisi tertentu seperti Feng Shui yang menganggap bentuk daun yang tegak melambangkan kekuatan dan perlindungan. Meskipun dipercaya oleh sebagian orang, tidak ada bukti ilmiah yang dapat membuktikan bahwa tanaman ini memiliki kemampuan tersebut. Di sisi lain, terdapat fakta bahwa lidah mertua merupakan tanaman yang relatif mudah dirawat. Tanaman ini mampu bertahan pada kondisi minim air dan tetap tumbuh baik di dalam maupun di luar ruangan. Karena sifatnya yang tahan terhadap kekeringan, lidah mertua menjadi pilihan yang tepat bagi pemula maupun orang yang memiliki waktu terbatas untuk merawat tanaman. Mitos lain menyebutkan bahwa lidah mertua dapat menghasilkan oksigen dalam jumlah besar sepanjang malam sehingga sangat baik diletakkan di kamar tidur. Faktanya, tanaman ini memang termasuk tanaman yang melakukan metabolisme Crassulacean acid metabolism. Mitos lain menyebutkan bahwa lidah mertua dapat menghasilkan oksigen dalam jumlah besar sepanjang malam sehingga sangat baik diletakkan di kamar tidur. Faktanya, tanaman ini memang termasuk tanaman yang melakukan metabolisme Crassulacean acid metabolism sehingga tetap melakukan pertukaran gas pada malam hari. Namun, jumlah oksigen yang dihasilkan oleh satu atau dua pot tanaman tidak cukup besar untuk memberikan dampak signifikan terhadap kualitas udara di dalam ruangan. Dengan demikian, lidah mertua tetap menjadi tanaman hias yang menarik karena keindahan dan kemudahan perawatannya. Masyarakat dapat menikmati manfaatnya sebagai tanaman dekoratif sambil memahami bahwa beberapa kepercayaan yang beredar hanyalah mitos dan belum terbukti secara ilmiah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Siapa kamu?
5: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
4: Aku nikah. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
5: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
6: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sutra di Jambi di FM 88,5 MHz. Masih bersama Eci dan juga Ode ya. Di kebersamaan kita untuk lingkungan bersih untuk paru-paru sehat menjadi tema bahasan kita di sore hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung, bertanya bersama narasumber kita yang cantik-cantik di sini, di line telepon kami di 0819707 dan juga di 0813-8744-0803. Eci, Ode, terima kasih ya, senyum-senyum mereka dari tadi ya. Gimana tadi kan udah awalnya tadi kan grogi ya, sekarang udah lancar ya ngobrolnya ya.
1: Alhamdulillah
0: udah enakan. Biasa-biasa ketagihan nih mau kesini lagi kayak Pak Tomo gitu. Oke, dan kali ini ada pesan singkat yang ingin bertanya bersama kita semua di sore hari ini dari Bapak Ali yang ada di Sekernan. Selamat sore Pak Ali. Di sini ada Eci dan juga ada Ode ya yang akan menjawab nih ya. Insya Allah bisa dijawab. Katanya begini, adik-adik selamat sore. Waduh, adik-adik selamat sore. Katanya gitu. Jawab dong, selamat sore.
2: Selamat sore Bapak Ali.
0: Iya sih katanya. Nah yang mau saya tanyakan terkait dampak jangka pendek dan jangka panjang dari paparan polusi udara terhadap kesehatan paru-paru ini bagaimana adik-adik? Karena di Sekernan ini banyak sekali warga-warga yang masih membakar sampah sembarangan terutama di pinggir jalan. Nah, ini pas banget nih. Gimana nih dari Eci sama Odi, silakan.
1: Kalau untuk pembakaran sampah ini ya yang udah kita bahas tadi itu, ini memang sangat bahaya sekali kalau misalkan dalam jangka pendeknya itu orang-orang yang tidak sensitif itu biasanya mungkin kurang ya. Cuman kalau misalkan orang-orang yang sensitif itu dia bisa langsung kayak terutama pembakaran sampah ini efeknya bisa misalkan di pinggir jalan itu ya langsung masuk ke mata debu-debunya. Nah terus misalkan terhirup bisa kena asma juga gitu. Apalagi seperti dibilang tadi, asap ini termasuk ke partikel yang paling kecil. Jadi kalau misalkan orang yang lewat ini memiliki penyakit bawaan, itu mungkin saja nanti beberapa saat kemudian kan, entah dalam jangka waktu pendek atau panjang, dia bisa kambuh nih penyakitnya. Itu karena memang sangat bahaya sekali itu.
0: Iya, oke, itu dia. Dari Udi sendiri seperti apa nih? Dari Pak Ali tadi?
2: Untuk Bapak Ali nih.
0: Senyum, apa bapaknya ini ya? Namanya Ali, bukan ya?
1: Bapaknya Ali.
0: Iya, oke, silakan.
2: Kalau untuk dampak jangka pendeknya mungkin itu dari paparan asap dan debu-debu yang di Sekernan itu ya. Itu mungkin bisa jadi kena batuk, terus pilek. Terus juga kalau misalnya jangka panjang mungkin bisa batuknya berkepanjangan dan bakalan kena paru kronis kalau berkepanjangan, Kak. Terus juga dengan paru-parunya yang melemah. Itu tadi bakalan harus dikonsultasi ke dokter yang atau tindak lebih lanjut supaya enggak kena yang lebih lama, lebih jauh lagi.
0: Iya. Jadi harus konsultasi ke dokter ya. Jangan sampai minum obat sembarangan. Benar ya Mbak Oci ya sama Eci ya.
1: Eci.
0: Jadi grogi sayanya ya. Itu dia Pak Ali ya, penjelasan dari dua wanita cantik ini menemani kebersamaan kita di bincang sore ini. Dan juga kali ini ada Ibu Wati yang ada di Buluran yang ingin bertanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Nana, juga untuk siapa nih? Oci. Oh bukan, Eci. Bukan Oci ya, Eci dan juga Ode katanya. Selain polusi kendaraan yang sekarang udah banyak banget di kota Jambi katanya, sumber pencemaran udara apa saja adik-adik yang sering ditemukan di lingkungan sekitar kita? Nah ini bagaimana dari Bu Wati di Buluran nih? Aduh banyak yang mendengar kita nih, silakan.
1: Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Wati. Selain pembakaran sampah sendiri itu banyak seperti asap kendaraan tadi, kemudian kebakaran lahan ya yang ada di Jambi ini. Nah itu juga menjadi polusi udara yang sangat membahayakan. Ini saya terkena sendiri iritasi mata kemarin sempat karena ini kan sepertinya udara lagi kemarau, jadi lagi kering-keringnya dan juga banyak asap-asap kendaraan, kemudian tanah-tanah kering yang kena angin jadinya dia menyebar kan, jadi iritasi mata gitu sekitar berapa hari kemarin, tapi langsung ditindaklanjuti.
0: Pakai obat tetes atau gimana? Langsung ke dokter juga atau gimana?
1: langsung beli obat tetes aja sih di apotek gitu.
0: Tapi kan karena kalau obat tetes juga kita sering makan juga nggak boleh ya.
1: Iya, nggak boleh.
0: Harus ini kalau emang terasa perih banget baru ya kita pakai.
1: Oke.
0: Dan dari OD sendiri seperti apa nih dari Bu Wati itu?
2: Sebenarnya banyak dan udah banyak disebut sama Eci. Paling tuh tambahannya kalau dari sekitar rumah atau lingkungan tuh terkadang dari rumah sendiri, dari ventilasinya yang buruk, yang gak bagus gitu. Atau dari keadaan rumahnya yang lembab. Itu sih Kak.
0: Oke. Itu dia Ibu Wati ya. Yang lainnya juga boleh bergabung. Tapi di kebersamaan kita untuk sore hari ini kayaknya pas banget dengan topik bahasan kita ya, terkait lingkungan bersih untuk paru-paru sehat. Kata adik-adik tadi bahwa lingkungan ini berpengaruh banget ya untuk paru-paru kita. Jangan sampai yang tadinya sehat karena kita tidak menjaga lingkungan kita, apalagi buang sampah sembarangan dan akhirnya sampahnya dibakar di pinggir jalan. Ya, di situ ada yang sudah berumur gitu ya, kemudian batuk-batuk yang tadinya sakitnya nggak terlalu parah jadi parah ya, gitu ya sekali. Jadi inilah tugas-tugas adik-adik ini ya, pendengar semuanya, untuk membantu ataupun sebagai penyuluh gitulah ya, untuk dari mulut ke mulut gitu ya, agar bisa menjaga lingkungan dan juga paru-paru kita. Lalu bagaimana pengaruh kebiasaan untuk membakar sampah terhadap kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan paru-paru nih Eci sama Odi?
1: Sebenarnya kalau untuk pembakaran sampah itu sendiri kami bisa memberikan solusi. Salah satunya adalah kita bisa membuat composting sampah.
0: Composting sampah?
1: Iya, betul. Jadi dari sampah organik itu kita bisa kumpulkan kan biasanya dari dapur gitu kan banyak nih.
0: Banyak.
1: Benar, dari sayur-sayuran yang udah bekas gitu kan, dari nasi-nasi basi gitu.
0: Kita bisa
1: buat composting sampah, dicampur tanah yang gembur gitu kan, kemudian dilapisi lagi dengan sampah organik tersebut. Nah, nanti dia tuh didiamkan beberapa hari, nanti dia muncul air. Nah, air ini juga bagus untuk tumbuhan. Jadi dia bagus untuk tumbuhan. Terus pokoknya kita jangan sampai lah, kalau bisa jangan dibakar sampahnya.
0: Oh, jangan dibakar sampahnya.
1: Iya.
0: Jadi bisa dibuat apa tadi,
1: composting.
0: Nah, itu caranya gimana tadi? Mungkin pendengar mau dicatat nih, ulang lagi
1: katanya boleh. Gitu. Nah, caranya adalah misalkan bisa siapkan kayak ember itu.
0: Ember bebas ya, ember bebas. Ember plastik boleh,
1: ember
0: ya.
1: Ember plastik boleh. Tapi kalau bisa bawahnya dibolin kayak keran gitu.
0: Jadi nanti
1: untuk airnya keluar.
0: Iya, yang ngerti-ngerti.
1: Biar nggak ini kan mengendap. Nah, nanti tinggal ditumpuk aja, disusun, diseling-selingin sama tanah gitu.
0: Misalnya
1: sampah organiknya itu.
0: Misalnya sampah dari sayuran nih. Terus dikasih tanah. Ditumpuk-tumpuk gitu ya.
1: Terus di daun-daun kering juga gitu.
0: Nah,
1: nanti kan beberapa hari dia tuh membusuk.
0: Itu jadi, biasanya kalau sampai dia membusuk tuh berapa hari, seminggu atau 5 hari atau?
1: Kurang lebih seminggu.
0: Kurang lebih seminggu.
1: Dan nanti dia jadi memunculkan cairan. Nah, cairan ini itu yang bisa untuk disiram ke tanaman.
0: Itu berarti harus ditutup rapat begitu ya, Ci?
1: Iya, benar gitu.
0: Oke, baik. Nah, untuk pendengar semuanya, daripada kita yang sudah kita pakai, misalnya kita masak nih ada masak kangkung gitu ya, itu bisa dimanfaatkan, dikumpulin aja dulu
1: bisa
0: ya
1: banget.
0: Atau sudah ada embernya dibuang aja di situ dulu, nanti baru besoknya ada lagi. Kalau dari cangkang telur juga bisa?
1: Iya, bisa.
0: Oh, bisa juga ya. Oke lah, besok kalau saya habis buat kue saya kumpulin aja dulu ya, biar buat kompos. Baik, Eci dan Ode, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan jeda dulu kembali ya untuk bersama di kebersamaan kita di sore hari ini, pendengar. Dan nanti kita akan kembali lagi berbincang di edisi hari ini. Tetap bersama Pro Satria Jambi, DFM 88,5 MHz.

0: Baik, pendengar, terima kasih yang masih mendengarkan Pro Soto Radio Jambi di FM 88,5 MHz. Ya, Nana masih hadir menemani Anda semua bersama Eci dan juga Ode di kebersamaan kita untuk bincang sore ini. Mereka adalah mahasiswa kesehatan lingkungan Poltekkes Kemenkes Jambi menemani kebersamaan kita di sore hari ini untuk topik bahasan kita, lingkungan bersih untuk paru-paru sehat. Lalu Eci dan juga Ode nih, seberapa penting menjaga kebersihan rumah, ventilasi dan sirkulasi udara untuk mencegah penyakit pernapasan atau juga untuk paru-paru kita nih, seperti apa? Silakan. Bingung dianya. Terkejut. Silakan, siapa bebas ya, Ode dulu, enggak apa-apa.
1: Sangat penting sih Kak, apalagi untuk di lingkungan rumah tuh ya, dari ventilasi tuh kelihatannya mungkin kecil terlihat, tapi itu sangat penting karena kan dari situ juga polusi-polusi udara itu bisa masuk. Terus juga untuk menghindarinya mungkin bisa dengan kegiatan olahraga atau banyakin minum air putih, terus tidur yang cukup, nggak begadang, apalagi untuk para Gen Z yang sekarang ini banyak banget yang pasti tidurnya tuh sangat larut malam, nggak, dan hidupnya tuh kadang nggak teratur gitu.
0: Jadi hidup tidak teratur ataupun yang hobi begadang ini juga berpengaruh ya, iya. Ode sama Eci ya. Silakan cantik.
2: Terus juga kalau untuk ventilasi itu kan asap tuh bisa aja dari asap rokok, orang yang merokok di rumah. Itu kalau misalkan ventilasi tempat pertukaran udara kita di rumah gak bagus, otomatis mungkin bagi perokok aktif itu sudah pasti ya. Cuman kita yang gak ngerokok menjadi perokok pasif itu yang paling membahayakan.
0: Yang pasif.
2: Karena saya memiliki sepupu, itu karena dia nih di kos-kosan kan biasa teman-temannya ngumpul-ngumpul, terus ngerokok. Cuman dia nih nggak ngerokok. Cuman karena dampak dari asap tersebut, jadi sekarang dia tuh ada ini cairan di paru-parunya, yang sampai sekarang ini masih kemo terus di Palembang. Jadi memang sangat membahayakan sekali. Sedangkan teman yang perokok aktif gak kenapa-napa.
0: Iya, katanya aku aja gak apa-apa kok, malah kamu yang ini ya kena. Iya, padahal dampaknya malah yang pasif ya.
2: Iya, benar.
0: Oke, baik. Nah, sebagai mahasiswa kesehatan lingkungan nih, program atau kegiatan yang pernah dilakukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya udara bersih ini apa nih, Eci sama Ode? Pernah gak?
2: Mungkin kalau kami baru ini mungkin belum langsung terjun ke lapangan. Tapi kalau sederhananya mungkin kita di lingkungan rumah gitu kan, saling mengedukasi kepada tetangga kayak pemekaran sampah itu. Terus kayak composting sampah tadi juga itu kan sebagai ilmu bisa diterapkan untuk tidak membakar sampah. Itu aja sih.
0: Okay. Ode? Ode.
1: Sama sih Kak. Soalnya kami tuh masih semester 1 sama 2 kan itu lebih banyak ke teori dulu ya, karena kami juga
0: praktiknya belum langsung.
1: Iya, prakteknya mungkin baru di semester 3 ini yang lebih banyaknya.
0: Nah, pesan kalian sendiri nih kepada masyarakat atau kepada pendengar yang saat ini sedang mendengarkan yang hari ini ya sedang stay tune kita di sini nih, apa nih harapannya terhadap masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan nih? Seperti apa?
2: Oke, untuk masyarakat sendiri, penyakit itu nggak selalu datangnya dari tubuh. Pasti ada di lingkungan sekitar kita. Jadi, jagalah lingkungan kalian dan jagalah napas kalian. Jadi, jangan sampai mencemari lingkungan kita. Gitu.
0: Oke.
1: Kalau dari Ode paling jagalah kesehatan dan lingkungan kalian dari masa sekarang, karena masa depan itu pasti akan berkelanjutan, apalagi dari masa-masa yang sekarang ya Kak. Kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Oke, keren banget. Dan di akhir perjumpaan kita nih, Eci sama Ode ya, sebelum kita pamit undur nih, apa yang mau disampaikan kepada pendengar yang saat ini sedang mendengarkan Pro Soto Radio Jambi di topik bahasan kita hari ini? Panjang gak apa-apa, silakan. Biar puas.
2: Halo teman-teman yang sudah mendengarkan, terima kasih banyak. Mungkin ada sedikit dari mahasiswa kesehatan lingkungan. Kami sendiri mungkin bukan orang yang akan mendiagnosis atau memberikan pengobatan. Tetapi di sini kami sebagai mahasiswa kesehatan lingkungan, tugasnya adalah mengedukasi, memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang betapa pentingnya lingkungan sekitar kita. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, seperti kata Ode tadi. Dan kami sebagai mahasiswa kesehatan lingkungan itu mempunyai sedikit prinsip seperti lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Okay,
2: seperti itu.
0: Keren. Baik, silakan. Kalau Udia sendiri gimana?
1: Kalau dari pesan untuk yang lainnya dari mahasiswa kesehatan lingkungan, yaitu tetap terus hidup sehat. Mm-hmm. Jangan mencoba untuk mencoba hal-hal yang lain. Mm-hmm. Karena itu kita gak tahu efektif ke depannya tuh gimana. Jadi harus menjaga kesehatan dengan baik, Kak.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Eci, Ode sudah bersama Perusahaan Radio Jambi di Bincang Sore kita hari ini. Insya Allah lain waktu dan kesempatan bisa bersama kembali. Dan ilmu ataupun juga apa namanya kebersamaan kita di sore hari ini membawa kebaikan untuk kita semua dan pendengar yang saat ini sedang mendengarkan kita ya. Sukses juga buat kalian berdua.
2: Terima kasih.
0: Salam untuk Pak Tomo ya kalau ketemu ya. Baik, akhirnya Nana dan Eci juga Ode undur diri. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1.

0: 1.
1: Gimana? Aku cuma ngingetin aja. Hari ini kita yang 3 tahun. Kamu inget kan?
0: Iya, aku ingat.
1: Oh, yaudah. Tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
0: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
1: Ya, yaudah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
0: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
1: Yang?

0: putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 5 time.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
1: Ah, dasar loh.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi di FM 88,5 MHz. Nana masih hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi sore ini. Dan selamat sore untuk yang baru saja mengepaskan frekuensi Anda di sini di FM 88,5 MHz, dan juga untuk yang saat ini mendengarkan Pro Sotera di Jambi, yang ada di kantor, yang ada di perjalanan, atau yang saat ini sedang mendengarkan Pro Sotera di Jambi di rumah mertua. Iya, selamat sore, sambil ngobrol sama mertua tapi telinganya tetap mendengarkan Pro Sotera di Jambi. Tapi ada baiknya fokus aja dulu ya, ngobrol sama mertua. Iya, untuk semua pendengar tanpa terkecuali deh, selamat sore untuk Anda, dan juga untuk yang punya usaha di rumah, dan juga untuk yang hari ini punya planning keluar bersama keluarga untuk kumpul-kumpul ya, di mana gitu. Nah, itu dia. Selamat sore untuk semuanya. Dan juga informasi-informasi akan coba Nana hadirkan untuk kebersamaan kita di hari ini ya. Saya akan terus hadir untuk Anda hingga farmasi 20.00 malam hari nanti. Selamat sore untuk semuanya, dan kali ini ada satu informasi yang akan coba saya hadirkan untuk Anda semua, terutama yang selalu setia mendengarkan Pro Sotera di Jambi. Pendengar, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardintoro memastikan Presiden Prabowo ini akan memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Jakarta. Presiden Prabowo akan menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka di Istana Merdeka Jakarta. Dan juga ya, pihak istana akan mengundang mantan presiden dan wakil presiden untuk menghadiri upacara di Istana Negara. Pemerintah juga mengundang tokoh bangsa untuk merayakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, pemerintah menyiapkan ribuan undangan upacara di halaman Istana Merdeka dengan dua sesi, yaitu upacara detik-detik proklamasi pada pagi hari dan penurunan bendera pusaka pada sore hari. Tiket undangan untuk masyarakat masing-masing sesi dengan kuota 8.100 undangan. Dan masyarakat dapat mendaftar secara daring, wow, atau online yang nanti akan diumumkan pemerintah. Namun untuk mendapatkan tiket undangan harus bersaing dengan lainnya. Jadi pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia juga digelar di Ibu Kota Nusantara IKN, Kalimantan Timur. Jadi Wamen Juli mengatakan penyelenggaraan upacara di IKN akan dikoordinasikan langsung oleh otorita IKN seperti pelaksanaan tahun sebelumnya. Baik, itu dia satu informasi yang coba Nana hadirkan untuk Anda. Saya kutip dari laman rri.co.id, yang mana Presiden Prabowo ini dipastikan ya merayakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Dan di Jambi sendiri bagaimana nih ya untuk persiapannya menyambut 17 Agustus? Pasti ada juga dong acara-acaranya yang akan dilaksanakan, terutama di Pemprov ya. Dan untuk Anda semua tetap mendengarkan Pro Sotera di Jambi, karena masih banyak informasi-informasi dan juga lagu-lagu serta gimmick yang akan coba kami hadirkan hingga formasi 24 malam nanti. Yang enggak punya planning mau keluar, tetap bersama di Pro Sotera di Jambi di sore hari ini ya. Silakan terus hadir untuk kebersamaan kita. Dan kali ini ada tip X dengan selamat jalan ya. Selamat jalan untuk yang saat ini sedang ada di perjalanan sambil mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Thank you.

Lihat ya, apik sekali antara Deni Dores dan Nila Sari, Cinta Berbunga Rindu, hadir menemani kita di sore hari ini. Saat sekarang pukul 17:13, masih bersama Pro Satria di Jambi, menemani hari-hari Anda, terutama di hari ini, di akhir pekan. Luar biasa sekali di luar sana cuacanya. Ya, dan di seputaran Telanai juga saat ini, seperti biasa lah ya, kalau sore di seputaran Telanai, di depan kantor RRI, kantor gubernur, itu sudah ramai. Lalu lalang kendaraan roda 4, roda 2, dan juga banyak yang berjualan di luar sana, ada sate, kemudian ada jual es tebu. Pokoknya untuk Anda yang berencana menuju ke seputaran Telanai harus berhati-hati juga. Dan untuk Anda yang hari ini lagi berjibaku dengan rutinitasnya, sampai hari ini atau sampai di menit ini masih di depan laptop atau komputer Anda, karena harus menyelesaikan aktivitas yang kemarin sempat tertunda karena besok harus berangkat keluar kota. Dilancarkan semuanya ya. Dan kali ini masih ada informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza menyatakan siap mengambil alih pemerintahan di jalur Gaza. Pernyataan ini disampaikan setelah adanya kemajuan dalam peta jalan menuju fase kedua gencatan senjata. Komite menyebut perkembangan tersebut sebagai tonggak penting bagi warga Gaza setelah bertahun-tahun dilanda konflik, kehancuran, dan ketidakpastian. NCAG mengatakan telah menyelesaikan persiapan kelembagaan dan operasional selama beberapa bulan terakhir untuk mengelola administrasi Gaza. Komite menyatakan siap memulihkan layanan publik, memperkuat supremasi hukum, dan juga memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan. Komite juga akan memimpin proses pemulihan serta rekonstruksi wilayah Gaza, dilansir dari Anadolu pada hari ini pada Sabtu 1 Agustus 2026. NCKG menjelaskan misinya mengacu pada rencana komprehensif Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza dan resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Jadi komite ini menargetkan terbentuknya tata kelola berdasarkan prinsip satu otoritas, satu hukum, dan satu aparat keamanan. Tata kelola tersebut akan dijalankan melalui pemerintahan yang mengedepankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. NCAG juga akan memprioritaskan penguatan keamanan publik serta menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Informasi lengkapnya dapat Anda baca di laman rri.co.id, yang mana Komite Administrasi Gaza nyatakan siap kelola wilayah pasca gencatan senjata. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin menginformasikan terkait cuaca ataupun situasi kondisi lalu lintas saat ini, boleh ya di nomor kami di 0813-8744-0803 atau di pesan singkat kita di 0811-670-7850.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

Esensi buku God Explained in a Taxi Ride yang ditulis oleh Paul Arden pada tahun 2009. Buku ini menawarkan perspektif unik dan juga menggugah tentang konsep Tuhan dan spiritualitas dalam perjalanan taksi yang menarik. Dalam buku ini, Paul Arden mengambil pembaca dalam perjalanannya yang menakjubkan di dalam taksi. Paul Arden menggunakan pengalaman tersebut untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan tentang makna hidup, eksistensi Tuhan, dan hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa. Paul Arden menggambarkan percakapan antara seorang penumpang taksi dan sopir taksi yang bijaksana. Sopir taksi tersebut menjadi simbol figur yang bijak dan memiliki pemahaman mendalam tentang dunia dan spiritualitas. Melalui dialog-dialog, penulis menjelajahi berbagai konsep keagamaan, filsafat, dan juga kehidupan sehari-hari. Buku ini mengeksplorasi berbagai tema yang mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan Tuhan, tujuan hidup, kehidupan setelah kematian, kebaikan dan kejahatan, serta arti dari penderitaan. Paul Arden dengan cerdik menghadirkan pemikiran yang memicu pemikiran mendalam dan refleksi pribadi. Dan selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk melihat dunia dengan sudut pandang yang baru dan berbeda. Arden mengajak kita untuk melihat keajaiban dan keindahan kehidupan sehari-hari, serta menemukan makna yang lebih dalam di balik kehidupan yang sibuk dan terburu-buru. Ditulis dengan gaya yang ringan namun penuh dengan kebijaksanaan, God Explained in a Taxi Ride memadukan kebijaksanaan spiritual dengan humor dan kisah-kisah yang menginspirasi. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan dan mempertanyakan keyakinan kita sendiri, serta mencari pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup dan keberadaan Tuhan. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan dan mempertanyakan keyakinan kita sendiri, serta mencari pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup dan keberadaan Tuhan. Dengan konsep yang unik dan menarik, buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang menarik bagi mereka yang tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis dan spiritual. God Explained in a Taxi Ride menggugah imajinasi dan menginspirasi kita untuk melihat dunia dengan mata baru dan mencari makna yang lebih dalam dalam kehidupan kita. Demikian esensi buku God Explained in a Taxi Ride karya Paul Arden dari RRI untuk Indonesia.

Dan pendengar untuk Anda, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Jambi sore ini. Saya masih hadir untuk Anda. Saya juga mau menyapa untuk semua rekan-rekan yang ada di stasiun Relay Pro 1, untuk pendengar yang ada di Bungo 99,4 MHz, yang ada di Bangko 99,8 MHz, Serlangun 95,8 MHz, dan ada di Tukal Ilir ya 99,08 MHz. Selamat sore untuk semua yang ada di sana. Salam bahagia dari Nana yang bertugas hari ini. Dan juga untuk yang hari ini lagi males-malesan di tempat tidur, tapi tetap setia bersama Pro 1. Terima kasih. Dan satu informasi yang saya kutip kembali dari lamanrri.co.id. Pendengar, untuk Anda semua, penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait anggaran program makan bergizi gratis. MK memerintahkan agar anggaran program MBG dikeluarkan dari anggaran pendidikan. Ditanya awak media, apakah pemerintah akan mengakali putusan MK tersebut? Hasan dengan tegas mengatakan, pemerintah tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Pemerintah menghormati putusan MK dan masih memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Dan juga sebelumnya Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara TB Nusantara serta 5 pemohon perseorangan. MK menguji konstitusional penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN tahun 2026. Dan Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN adalah suatu keniscayaan untuk mewujudkan kewajiban negara dalam memenuhi amanat konstitusi. MK menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi masukkan program MBG. Jadi alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, komponen tersebut yaitu peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Nah, itu dia satu informasi yang Nana hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Tetap bersama Pro 1 dari Jambi, BFM 88,5 MHz. Ita Purnamasari, bidadari yang terluka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sebaiknya kamu tahu. Overthinking seringkali bikin hidup terasa berat ya. Tapi tahukah Anda, Jepang punya 4 filosofi sederhana yang bisa membantu menghentikan overthinking. Yang pertama, Ikigai, artinya menemukan tujuan hidup. Caranya, lakukan apa yang Anda cintai, kuasai, dibutuhkan dunia, dan bisa menghasilkan. 4 poin ini adalah kunci menemukan makna hidup. Lalu ada Kaizen, fokus pada perbaikan kecil setiap harinya. Gak usah nunggu perubahan besar, cukup jadi 1% lebih baik dari kemarin. Selanjutnya, Shoshin, atau pola pikir pemula. Kosongkan pikiran dan terbukalah untuk belajar hal baru setiap saatnya. Dan yang terakhir, Hara Hachibu. Berhenti makan saat 80% terasa kenyang. Tubuh yang ringan akan menjaga pikiran tetap jernih dan terhindar dari kebiasaan menunda. 4 teknik Jepang sederhana, namun mampu membawa ketenangan. Yuk mulai praktikan dari hari ini.
3: RRI dengan esensi buku What's So Wrong About Your Life, karya Ardi Muhammad, terbit tahun 2019. What's So Wrong About Your Life adalah sebuah buku yang mengajak pembaca untuk merenung tentang kehidupan mereka sendiri. Dalam buku ini, penulis mencoba untuk menggeser pandangan kita terhadap ketidaksempurnaan dan kegagalan dalam hidup, serta mengilustrasikan bahwa ada kekuatan dalam menerima dan menghargai diri sendiri. Bab 1 mengulas mengenai memahami ketidaksempurnaan, mengajak pembaca untuk memahami bahwa hidup tidak selalu sempurna. Kita semua memiliki kelemahan, kegagalan, dan tantangan yang harus dihadapi. Melalui cerita inspiratif dan refleksi pribadi, penulis membantu pembaca untuk mengenali dan merangkul ketidaksempurnaan dalam hidup mereka. Bab 2 mengenai membangun rasa harga diri. Penulis menekankan pentingnya membangun rasa harga diri yang kuat. Pembaca diajak untuk menghargai diri sendiri, mengakui kelebihan dan keunikan yang dimiliki, serta menghentikan perbandingan diri dengan orang lain. Dengan mengembangkan rasa harga diri yang positif, pembaca dapat memperoleh kebahagiaan yang sejati. Bab 3, menjaga keseimbangan. Keseimbangan dalam kehidupan merupakan hal yang penting, namun seringkali sulit dicapai. Penulis membahas pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, hubungan, dan juga diri sendiri. Dan pembaca diajak untuk mengeksplorasi cara-cara untuk mencapai keseimbangan yang sehat dalam hidup mereka. Bab 4, menghadapi kegagalan dan juga rintangan. Kegagalan dan rintangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Nah, di dalam bab ini, penulis mengajak pembaca untuk melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan juga tumbuh. Pembaca juga diajak untuk mengembangkan ketahanan mental dan strategi untuk menghadapi rintangan dengan bijaksana. Bab 5, mengenai menciptakan kehidupan yang bermakna. Dan penekanan pentingnya menciptakan kehidupan yang bermakna. Penulis mengajak pembaca untuk menjalani hidup dengan tujuan dan nilai-nilai yang penting bagi mereka. Dan melalui inspirasi, saran praktis, juga contoh nyata, pembaca diarahkan untuk menemukan makna dalam setiap momen dan juga menghargai perjalanan hidup mereka. What's So Wrong About Your Life adalah buku yang menghadirkan pandangan yang segar dan membangun keberanian dalam menghadapi ketidaksempurnaan hidup. Dengan cerita inspiratif dan pandangan yang bijak, buku ini akan mengajak pembaca untuk merenung, tumbuh, dan juga menghargai kehidupan mereka. Demikian esensi buku What's So Wrong About Your Life, karya Ardi Muhammad dari RRI untuk Indonesia.

Dan pendengar untuk Anda semua, baru saja jangan duakan cinta Kwindra Lesmana yang hadir menemani kebersamaan kita di Jambi sore ini. Dan pendengar, nanti di formasi 18.00 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan bersama mengikuti lagu-lagu kosidi dan juga religi ya. Dan di formasi 18.09 menit, kita akan mengikuti pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan tarhim. Dan pukul 18.17 menit, beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio saya bertugas mengucapkan selamat sore untuk Anda, dan tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani, nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berutang dan dia berniat tidak akan membayarnya, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan sebagai pencuri." Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Nah, jadi saya mengambil informasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 250 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Karena sementara itu, bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan.

0: bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
1: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, Kadin adalah mitra strategis pemerintah, sehingga Kadin akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
3: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
4: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
3: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama, pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua, pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
4: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
5: Bilang mau jadi tahu harusnya di sini.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman, Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
7: Nah, kami sudah start itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu. Karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan, begitu.
6: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
8: Enak, apalagi katsunya, itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
6: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
9: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
6: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
10: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
11: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini dari harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak anjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami beli besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
10: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
12: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
10: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Anggodo, beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa, menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di Alun-Alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
13: 22 kita menyelenggarakan pecahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetak rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
14: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi yakni mencapai 9.694 porsi.
15: Gimana, kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari jadi kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak jumlah sebelumnya awalnya 5.222 karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dicatatkan sebagai rekor dunia.
14: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
13: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten, Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
14: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
16: Tadi habis makan bareng sop ayam.
17: Gimana kesannya?
16: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
14: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Seyogianya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingan ini baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur, namun memang belum sepenuhnya setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyrone Smith ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schiedemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Jadi sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mira Pulitulah, Lepratika RR, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Setiap bulan banyak dari kita merasa harus bergerak cepat. Target baru, rencana baru dan berbagai tuntutan yang membuat setiap bulan kita seperti perlombaan. Kita melihat orang lain sudah melangkah jauh, sementara diri sendiri masih berusaha menata langkah pertama. Namun perlu diingat, setiap orang memiliki ritme yang berbeda. Tidak ada keharusan untuk segera berlari. Tidak ada kewajiban untuk langsung sempurna. Berjalan pelan bukan berarti gagal. Berjalan pelan bukan tanda kelemahan. Berjalan pelan adalah proses alami untuk memastikan langkah kita kokoh dan terarah. Fokuslah pada kemajuan sekecil apapun itu. Karena setiap langkah, meski lambat, tetap membawa kita lebih dekat pada tujuan. Setiap bulan bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang tetap melangkah.

0: Kaget aku. Itu orang main klakson aja sih.
1: Kamu yang kenapa, Li? Dari tadi dia klaksonin terus gak dengar. Pakai mulut tuh iPhone di telinga.
0: Ya kan biar gak bosen, sis. Playlist aku lagi full beat banget nih.
1: Full beat sis. Tapi refleks, sis, jadi lambat. Nih, telinga ketutup, suara bahaya di jalan gak dengar. Kamu mau playlistmu berubah jadi soundtrack ambulan?
0: Eh, iya juga sih. Ngeri banget kalau dipikir-pikir ya.
1: Nah, dengerin musik pas udah nyampe aja, say. Di jalanan, fokus mata sama telinga. Wajib standby 100%, iya nggak?
2: Copot iPhone pas berkendara. Biar playlist tetap jalan.
1: Dan nyawa tidak melayang.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nama saya Maria. Hari ini, 5 tahun sudah saya kehilangan orang yang paling saya sayang. Sosok bapa yang paling saya kagumi, dan beberapa teman yang saya rasa dekat sekali seperti saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Andai saja saya bisa mengulang kembali waktu, saya tidak akan biarkan semua terjadi. Saya tinggal di Kampung Rur. Sapu bapak nama Obed. Beliau adalah seorang nelayan, tapi sulama meninggal dunia akibat tragedi yang memilukan hati 5 tahun lalu. Saat itu...
1: Ma? Mama? Buka pintu dulu, Ma.
2: B, malam Bapak. Kok baru pulang, kah? Apa yang ada tinggal banyak-banyak di sana itu, Bapak? Ikan, kah?
1: Iya, Mama, itu ikan. Biar besok orang jual. Uang juga banyak, Mama. Mari, Mama, bantu bawa ikan-ikan ini ke dapur.
2: Iya, Bapak. Mari, Mama bantu.

0: Ma, bikin kopi dulu, Kak.
1: Bapak, ini Bapak. Bapak punya kopi nih. Bapak, betul sudah dengan ikan yang Bapak jual besok. Nanti torang dapat uang banyak. Tapi, Bapak, masih pakai bom kah untuk tangkap ikan ini?
0: Iyo, Mama. Kenapa jadi? Mama mau larang lagi kah? Bapak malas dengar, Mama.
1: Begini, Bapak. Sebaiknya Bapak stop sudah. Tangkap ikan dengan cara-cara yang begitu. Bapak tidak kasihan kah? Tadi itu ada ikan-ikan kecil yang mati. Yang Mama bawa masuk dengan ikan-ikan yang tadi Bapak suruh bawa masuk itu. Mama juga takut, Bapak. Yang sampai Bapak kok kena bahaya dengan bom yang Bapak pakai itu. Jadi, Bapak, stop sudah.
0: Ah, Mama kok banyak bicara saja.
1: Aduh.
0: Nanti kalau teraduan bicara. Kalau Bapak tidak begitu, mau dapat uang dari mana? Mau bayar Maria punya sekolah bagaimana? Kebutuhan yang lain bagaimana? Mama itu bicara banyak saja. Sudah, Bapak capek, Bapak mau tidur.
1: Betul, Bapak. Mama ingatkan saja. Selama ini, Bapak terasa sadar kalau yang Bapak lakukan ini bahaya sekali, Bapak. Tapi terserah Bapak sudah. Mama juga capek, kasih ingat. Jangan Bapak menyesal nanti, eh.
2: Satu bulan berlalu. Siang itu, setelah Bapak selesai jual ikan, sampai di rumah, sempat ada pertengkaran antara Bapak dengan Mama karena persoalan yang sama. Mama selalu khawatir kalau sampai terjadi bahaya sama Bapak. Tapi Bapak selalu saja tidak mau dengar dan keras kepala.

0: Siang, Mama. Buka pintu dulu.
1: Siang juga, Bapak. Baru pulang dari pasar, Kak.
0: Yo, betul, Mama. Ma, ada masak apa, Kak? Bapak lapar sekali. Ini, Ma, uang yang Bapak dapat dari jual ikan hari ini. Ya, syukurlah. Lumayan banyak, Ma.
1: Banyak sampai Bapak. Terima kasih, Tuhan, untuk berkat-Mu hari ini. Mari, Bapak, ada makanan nih. Mari, Bapak makan sudah.
0: Makasih, Mama sayang.
1: Sama-sama.
0: Ma, Maria mana? Macam apa terlihat Maria, Kak?
1: Oh, Maria. Ada tuh. Ada di kamar, Bapak. Mungkin ada di kamar. Kenapa jadi, Bapak?
0: Terada. Macam Bapak sedih, Kak. Maria tidak sayang Bapak, Kak? Atau Maria masih marah Bapak?
1: Maksudnya, Maria marah. Marah Bapak kenapa jadi?
0: Jadi, waktu itu Bapak pulang baru sempat ada luka di badan. Karena bom yang Bapak buang itu kena perahu. Jadi, Bapak sempat jatuh ke dalam air laut. Terus Bapak kena karang laut yang patah itu. Bapak sampai di rumah terus Maria yang rawat. Nah, Bapak cerita yang terjadi sama Bapak sampai dapat luka ini. Sampai Maria jengkel, marah sama Bapak. Terus dia larang Bapak untuk stop bom ikan, Ma. Bapak bingung. Kalau Bapak tidak begitu, terus orang mau dapat uang bagaimana?
1: Oh, begitu kah, Bapak? Ya, jelas saja, toh Maria marah, toh. Karena Maria tidak mau sampai terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, mau kah tidak? Sering Maria bilang untuk Mama, Mama, ingatkan Bapak. Supaya stop dengan kebiasaan Bapak yang tangkap ikan dengan bom itu. Karena itu berbahaya, Bapak.
0: Ih, Mama kenapa bicara baru tekan-tekan Bapak? Ih. Pakai nada kasar begitu. Maksudnya apa, Mama?
1: Tidak ada maksud apa-apa. Bapak, tapi Mama sayang sama Bapak. Makanya Mama kasih ingat Bapak terus. Karena Bapak punya cara tangkap ikan ini berbahaya sekali, Bapak. Nanti bikin bencana besar. Terus orang semua di kampung ini bisa meninggal. Jadi, Bapak, stop dengan cara-cara begitu.
0: Mamaku sembarang saja. Stop bikin diri pintar sudah. Terlalu mungkin bisa terjadi bencana alam kah, tsunami kah itu.
1: Bapak, Mama bukan sok pintar. Bapak telah dengar kemarin kah? Itu Ibu Kades ada bilang di Balai Desa, stop untuk para nelayan di kampung Rur sini tangkap ikan pakai bahan peledak, seperti bom atau pukat harimau. Bapak telah dengar, kah? Karena bom itu merusak ekosistem laut, baik ikan kecil dan habitat lainnya, Bapak. Selain itu, dapat merusak karang laut, hingga bisa mengakibatkan abrasi atau pengikisan laut. Bapak tahu tidak, itu bisa mengundang bencana alam, seperti tsunami. Akhirnya, orang semua nanti yang rugi dan menyesal. Bapak kok tahu kan tidak? Bapak, kok dengar di berita-berita, di radio, di TV... Di daerah lain itu bencana alam sampai banyak korban yang meninggal dunia. Karena kebiasaan buruk ini, Bapak. Jadi, Bapak, kok stop sudah?
0: Mama, kok stop sudah? Kok bikin macam sih. Tuhan saja, jadi kok bicara begitu?
1: Kita kasih tahu, Bapak.
0: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh. Jadi, Mama, kok stop sudah? Mama juga, kerjanya hari-hari bicara Bapak terus. Bapak tidak tuli, Bapak dengar Mama. Ma itu kenapa, kah? Terlalu sibuk dengan bencana alam terus. Masih banyak ya Mama kerja, jadi stop sudah.
1: Tolong kasih tahu saja. Betul, Bapak. Yang Bapak bilang itu orang bukan Tuhan. Tapi Mama dengan saya ini peduli sama Bapak. Makanya orang ingatkan Bapak terus. Bapak terlihat sana, kah? Bapak putemani itu Omali. Tangan putus tuh karena bom ikan. Itu kan termasuk bencana karena ulah sendiri. Bapak sadarkah tidak? Hal-hal yang terjadi di sekitar Bapak itu caranya Tuhan tegur Bapak. Itu caranya Tuhan ingatkan Bapak, sebelum Bapak menyesal nanti. Palingan yang sakit hati, yang sedih kalau sesuatu terjadi sama Bapak, kan sesama Mama, toh. Jadi Bapak stop sudah, kalau Bapak sayang sama saya dengan Mama.
0: Jadi Maria kok sudah bisa marah Bapak? Kok sudah tahu nasihat Bapak,
1: Bukan begitu,
0: Bapak. Terserah kau dengan Mama sudah, anak. Kau terkasihan Bapak yang susah cari uang untuk bayar kau punya sekolah, anak.
1: Bapak
0: kecewa sama kau.
1: Bapak! Saya juga kecewa sama Bapak, bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak,
2: Bapak jangan marah-marah sudah. Saya minta maaf, Bapak tidak salah.
0: Terserah Mama dengan Maria. Bapak pusing dengan kamu dua.
2: Bapak.
3: Setelah siang itu terjadi keributan antara Sal, Mama, dan Bapak, Bapak tetap bertahan dengan pendirian sendiri. Di saat itu juga, Sal sempat saling diam sama Bapak. Tidak seperti hari-hari biasanya, semua berubah begitu cepat. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Atas kehendak Tuhan, tanda-tanda alam mulai nampak. Hutan bakau di sekitar kampung Rur sudah mulai kering. Air laut mulai surut. Alam marah karena perilaku manusia yang sering merusak alam. Disitulah terjadi tsunami. Banyak korban yang meninggal di kampung Rur sini. Salah satunya, Sabapa sendiri yang paling saya sayang.
0: Pak Joni,
4: deh, kenapa?
0: Kenapa ya? Hampir malam ini tidak ada ikan satupun yang orang dua dapat ya?
4: Itu lagi.
0: Macam cuaca tidak bagus sekali. Padahal saya sudah buang-buang juga, ikan sedikit sekali.
4: Itu sudah, Pak Cobet. Bicara tapi, macam cuaca ini terasa seperti biasanya. Hei, Pak Cobet, angin tapi terasa panas sekali. Aduh, Pak Cobet,
0: ya.
4: Ini juga macam gelombang kuat sekali. Orang dua pulang sudah, teh? Saya takut sekali.
0: Ah, tidak apa-apa, Pak Joni. Saya juga rasa begitu, tapi orang dua sabar sedikit dulu. Ini juga orang belum dapat ikan. Sabar ya, Pak Joni, sedikit lagi. Saya buang bom 1 kali lagi dulu.
4: Ya sudah.

0: Ih, kenapa ya? Kenapa tiba-tiba angin kencang sekali? Ih, Johnny? Johnny, suara-suara apa dari dalam laut ini? Ih, apa yang terjadi ini? Kenapa mulai gelombang sekali ini? Aduh, guncangan apa ini? Gempa! Gempa! Gempa! Tuhan, tolong!
1: Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Obit! Obit! Obit, tolong!

0: Aduh, Tuhan, tolong sapu Mama, Bapak di mana? Mama, Bapak di mana, Mama?
1: Oh Tuhan, selamatkan saya punya suami. Aduh, Tuhan tolong saya punya suami.
0: Mama, mari sudah. Aduh, syukur deh, Mama tunggu selamat. Kasihan Mama orang-orang di kampung dong hidupkan tidak. Aduh, ya Tuhan, berampu kamu sebagaimana ini. Bapak,
1: Oh Tuhan,

Satu minggu kemudian, kita yang selamat diberikan bantuan dari petugas kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Saat itu juga, Sabapa punya jenazah ditemukan dari petugas SAR yang saat itu mengevakuasi korban.

0: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.
1: Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
2: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
1: Tunggu-tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
2: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
1: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
3: Banggalah dengan produk Indonesia.
4: Hutan memberikan banyak manfaat bagi seluruh makhluk hidup yang tinggal di muka bumi. Hutan disebut juga sebagai paru-paru dunia, karena sumber oksigen terbesar di dunia adalah berasal dari hutan, yang di dalamnya banyak terdapat tumbuhan flora dan fauna. Tapi apakah kita sadar bahwa setiap harinya, di setiap sudut bumi terjadi penebangan liar, polusi udara, pencemaran lingkungan, perusakan ekosistem laut, perburuan liar, dan berbagai jenis kerusakan lainnya akibat ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Semuanya itu sangatlah berdampak pada kualitas udara, tanah, air, dan bumi. Hutan kita, masa depan anak cucu kita.
5: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

selamat malam dimanapun berada. Senang sekali saya Dirman hadir untuk Jami Malam ini, edisi di awal bulan tapi di akhir minggu, tepat di 1 Agustus 2026. Untuk anda pendengar, semoga selalu sehat di luar sana, anda yang sedang beraktivitas dan anda juga yang tetap setia mendengarkan kami, bagi anda yang mungkin sambil beraktivitas juga. Dan malam hari ini pendengar, sebelum nanti kita menuju ke ruang rindu karaoke, ada informasi update terlebih dahulu kami hadirkan ke ruang dengar anda mengenai viral dugaan pungli di Dishub Bekasi. KDM desak sanksi tegas video yang memperlihatkan dugaan pungutan liar oleh sejumlah petugas dinas perhubungan kota Bekasi viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang sopir truk diduga diminta uang hingga 1,7 juta rupiah oleh oknum petugas Dishub. Video yang beredar memperlihatkan seorang perekam mendatangi sejumlah petugas Dishub kota Bekasi yang sedang berada di sebuah ruangan. Perekam kemudian meminta sopir truk menunjukkan petugas yang diduga melakukan pemerasan terhadap dirinya saat bertugas. Sopir truk itu kemudian menunjuk salah seorang petugas yang berada di lokasi sebagai pihak yang diduga meminta sejumlah uang. Rekaman tersebut juga memperlihatkan uang tunai yang diduga berasal dari pungutan liar sebelum akhirnya dikembalikan kepada sopir yang bersangkutan. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengaku kecewa terhadap dugaan tindakan pungutan liar yang dilakukan oknum petugas Dishub Kota Bekasi. Ia mengatakan telah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi untuk menindaklanjuti kasus yang menjadi perhatian publik tersebut. Menurutnya, dugaan pelanggaran tersebut harus ditangani secara tegas agar tidak mencoreng pelayanan publik kepada masyarakat. Ia meminta pemerintah Kota Bekasi memberikan sanksi tegas kepada petugas yang terbukti terlibat dalam praktik pungutan liar tersebut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: bacain buku yang mana?
1: Yang ini.
0: Ini?
1: Iya.
0: Ya, nanti ya. Ayah lagi ngecek dulu nih status ayah.
1: Ayah, bacain buku.
2: Kanza, main sendiri aja sana ya.
1: Bunda, bacain dulu ini, Bunda.
2: Sama ayah aja ya. Ayah, bacain dong ya. Aku lagi sibuk nih ya.
0: Kanza, ntar kalau gede mau jadi apa sih?
1: Kanza mau jadi HP aja ah.
0: Kenapa?
1: Biar diperhatiin ayah bunda.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

tetap setia bersama kami. Terima kasih Anda yang juga mendengarkan melalui stasiun Relay di Bungo 99,4 MHz, Saralangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tungkal Ilir 99,0 MHz. Untuk Anda pendengar, ada informasi Kedubes Malaysia respons penangkapan warganya di Bandara Suta. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta merilis siaran pers tertulis menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia. Perihal ini terkait penangkapan seorang warga negara Malaysia yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kedutaan juga mengaku telah menerima pemberitahuan resmi mengenai penahanan tersebut dari otoritas Indonesia. Kedutaan Besar Malaysia menyebut pemberitahuan penahanan diterima dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri. Untuk informasi mengenai Kedubes Malaysia respons penangkapan warganya di Bandara Suta, Anda bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id, dan nanti kami ajak Anda untuk bergabung Ruang Rindu Karaoke di line telepon

0: Pada dasarnya, negara telah menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pekerjaan, termasuk warga disabilitas. Salah satunya termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini disampaikan oleh Ratu Mas Dewi. Beliau adalah Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jambi yang terus melakukan advokasi terkait peluang kerja bagi teman-teman disabilitas.
1: Saya selaku ini juga bergerak di bidang ketenagakerjaan untuk membantu kawan-kawan. Di sini saya tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki. Karena banyak yang teman laki-laki pun yang kami bantu untuk mendapatkan pekerjaan. Ada berapa perusahaan swasta yang alhamdulillah sudah kontrak juga, bukan kontrak ya, sudah membutuhkan ketenagakerjaan disabilitas menghubungi HWDI seperti Alfamart, itu dari tahun 2019. Mereka menghubungi kita untuk karyawan disabilitas. Sekarang ini kita sudah kerjasama juga dengan Kopi Kece yang di Jelutung, itu pun kami menyiapkan tenaga-tenaga kerja disabilitas. Dan untuk pemagangan pun juga kita ada seperti di Yamaha kemarin, ya. Dan juga di tenaga kerja provinsi pun kita sudah ada melibatkan satu orang disabilitas untuk pemagangan yang 2020.
0: Belajar dari Helen Keller, penulis asal Amerika Serikat dan tokoh kemanusiaan terbesar abad ke-20 yang membuktikan bahwa kekurangan bukanlah halangan. Helen Keller adalah sosok yang mendobrak batasan dirinya dan pandangan negatif orang lain. Di balik kekurangannya yang buta dan tuli, ia berhasil mengatakan pada dunia bahwa semua manusia terlahir dengan kelebihan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selama sepekan, mari kita ajak Anda untuk merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, menggugah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan, dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ruang Rindu setiap Minggu hingga Jumat, dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1.

0: Agar jangan sampai putus di Anda yang mau bergabung malam hari ini Ruang Rindu Karaoke di line telepon 0811-6707-8850. Yang ingin mau dan ingin yang ingin dan mau nyanyi maksudnya di line telepon, terus udah siapkah dengan lagunya, lagu kita pop Indonesia, boleh pop manca asalkan bisa mau nyanyi rak popo, tapi nggak ada lagu dangdut ya. Kita hanya fokusnya pop aja lah. Yang mau gabung line telepon 0811-6707-8850. Selamat malam.
1: Selamat juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo.
1: Ya. Halo. Dari Sepri, dari Marabungo.
0: Dari?
1: Dari Marabungo, anak pemukul Tujayo.
0: Oh, dari Bungo.
1: Dari Marabungo.
0: Oh, Marabungo, adonyo di mana?
1: Adonyo di mana? Adonyo ada di kota Jambi.
0: Bang Sapri.
1: Ya, Sopri.
0: Sopri atau Sapri?
1: Sopri.
0: Sopri. Oh, janganlah cak itu. Bila dibilang som. Bu, abang. Ah, kan lupa dengan saya kan? Sudahlah. Sudahlah bang, kalau cak itu.
1: Kalau mau kita dah gabung kok.
0: Iya, bang Sopri. Saya Dirman.
1: Ah, iya,
0: iya, iya, iya. Sudirman.
1: Radio
0: cuaca gimana di sana, Bang Sopri, sehat?
1: Sehat.
0: Cerah di sana ya. Bang Sopri pengen nyanyi yang mana kita?
1: Kita lagu pop dari Brambina. Yang pertama kali.
0: Bukan.
1: Ya, yang pertama kali.
0: Yang pertama kali atau bukan?
1: Yang pertama kali.
0: Yang pertama kali. Dari siapa itu yang nyanyi ya?
1: Dari Marabina.
0: Oh, Maryam Belina. Iya, iya. Nah. Jadi pengennya mau yang ini nada cewek.
1: Iya, musiknya.
0: Iya, takutnya nanti enggak kelampean ya.
1: Pokoknya sih. Yang pertama kali.
0: Aduh, yang pertama kali. Iya. Tapi kita temanya mengenai perjalanan. Seberapa jauh kalau perjalanan abang nih, yang paling jauh kemana nih?
1: Oh, kalau paling jauhnya Persiap.
0: Serius, bang?
1: Ya, Persiap 8 bulan, bang.
0: Keren.
1: Sudah lama.
0: Iya.
1: Selama itu lagi zaman tuh.
0: Mantap. Kita lanjutkan ya. Yang pertama kalinya ya.
1: Ayo, oke.
0: Siap, Bang?
1: Siap. Coba.

0: Bang Sopri ulang-ulang gitu lagunya. Kok lupa jadinya ya?
1: Apa musik lo kurang jelas, Bang?
0: Iya, suara Bang agak putus-putus juga.
1: Musiknya itu makanya yang dari berminat lo kan. Itu aku berubah bisu itu bayar.
0: Enggak apa-apa. Iya. Kita
1: bilang kita jalan balak.
0: Nama juga.
1: Kita tampil kita melangi mila.
0: Iya, yang penting itu ya, gabung.
1: Pertama kali bergabung dengan balak.
0: Salam boleh Bang Sopri.
1: Salamnya baju boring.
0: Iya.
1: Baju jel nggak Bung? Baju jel.
0: Belum, ini perdana nih.
1: Oh, perdana, oh, Pak Jeje, baju Pak Udin, baju, pokoknya semuanya aja lah Bang ya.
0: Siap.
1: Pendengar Radio Pro 1, dimana berada, ada bersalap semuanya, selamat malam semuanya.
0: Iya.
1: Buat kebahasan selalu lah Bang ya.
0: Siap.
1: Ya, terima kasih Bang. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semangat ya Bang Sopri ya. Abang Sopri, apa sayang? Bang Sopri, kita langsung ke abang-abang juga di belakang. Selamat malam. Halo. Ah, kresek-kresek. Waalaikumsalam, Bang Simon, gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat, cuacanya sehat juga.
0: Iya,
2: malam ini tempatnya ramai kali ini.
0: Iya. Iya ramai di jalan maksudnya.
2: Iya, aku lagi di rumah spring.
0: Tapi Bang
2: spring ini.
0: Bang Simon, kita temanya tentang perjalanan jauh yang pernah ditempuh kemana nih?
2: Aduh.
0: Kemana? Gimana?
2: Dulu saya dari Medan.
0: Oh, pernah ya.
2: Saya dari Medan.
0: Dari Medan. Anak Medan.
2: Perbatasan Aceh, Kabupaten Langkat, termasuk Binjai lah ya. Pertama merantau jauh ke Jambi ini, ke Jambi, udah itu dari Jambi ke Bengkulu.
0: Mantap, keliling Sumatera.
2: Udah ke Bengkulu, baru ke Sumatera Barat.
0: Padang.
2: Habis Padang, baru Pekanbaru.
0: Langsunglah di sana orang Minang barelek gadang.
2: Aku di Padang di yang lama di Solo Selatan.
0: Oh, mantap Solo Selatan. Iya.
2: Kalau di Pekan banyak sih keliling yang belum kumasuki Kabupaten Cimacia.
0: Oh, besok-besok
2: itu sembilan juga pokoknya sudah Rokanur Kelir sudah,
0: gaskan.
2: Pokoknya sudah semuanya lah.
0: Mantap. Nah,
2: cuma karena dia itu kan dia nggak ada jalan nyambung, dia kan full ya. Nah, itulah. Kalau Pangkalan Kerinci itu kan, itu langsung lintas timur kan. Nah itulah pokoknya perjalanan. Kalau di Tembilahan memang dulu ada bisnis kecil itu.
0: Iya, siap.
2: Itulah keliling-keliling itulah saya jauh. Kalau Aceh ya sudah.
0: Mantap.
2: Sudah dekat ya Aceh kan. Dekat tahu. Nah, itulah perjalanan kita jauh ya gitulah Mas Irman. Kita cuma yang kaya perjalanan aja Mas Irman.
0: Iya benar. Nah,
2: pokoknya sana sini Mas kawan-kawan kalau cerita tentang Pekanbaru di mana? Di sini-sini di sini. Kok tahu? Lah, pokoknya kalau Pekanbaru itu saya nggak tahu, cuma Kabupaten Siak lah.
0: Siap.
2: Itu lain-lainnya tuh masuk ke dalam belakang semua tuh. Ya, masuk ke dalam gitu.
0: Bang Simon pengen nyanyi yang mana nih?
2: Apanya?
0: Lagu.
2: Lagunya aku minta lagu. Lupa pula yang tadi mau. Lagu apa ini tadi nih?
0: Ya, nyanyi kita malam ini, kan malam minggu.
2: Ya, salah ke aku ya.
0: Kenapa?
2: Salah ke aku
0: siapa yang nyanyi tuh?
2: Yang penyanyinya Benny Penjahitan sebetulnya. Yang apa ya? Yang junior ya.
0: Yang junior.
2: Yang junior. Musiknya lah yang junior ya.
0: Junior. Oh, boleh. Siap ada dengan kan? Ada siap dengan salah ke aku.
2: Oke.
0: Okay. keluarkan suara peraknya, Bang.
1: Suara. Suara emas lah.
0: Keluarkan suara setengah emasnya. Iya.

Come back in the night.

0: Abang enggak salah kok, cuma sinyal mungkin ya agak putus-putus. Jadilah yang penting tersampaikan, salah kah aku ya?
1: Enak tuh kenangan itu suka itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Pokoknya Anita ya, selamat malam, udah gabung ya ini?
0: Belum, belum.
1: Aku mau tekan suara, jangan pelak lah. Mas,
0: Mas KW.
1: Abang KDTS, Bang Abdullah, Bang Abidin, Wahudin juga, Kisah Dewo. Pokoknya untuk semua-semuanya lah, Mas Lupri, Mbak Perunya juga ya. Pokoknya selamat, selamat selalu ya.
0: Siap.
1: Semoga dimurahkan rezekinya untuk Mas Firman ya.
0: Siap, siap.
1: Semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
1: Nanti moga banyak diberi keselamatan sampai rumah ketemu keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya Mas Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Simon. Masya Allah, didoain terus. Masya Allah, sesuai dia kan didoain. Satu lagi di belakang, selamat malam.
2: Malam juga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, pripun kabar Mbak?
2: Alhamdulillah, pangestune pun
0: sae. Kalau wis padang urung mas wis urung wis wis nyeruput kopi urung wis
2: lah sampun orang nyeruput kopi ya oleng.
0: Aduh,
2: tapi
0: oleng
2: heran lo, heran temenan
0: aku heran.
2: Bar ngopi koyo ngantuk tenanan lo kan, heran kan.
0: Kenapa itu?
2: Apa nih ngerok nanam be? Apa? Bang Simon liar kono. Suaranya ya ampun mendayu-dayu
0: ngono loh. Tapi boleh nanti ya saya kasih tahu sama teman saya supaya diteliti nanti Mbak Ika ya.
2: Jangan.
0: Loh, kok jangan? Kan katanya bisa, kok bisa ya habis minum kopi kok ngantuk.
2: Nah, itu kan. Mau warek loh.
0: Oh, ngono. Terlalu banyak gula iku.
2: Oh, ngono ya.
0: Oh, makanya karena kopi itu enggak usah pakai gula, kopi tok, Mbak e.
2: Oh, tapi koncone?
0: Ya, ora pakai konco-koncone.
2: Ya kendel berarti yang ronano poncone.
0: Tunggu dia kan buat nih 2 sendok seandainya ya kan, tunggu dia ngendap baru diminum ngono.
2: Oh, ya tapi kan ora setep yang ronano poncone nang pinggir jalan aja lho.
0: Tapi berdasarkan penelitian yang sudah di uji klinis bahwasanya minum kopi tanpa gula itu lebih sehat. Ngono.
2: Ya, amin. Sehat terlalu.
0: Amin. Mbak udah ya, enggak usah nyanyi ya. Tapi tema kita perjalanan jauh yang pernah ditempuh, bukan ke tempat Bude Sila ya.
2: Baru mau jawab.
0: Enggak, itu enggak masuk, itu enggak masuk.
2: Ya ranana lah, enggak jauh-jauh.
0: Tapi beneran ini perjalanan jauh yang pernah ditempuh Mbak kemana nih?
2: Ya kan, nah ini perjalanan menggunakan apa ini, sepeda motor atau nah,
0: yang penting diri Mbak tuh paling jauh kemana gitu loh.
2: Ke Jawa dong.
0: Oh, ke Jawa. Kirain nggak pernah ke Jawa walaupun orang Jawa.
2: Lanjang ya kepingin mana
0: gini. Oh no, ya. Kapan ngajak saya?
2: Doakan.
0: Saya jadi kangen. Jalan-jalan gitu ke Pulau Jawa. Aduh.
2: Iya, ke Jogja apa lagi? Iya.
0: Ngarep tenan aku.
2: Ya cenil, bubur jenang candil, aduh.
0: Aku tidak merindukan makanannya, aku merindukan suasananya, apalagi di tebing Breksi ya kan.
2: Iya, aku merindukan makanan.
0: Tebing Breksi, terus nanti itu ada apa namanya itu di ini Bukit Bintang. Ah, udahlah, skip lah itu, nggak usah kita cerita.
2: Iya, aku masih sambil bayangin lah nih ke situ ya ampun, ke Borobudur sekarang boleh. Tadinya kan sempat arahin untuk masuk loh.
0: Aduh, ngono tuh. Nih nyanyi apa ini?
2: Angger boleh, liriknya begini.
0: Apa itu?
2: Beribu kali.
0: Itu lagu dangdut kan?
2: Mohon jauhnya maaf padaku.
0: Ini kayak lagu dangdut dah.
2: Mungkin dulu.
0: Mendingan
2: enggak.
0: Kalau enggak gini aja, jauh-jauh dari jauh datang untuk kamu.
2: Iya. Mudah-mudahan ada jumpa begitu kan kita laksanakan.
0: Kita bisik-bisik tetangga di belakang aja.
2: Aman. Pak Ramlan senyum-senyum, Pak Ramlan.
0: Iya, ini ngomong apa ini orang katanya?
2: Minggu depan siapa yang siaran?
0: Minggu, hari Minggu.
2: Maksudnya malam karaoke.
0: Oh, kayaknya saya lagi dah kayaknya.
2: Saya, ayo Pak Ramlan janjian ya.
0: Gas ke studio.
2: Iya. Sudah lagu
0: apa
2: kiri.
0: Tuh? Yang mana tuh?
2: Rindang tak berbuah.
0: Rindang ibarat air di daun. Itu kan ada versi Melayu, ada versi popnya ya.
2: Iya.
0: Iya kan?
2: Benar itu.
0: Ada dibuat dangdut, langsung hoba-hoba dia.
2: Iya. Aku lagi mikiran nih.
0: Hoba-hoba.
2: kok ini bukan tak sih?
0: Bukan toh?
2: Enggak. Iya.
0: Ayo, mana yang benar?
2: Ya benar.
0: Ah, sudahlah.
2: Kau ya, maksudnya beda tadi.
0: Iya, saya kira bukan.
2: Kenapa?
0: Ah, mana yang benar nih?
2: Benar.
0: Atau yang asli?
2: Boleh.
0: Yang asli ini.

0: sedia amat Mbak
1: Sampai bingung kalau pop kan.
0: Bekasi. Salam lah Mbak
1: Salam, ayo Pak Ramlan, kita rundingkan.
0: Gas, pokok malam ini besok, insya Allah saya lagi.
1: Tapi trauma, kemarin baliknya kemalaman, ya ampun diserbu sama orang-orang racing.
0: Yang penting gak dicolek kan, colek, sukanya.
1: Asik. cuman dua dalam benak hati dan pikiranku.
0: Benak.
1: Pertama, ketumbur enggak?
0: Yora.
1: Yang kedua takutnya diciduk loh, ada polisi. Ini kenapa ibu-ibu masih di luar jam segini?
0: Pak, saya habis ini bilang apa namanya itu ada report bilang.
1: Gitu.
0: Di RRI bilang.
1: Bener banget. Ayo Pak Ramlan, kita rundingan ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Gas.
1: Kita bawa ini, bawa yang kemarin tapi beda tempat. Enak loh beneran.
0: Gas.
1: Ya kayak kemarin.
0: Yo.
1: Kayak kemarin beneran. Enak.
0: Saya mah gas aja dah.
1: Iya dah, buat dirimu tetap semangat, sehat dan sukses selalu ya pastinya ya.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalaupun pendengar seandainya punya rencana nih mau ke studio di kesempatan yang lainnya boleh. Kita lanjutkan ya nanti, tapi kita break dulu, ada yang mau lewat berikut ini.
2: Awas, ada musuh 165. Mundur.
3: Ya ampun, main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
3: Idih, dibilangin juga, kasihan tahu tuh mata.
2: Bawel, diem.
3: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
3: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
4: Sebaiknya kamu tahu.
5: Menurut WWF dan Global Tiger Forum pada 2016, populasi harimau di dunia menyusut hingga 96% dalam 100 tahun terakhir. Dari perkiraan sekitar 100 ribu ekor harimau, kini hanya tersisa kurang dari 4 ribu ekor harimau di dunia. Sementara harimau Sumatera yang tersisa di alam liar hanya sekitar 400 sampai 600 ekor saja. Antara tahun 1998 dan 2000 saja, tercatat 66 ekor harimau Sumatera mati terbunuh. Bahkan, sepanjang 2020, sejumlah harimau liar dilaporkan mati di Aceh dan Riau akibat terkena jerat dan racun. Kepunahan harimau akan menjadi petaka ekosistem. Dunia sejatinya membutuhkan harimau. Sebagai spesies payung, keberadaannya menjadi penjaga bagi spesies lain di wilayah atau teritorinya. Bayangkan jika harimau kelak akan punah, maka akan terjadi trophic cascade di mana jumlah satwa yang berada di bawah rantai makanan harimau akan melimpah dan mereka akan membutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Akibatnya, hutan tidak akan tumbuh dan melakukan regenerasi dengan sempurna.
4: Sebaiknya kamu tahu.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: masih bersama di Ruang Rindu.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami, yang mau bergabung dengan telepon 0811-6707-8850, yang sudah menyiapkan lagu karaoke-nya. Yang malam hari ini mungkin cuma ngumpul keluarga, tidak jalan-jalan kemana-mana, dan tetap setia juga bersama Pro 1 Jambi. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini Mbak Nur Hayati bukan?
2: Benar.
1: Ya, yang di Bayung kan?
2: Benar.
1: Lagunya salah. Lagunya jangan Bayung Hitam ya. Bayung Hitam.
2: Sopo sing nyanyi dangdut?
1: Yora.
2: Kan pop lah.
1: Iya, gimana kabar? Sehat Mbak Nur?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat.
1: Cuaca mendukung di sana ya?
2: Iya, panas.
1: Panas loh, apa? Tapi kemarin sempat nggak hujan di sana?
2: Gerimis.
1: Oh, gerimis dikit jadilah. Dikasih siram-siraman ya kan?
2: Masih bersyukur dikasih hujan masih kan?
1: Oh, betul itu. Kalau masih hujan masih normal dunia ini. Iya. Kita sebelum ke lagu ada temanya tentang perjalanan jauh yang pernah ditempuh Mbak Nur.
2: Gak pernah jalan jauh juga ya, aku ya habis sakit lama.
1: Oh, ngono. Paling jauh ke Jambi pernah enggak?
2: Ke Jambi pernah. Ya pernah, ada adik di sana.
1: Oh, jauh lah dikit ya jalannya, enggak jalan kaki.
2: Di Sungai Bertam.
1: Oh, Sungai Bertam. Siap. Itu yang
2: iya, adik yang bungsu itu, Mas.
1: Iya, yang bisa kenes kan?
2: Iya.
1: Iya, betul.
2: Tapi aku yang di sini, Simpang Pagi 15.
1: Oh, yang bisa arah ke Pal 10 ya?
2: Iya.
1: Iya. Enggak jauh dari tempat saya itu.
2: Oh, iya, Pak?
1: Kalau jalan lagi maksudnya ke arah Kenes.
2: Oh, arah Kenes. Di situ banyak kawan masih kecil.
1: Oh, iya. Siap.
2: Dulu masih kecil di sana.
1: Sekarang banyak pindah. Banyak kawan. Pindah gitu ya? Dari tahun kapan?
2: Di sini kan baru suami.
1: Dari tahun kapan tuh, Mbak Nur?
2: Nggak tahu, sudah kawan
1: pan
2: masih kecil aku.
1: Oh, lupa ya lali ya wes apa-apa.
2: Iya, wong megawe masih umur berapa tahun.
1: Iya, siap. Mbak Nur, pengen nyanyi yang mana kita?
2: Lagu apa ya?
1: Apa?
2: Lagu apa ya? Lagu Purwasi aja lah.
1: Yang mana tuh?
2: Ayah.
1: Ayah di mana?
2: Untuk kamu situ.
1: Oh, yang versi Rati Purwasi ya?
2: Iya.
1: Yang di mana akan kucari?
2: Kalau nggak ada itu, kau dan aku berbeda ya.
1: Lah, mana
2: ada
1: ya? Mana yang benar nih?
2: Yang Rati Purwasi. Kayaknya Rati Purwasi yang di malam gelap tak berbintang.
1: Apa judulnya tadi?
2: Kau dan aku berbeda gak?
1: Kau dan aku berbeda. Coba
2: yang
1: saya cek.
2: Di malam gelap tak berbintang di sini.
1: Oh, hafal tau.
2: Di depan jari tangan ini. Menyesal aku sendiri.
1: Sedihnya ya Allah. Kau dan aku berbeda ya?
2: Iya, ada gak?
1: Ada, kita cek dulu tapi ini karaoke gak ya? Coba cek bentar.
2: Kalau gak ada ya tadi lah.
1: Oh, ada. Siap ya?
2: Iya.
1: Mbak Nur, silakan siap-siap dengan kau dan aku berbeda.
2: Tapi nanti ada
1: apa
2: itu,
1: tuh?
2: Apa yang jawab sampean nanti ya?
1: Ah, saya jawab dengan

0: Mbak Nur, salam boleh.
1: Terima kasih untuk Mas siapa ini?
0: Dirman, Sudirman.
1: Mas Dirman, maka diberi kesehatan panjang ya.
0: Amin, insyaallah.
1: Mbak, semuanya lah ya.
0: Iya, Mbak.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mbak Nur. Biarlah ku simpan rindu ini. Biarlah yang lain ikutan juga. Kita lanjutkan ke daerah Ulu sana. Selamat malam.
2: Selamat malam kembali Bang Riman.
0: Iya, Bang JJ gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah rabbil alamin, siapa pian ya,
0: alhamdulillah.
2: Mas pula.
0: Boleh saya biasanya emas 24 karat.
2: Oh iya. Iya, clear ya.
0: Bang JJ.
2: Itu tadi yang turun tadi sebelum yang ibu ini tadi, yang sebelumnya si Lajeng ya?
0: Mbak Ika.
2: Enggak, yang sebelumnya?
0: Iya, Mbak Ika yang tadi sebelum break itu Mbak Ika.
2: Yang tadi ini?
0: Yang barusan ini Mbak Nur Hayati.
2: Nur Hayati.
0: Niu, niu, niu, niu, niu, niu, niu, niu.
2: Oh, hobi dangdut dong.
0: Bang JJ.
2: Apa temanya, Bang?
0: Mbak, kita ya? Temanya itu perjalanan jauh yang pernah ditempuh Bang JJ.
2: Banyak tuh Bang, Sulawesi pernah, di Sulawesi Selatan di Jombang.
0: Waduh
2: pernah, di
0: Bali Bang, pernah. Jauh betul.
2: Jauh, kalau jalan ke Jawa. Kemana sih juga pernah, di Johor Baru pernah, aduh, di Kuala Lumpur. Tapi
0: cinta beda pulau.
2: Masa-masa dulu ya. Tapi kalau masih ini dia kadang gitu sebenarnya, lebih jauh Sulawesi sana.
0: Nah itu makanya saya bilang.
2: Nah cuman dikarenakan dia tuh di luar negeri aja bunyinya kesannya jauh, tapi dekat sini lah.
0: Iya, makanya kan dulu kan
2: dari
0: negara serumpun kita.
2: Ya, aku kalau masuk dulu itu memang masuk jalan tikus, Bang. Dari Tanjung Balai Karimun ya.
0: Iya.
2: Aduh, kami masuk jalan itu ilegal, tidak ada masuk jelas waktu itu.
0: Berarti memang dari zamannya Bang JJ sebenarnya itu udah ada yang ilegal kayak gitu ya, Bang ya?
2: Oh, kalau orang sana bilang itu masuk haram itu. Oh. Nanti kita tangkap polisi itu. Kalau dapat kita dua kali, kita diuncali tengah laut, berenang. Dewek lah gitu aja.
0: Jadi umpan ini ya, umpan ikan.
2: Ikan hiu ya itu.
0: Ya. Aduh, ya Allah, amin dah. Kita nyanyi yuk, yang mana nih Bang JJ?
2: Aku, ini Bang, aku pakai gitar aku sendiri.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, Bang, aja Bang Dirman bisa catatan tele ya.
0: Nah, itu dia, ya, silakan okay. Abang
2: ini
0: dengan...
2: Ini dari albumnya God Bless, dari God Bless dari Malbar ya.
0: Siap.
2: Huma di atas bukit.
0: Mantap. Okay, ya? Lanjutkan Bang.
2: Mantap. Diatur posisinya dulu.
0: Betul.
2: Jackson lu, cik.
0: Jackson. Ya. Sayangnya saya nggak bisa bergitar nih.
2: Ini macam mana bunyi gitar jelas?
0: Jelas Bang, jelas.
2: Jelas ya?
0: Ya, siap. Silakan Bang JJ dengan
2: ya, Bang.
0: Lagu lawasnya.
2: Oke. Okay.

Seribu rambutmu yang hitam terurai, seribu cemara seolah menderai, seribu luka nestapa di wajah nan ayu, seribu luka yang nyeri di dalam

di sana ku temukan bukit yang terbuka, seribu cemara halus mendesak, sebatang sungai membelah rumah yang cerah. Berdua kita bersama

nampaknya tiada lagi yang diresahkan dan juga tak digelisahkan kecuali di hati.

Di sana kutemukan bukit yang terbuka, seribu cemara seolah mendesak, sebatang sungai membelah rumah yang cerah. Berdua kita bersama tinggal di dalam.

ada lagi yang diresahkan dan juga tak digelisahkan, kecuali dihayati secara satu bersama. Oh, oh, oh.

0: Halo, Bang.
1: Siap. Nah, bolehlah salam, Bang.
0: Iyalah. Selamat malam. Profesor dari program Masa Tu Jambi yang udah karaokean tadi, salam semuanya. Ada Ajeng ya, selalu Jeng. Ini nomor rapi aku hilang, kalau Ajeng masuk nanti kasih nomor aku di SMS saja, Bang Diman ya.
1: Siap, belum.
0: Juga salam buat yang karaokean tadi, ada yang dari Sungai Taman ya, ada siapa nih, Anita ya.
1: Yeah.
0: Selalu juga Ibu Aisyah, untuk yang Ibu Nur salam kenal. Ini Kadir CS juga, ada Marijal, Mas Amri juga, untuk Vero Cinta, salam juga untuk Abah Doyo, untuk Ajung, untuk Kang Sulai, salam juga buat ini untuk Bang Indra Bang Kiri, Jamilah Limo Berapul Pak Bandung, salamnya diwakilkan dengan ini, dengan Bang Simon yang sama Kompas Sumatan, Pak Tersoy. Makasih Bang ya, saya selalu ya. Ya, lapisnya saya cun di 99,4 MHz RRI program 1 Muar Muar. Salam untuk Cerio.
1: Mantap, terima kasih Bang JJ yang ada di seputaran Bungo dan sekitarnya. Perwakilan dari Bungo ada, tapi Sarolangun belum nih. Terus Bangkok juga belum, Tunggal Ilir, oh, kemana mereka-mereka ya. Kita lanjutkan di belakang. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Mas.
1: Ya.
2: Ini ada yang mau nyanyi, katanya pengen nyanyi.
1: Siapa tuh?
2: Cewek.
1: Oh, serius.
2: Serius?
1: Siapakah dia?
2: Ini, nah.
1: Halo, cewek.
2: Halo, selamat malam.
1: Salam kenal, siapa ini?
2: Iya, ini dari Listia.
1: Oh, Listia, serumah atau tetangga nih sama Mbak Nur?
2: Oh, tetangga.
1: Tetangga Mbak Nur. Oh, ngono, ya wis. Mbak Lis.
2: Ya.
1: Perjalanan jauh yang pernah ditempuh Mbak Lis kemana aja?
2: Kemana? Selama ini ya,
1: kemana?
2: Dari Jawa Barat ke
1: Jambi.
2: Batam.
1: Ke Batam, terus kemana lagi?
2: Ya, pokoknya dari Jawa Barat ke Jambi, ke Padang,
1: mantap,
2: ke Pekanbaru, ke Batam.
1: Keliling Sumatera dong ceritanya.
2: Iya ceritanya, cuman yang belum keliling tuh di Kalimantan, Sulawesi.
1: Ada niat rupanya. Loh. Ya.
2: Iya, mudah-mudahan.
1: Keren bisa keliling. Kita nyanyi yang mana nih malam ini Mbak Lis?
2: Lagu Nicky Astria.
1: Yang mana tuh?
2: Biar semua hilang.
1: Yang versi Niki ya, Niki Astria ya. Iya, kenapa? Siap ya? Harus siap, Iki. Kita cek dulu tuh, tunggu ya musiknya ya.

0: Mbak Alis boleh salam dikit?
1: Di malu katanya kak.
0: Iya wes rak popo. Terima kasih Mbak Alis.
1: Iya, terima kasih kembali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Alis. Ada-ada aja. Beliau yang lumayan jauh perjalanannya dari Jawa terus ke Sumatera. Pengen katanya, ke Batam udah pernah juga. Pengen kata beliau ke Kalimantan. Aminin aja dah, yang jalan jauh enak ya. Bisa jalan-jalan. Banjul sabar manjul, kita break dulu.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan.

0: Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1.

0: Pendengar, kita lanjutkan untuk Anda yang mau bergabung, line telepon, mau karaoke, lagunya pokoknya boleh-boleh aja ya, kalau bisa lagu, apa namanya itu, mancanegara. Saya penasaran siapa nih kira-kira yang mau nyanyi lagu mancanegara ini. Ini aja lagunya, kalau bisa request itu lagu dari Adele itu, Someone Like You gitu kan, keren tuh. Lain telepon 0811-670-78850. Selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ya?
1: Gak tahu.
0: Pura-pura gak tahu. Kasar memang bilang.
1: Dia nyuruh orang request lagu manca. Nah sekarang Ayuk nanya. Sekarang Ayuk nyuruh Didi lah nyanyi manca.
0: Ayo saya nyanyi sama Like You.
1: Nah iya nyanyi cumi nanti. Ada pula orang disuruhnya nyanyi lagu manca. Nyambutnya
0: kan,
1: lagi
0: bukan, bukan nyuruh. Oh yuk, bukan nyuruh, pengen nyo.
1: Sama baik lah, pengen.
0: saya tuh penasaran nah, gitu kan.
1: Nah sekarang ayo penasaran juga dengan suara Didi lagu mancanegara itu macam mana lagunya, Like You, Like You, macam mana.
0: Saya udah apa lagu itu sebenarnya, iyo be saya tuh.
1: Enggak lah tuh,
0: pandai
1: lah tuh.
0: Never find someone like you. Astagfirullah.
1: Ya, nyanyi itu kagak ya.
0: Da, oh iya, makasih lah. Oh iya.
1: Budak tuh.
0: Oh iya.
1: Budak tuh enggak ada suara.
0: Belum, budak tuh lagi tidur.
1: Bukan lagi tidur. Lagi ke rumah budak tuh.
0: Oh iya pula deh, malam ini malam Minggu. Perjalanan jauh yang pernah ditempuh Ayu. Nah, kemana nih yuk?
1: Paling Jambi Palembang, Sarolangun Jambi itu lah.
0: Udah pernah nian ke studio dak yo. Memang.
1: Lewat baik.
0: Sampai hati.
1: Sarolangun Jambi. Karena bebeknya kan orang Sarolangun.
0: Wih bagus tuh lagu Sarolangun tuh.
1: Ah,
0: elok nian kota Sarolangun. Nah, kayak itu lagu ya.
1: Oh, lagunya
0: tidak. Basi nah, ngelayu
1: lagi, eh. Kapan-kapan
0: lah, gitu. Kayak nyangkut.
1: Nyangkut. Kalau balik kampung lagi kan.
0: Nah, ngapola ya. Awak lain dari nah lain. Nah, itulah lagu ya.
1: Nah kalau nyanyi itu kok cocok. Iya.
0: Ngapola hidup di takdirkan miskin.
1: Orang pula nyanyi manca, penasaran bikin orang.
0: Astaga.
1: Nyanyi nyanyi selepotan.
0: Ayo emang enggak nyanyi yang mana nih yuk?
1: Lagu ini deh.
0: Apa tuh?
1: Tadi tuh padahal nyanyi yang dinyanyi Mbak Nur tuh, tapi dia lah sudah nyanyinya, biarlah nyanyi ini deh ayo.
0: Iya, aja yang lain lah.
1: Nyanyi Gaby deh. Tinggal kenangan.
0: Ndu
1: Gaby.
0: Oh udah, iya.
1: Udah.
0: Tunggu bentar yuk. Kita cek dulu yuk.
1: Nah, ada. Itu nah.
0: Iya.
1: Gaby kan yang itu.
0: Antara kita, tapi di tengahnya agak koplo tapi.
1: Ada pula. Mana aduh. Basing gak be.
0: Kalau
1: ngeploinya tuh.
0: Kalau ayu enggak kan. Tapi ini tapi ini lagunya lebih ke kayak pakai gitar. Enggak apa-apa yuk.
1: Enggak apa-apa lah. Kayak Bang Gigi tadi kan.
0: Bukan main. So sweet.

0: Kirain tadi sampai nangis gini, rupanya tidak kuat ya.
1: Sedih ini lagunya dia.
0: Salam yuk.
1: Ada salamnya dulu buat Didi dulu ya. Selamat bertugas, sehat selalu ya.
0: Siap.
1: Tadi juga ada Bang Simon, Bang Gigi, mantap. Siapa lagi yang belum? Oh, Bang Juli ya, belum masuk ya. Terus juga tadi ada Mbak Nur ya. Amat Tia belum masuk ya. Terus ada juga Bang Kadir, ada juga Bang Andi Cakra, Bang Abdullah, Bang Ramlan ya. Bang Ramlan, masuklah Bang Ramlan.
0: Siap.
1: Siapa lagi? Pinah ya, Vero juga ya. Semua-semualah.
0: Siap yuk.
1: Jadi.
0: Yo, yuk.
1: Nih, nyanyi yang tadi ya, Di.
0: Apa tuh? Nyanyi. Dah hafal saya, yuk. Saya cek-icak be tadi tuh.
1: Awas ku tajin, gak kejewir kok.
0: Tapi kalau di organ terus ada Ayu nyanyi nian, saya yenian lah.
1: Yenian?
0: Saya buat koplo tage. Lagu itu.
1: Tage kalau Ayu ke situ, Ayu tagi kau. Kau nyanyi-nyanyi lagi yang tadi kok sebut. Yulekiu, dapun setah.
0: Never bye, bye.
1: Ayo,
0: sudah. Siap.
1: Ya, sehat selalu ya.
0: Yo, amin, insyaallah.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ayu Anita yang ada di seputaran Sungai Toman.

0: you. Nah, kira-kira gitulah. Mohon maaf karena emang enggak cocok saya lagu itu. Kita lanjut ke lain telepon. Selamat malam.
1: Malam.
0: Astagfirullah. Apa kena, mama? Ya Allah.
1: Tidak lah, bang.
0: Astagfirullah. Oh, ma. Apa kabar, ma?
1: Elah lah, bang.
0: Yang penting nyanyi tak, ma, ya?
1: Iya, nyanyi lah, bang.
0: Astagfirullah. Tidak cocok nih saya lagu itu. Aduh.
1: Saya dengar sini, ya, bang.
0: Saya tahu lah tuh artinya, tapi saya nyanyinya emang tidak cocok, ma. Maksudnya never mind, have fun, someone. Aku enggak pernah ketemu orang seperti kamu. Kayak gitulah itu artinya. Dia tuh
1: itu artinya.
0: Intinya tuh dia tuh udah menemukan yang lain selain saya gitu. Nah, cak itulah.
1: Artinya bagus ya, Bang, ya?
0: Baguslah dia ini berkisah tentang seseorang yang dia suka, tapi seorang itu udah nemu yang lain, ketemu yang lain gitu. Nah,
1: aduh sakitnya.
0: Aduh. Ya Allah. Oh, Matia, perjalanan yang paling jauh yang pernah ditempuh mama kemana, ma?
1: Hai, jauh lah, bang.
0: Kemana?
1: Lelamo sih, tempat suami.
0: Oh, daerah mana tuh, ma?
1: Dari Bangka Belitung.
0: Bangka Belitung. Oh, ada lagu itu, ma? Oh, ya Bangka Belitung. Bagus lagu.
1: Ada lagu Ega.
0: Iya, ada lagunya be, saya nyebut be. Jauh juga ya Bangka Belitung, berarti nyebrang ya, Ma, ya?
1: Tidak lah, sebab lewat dari Palembang lah, Bang.
0: Oh, yang bukan yang nyebrang tapi ya?
1: Tidak lah, itu be ampun lah, jauh.
0: Bukan yang kepulauannya, bukan berarti ya?
1: Bukan, itu jauh.
0: Oh, iya, siap. Mama pengen nyanyi yang mana, Ma?
1: Tapi dibantu,
0: eh. Kalau tahu lagu, saya bantu lah, ma.
1: Tahu, bantu lirik kembali lah,
0: eh. Jadilah, Apa tuh lagunya tuh?
1: Dari Arif lah, Rembulan Malam.
0: Rembulan. Tuh tahu lah dikit saya lagu itu.
1: Iya, agak kuat dikit. Dia kan halus,
0: Saya taunya Rembulan Bersinar Lagi, ma. Kalau tu lah hatam nian saya mah kalau mama minta tolong. Mawar tumbuh.
1: Gaskan.
0: Kita ganti dengan nada cewek beda mah. Kasihan pula kalau nadanya nada cowok. Gak ada ketarik suara kayak gitu kan.
1: Iya, tinggi nian cowok.
0: Tinggi nian setinggi cito-cito ada ya.

0: Jadilah dak mah. Lepas
1: jadi lagi dikit nih yang bantu ya.
0: Ya, saya bantunya tuh pakai never my fine. Ah itulah
1: Pak. Ah itu angkat tangan enggak ngerti.
0: Salam lemah untuk siapa, Ma?
1: Ya salamnya Bang Malam Be, petugas. Semoga sehat selalu kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Yang berusan siapa ya?
0: Itu yang tadi ya ada
1: Mbak Anita, ya, ada
0: Mbak Anita.
1: Oh, Mbak Anita yang ada toman ya, ada
0: toman. Yang ada potoman itu ya.
1: Iya, Malam Be, Mbak Vero juga, Bang Juli. Malam Bang Jeje, Bang Ramlan, Bang Simon juga. Ya pokoknya abang-abang lah malam kau ya, Malam Be, malam Minggu, kau lagi ngapo lah ya, malam lah
0: galau-galau. Siap, Mama.
1: Ayolah, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Tia yang ada di seputar Mersam.

0: Gading. Selamat malam Bang Gamlan.
1: Selamat malam juga.
0: Bang Gamlan, nungguin ya Bang?
1: Nungguin dong itu.
0: Bang Gamlan, enak nyanyi itu, sama like you.
1: Apa lagunya itu ya?
0: Apa lagunya itu?
1: Saya nggak tahu artinya apa.
0: Cari tahu Bang, cari tahu.
1: Cari tahu. Apa kabarnya Firman?
0: Alhamdulillah, Bang Gamlan gimana?
1: Kabarnya alhamdulillah baik juga, enak. Gak ada tamu malam itu di situ.
0: Iya, pokoknya tadi dari tadi abang dipanggil, diajak ke sini malam minggu depan. Itu Mbak Ika. Abang ada niat enggak? Enggak niat, ya sudah katanya.
1: Memang ada niat, tapi belum tahu cakap apa lah.
0: Belum terrealisasi katanya.
1: Belum terrealisasi,
0: ya. Ditunggu minggu depan Bang, gas.
1: Oke, gas.
0: Iya, oke, gas. Oke, gas. Bang, kalau perjalanan yang paling jauh yang pernah abang tempuhi kemana Bang?
1: Kalau perjalanan jauh, sudah saya belum pernah. Karena kalau itu kan perjalanan jauh, itu lebaran setahun sekali.
0: Kapan itu Bang?
1: Lebaran kemarin itu di...
0: Di mana?
1: Perpatahan di Palembang, itu Mekarjaya. Itulah perjalanan
0: sebelum Bayu. Oh iya, lumayan lah itu Bang.
1: Nah itu kan kita pernah adik juga, nah itu lah perjalanan jauh, kalau lainnya belum ada ke tempat lain.
0: Provinsi tetangga lah ya Bang?
1: Provinsi tetangga belum ada, tadi kita Jambi ini lah.
0: Siap, Abang mau nyanyi yang mana nih Bang?
1: Mungkin malam ini lagu yang Kisah Kasih di Sekolah.
0: Kisah Kasih di Sekolah versi yang mana nih Bang, apa pengennya Bang?
1: Yang Obi Mesa.
0: Obi ya?
1: Ya rasanya kan ingat dulu, dari sekolah lah.
0: Oh iya juga ya.
1: Kalau tengen yang budak tua lah.
0: Oh ibu budak tuh yang mana tuh Bang? Aduh. Soalnya tuh saya dengan budak tuh datik kisah Bang, dia lah habis lah. Waktu lah habis.

0: Bang, salam bang, salam bang.
1: Yuk, salam yuk.
0: Boleh.
1: Salam buat Bang Simon ya, selamat malam. Selamat juga, semoga selamat juga ya. Tadi namanya ada juga Bang Simon ya. Ada juga Mbak Ika ya. Ada juga, mungkin Bang Gadir belum masuk ya.
0: Belum.
1: Bang Adi Cagar dan maaf buatnya Mbak Adikanya ya. Buatnya Pina juga. Buat Intan Imam Mati ya. Mbak Isya, ada juga buatnya Bang Gigi juga tadi ya.
0: Siap.
1: Buatnya Bang Juli. Belum masuk Bang Juli ya.
0: Iya. Bang Juli belum?
1: Belum. Ya. Tadi ada juga Anita ya. Ada juga tadi yang siapa itu. Bang Nur, siapa itu tadi?
0: Nah.
1: Yang ada tadi sebelum pulau sudah Anita tadi siapa sih?
0: Sudah Mbak Anita. Itu Mbak ya, Mama Tia. Ya.
1: Mama Tia di Pulau Mama Tia ya.
0: Di Mersa.
1: Banyo Bapero juga ya. Pokoknya baca semuanya lagi juga.
0: Siap, Bang.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Ngeramlan, Tunas Mudo, terima kasih. Yang mau gabung sesi terakhir nanti masih bisa ya, kita break sejenak.
2: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu, sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
5: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
6: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
7: Kenalkan, iya nami abdi Ian Supian.
8: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
9: Wajib memakai bahasa Huba untuk didengar oleh Baima atau oleh para umama.
10: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
11: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
12: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
13: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
8: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar ini sesi terakhir untuk Anda yang mau bergabung. Tadi mungkin ada yang belum ada kesempatan, boleh line telepon 08 11 67 07 88 50. Selamat malam.
1: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Juli.
1: Bang Dirman, apa kabar?
0: Alhamdulillah Bang Juli, gimana kabar malam ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Apakah menghitung bintang juga malam ini?
1: Saya menghitung bulan juga, bukan bintang, Be.
0: Inginkan ku lukis senja. Bisa, bisa.
1: Iya, bulan satu. Padahal bulan itu cuma satu kok dihitung itu.
0: Iya, langsung nyanyi bulan. Beda.
1: Beda ya. Ya, sambil nunggu ponakan ini belum apa datang ponakan.
0: Dari mana?
1: Sakit ya. Daerah mana?
0: Daerah mana? Jauh dari rumah ya, Bang?
1: Jauh dari Penerokan sana, Penerokan.
0: Serius?
1: Serius, sejauh ini cewek, ponakan cewek.
0: Oh, ya Allah, ada-ada aja nunggu sejauh nih, itu.
1: Neneknya nunggu, saya nunggu kan.
0: Telepon.
1: Iyo,
0: tapi perjalanan jauh yang pernah abang tempuh di kemana aja tuh?
1: Depan rumah.
0: Astagfirullah. Teko kok. Teko sampean ya. Oh, masih seputaran provinsi Jambi, Mas Bro. Ya,
1: Sumatera lah masih.
0: Oh, Sumatera kemana aja ya. Kalau Sumatera bagian yang lain?
1: Dulu-dulu tuh pernah ke Palembang. Medan pernah.
0: Anak Medan lanjut.
1: Anak Medan, terus Pekanbaru.
0: Pekanbaru, mantap.
1: Yo lewat bae ya. Lewat ya, bae.
0: Walaupun lewat yang penting tahu, Medan, Bang. Kan? Yang penting tahu ya kan?
1: Yo, yang penting tahu jalannya miring-miring gitu, ingat
0: jadilah Bang.
1: Miring-miring.
0: Abang berarti Abang harus juga ke Kerinci, Bang.
1: Kalau Kerinci, iya belum nih. Nah. Kalau adik saya, betul kan abang ipar saya itu orang Kerinci itu. Sering pergi ke Kerinci itu.
0: Gas Bang.
1: Kalau saya ini kan Kerinci, orang Kerinci.
0: Gas Bang. Biar tahu kayak mana miringnya ya. Jalan ke Kerinci.
1: Iya, insya Allah. Adik saya sudah naik Kerinci juga dulu, naik ke gunung itu kan.
0: Alhamdulillah, saya juga, tapi nggak nyampe puncak.
1: Puncak ya. Adik saya juga cerita gitu, susah sekali sampai puncak itu, udah berani dia.
0: Betul, kemarin kami
1: ada orang Kerinci kan.
0: Iya, kami itu ceritanya kemarin itu kehabisan air dan di sana ada badai angin.
1: Oh, badai gitu. Angin jadi dilarang gitu ke atas itu ya.
0: Dilarang melarang. Lanjut Bang, kita nyanyi apa?
1: Lagunya Jangan Tutup Dirimu.
0: Jangan tutup dirimu.
1: Tutup dirimu.
0: Jangan. Ya,
1: mudah-mudahan anak keponakan saya ngajak lagi dulu kan di... jalan-jalan juga pakai mobil kan Kerinci itu.
0: Benar itu. Itu yang nyanyi siapa Bang? Bang?
1: Stinky.
0: Stinky ya? Oh.
1: Iya. Bandir. Nah, berdua lah nyanyi duet ya.
0: Oh, saya enggak tahu lagu ini loh Bang Bro. Serius saya enggak tahu.
1: Allah lagu. Enggak jangan tahu. Tutup dirimu.
0: Saya taunya mungkinkah yang ngono aja saya taunya.
1: Oh iya, itu sama lah tuh satu.
0: Bedo lagu nih. Siap Mas Bro?
1: Oke Mas Bro, satu ya.
0: Siap.

0: lepaskan bang, lepaskan semuanya.
1: Jangan tutup dirimu.
0: Iya, ngono lo.
1: Jangan tutup gembok.
0: Wih, bisa, bisa. Bang bro, boleh salam bang bro.
1: Kalau
0: apa? Kalau apa?
1: Kalau digembok. Kalau di tembok di japoin kalau di tembok.
0: Di tembok.
1: Di tembok merah.
0: Di tembok. Ra reti aku, ra reti.
1: Kalau di tembok, maksud kalau di tembok. Artinya di tembok. Bagaimana caranya bukanya?
0: Di tembok.
1: Didobrak bagaimana?
0: Ya dipukul.
1: Kasihan-kasihannya dipukul. Ayolah
0: salam.
1: Apa Bang Dirman ya? Bang Dirman, sehat selalu Bang Dirman.
0: Amin insyaallah.
1: Pulang hati-hati.
0: Siap Bang Bau.
1: Pokoknya dilancarkan rezekinya, dimudahkan juga segala urusannya.
0: Amin.
1: Untuk tadi ada Mama Tia juga, ada Mbak Anita, Mbak Sinta, Mbak Vero juga, ada Bang Gege, Bang Simon. Bang Ramlan juga, Bang Abdullah. Ayo Bang Abdullah gabung Bang Abdullah. Terus beberapa antar Mbak Ajeng juga. Ada Mbak Ajeng ya?
0: Mbak Ajeng belum.
1: Belum ya, bukan tadi ya, kayak suara Mbak Ajeng. Mbak Lis ya?
0: Ya benar, Mbak Lis tadi tuh.
1: Terus untuk yang merasa sajalah, apa Bang Dirman? Yang merasa katanya mau ngomongin poponan ya katanya.
0: Gas. Udah bang.
1: Oke lah Bang Dirman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lagi biasa lah abang kita kan kalau lagi berbunga ya ngono ya. Ditunggu teleponan. Menjelang tengah malam. Tengah malam yang ada teleponan. Ya mau telepon sini boleh kalau masih mau nyanyi. Tapi kalau tak ada lagi kita tutup untuk karaoke Ruang Rindu malam hari ini pendengar. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung, udah lega lah ya. Walaupun kata Mama Tia belum lepas, katanya lepaskan ya. Mungkin minggu depan dilepaskan semuanya ya. Tembakan peluru-peluru suara emasnya maksudnya kata siapa tadi? Nah, lupa lagi. Oh, kata Bang ini apa namanya Bang Simon. Iya, suaranya suara emas. Terima kasih pokoknya. Karena memang kalau karaoke biasanya kan meluapkan rasa. Biasanya seperti itu kalau saya pribadi ya. Kalau ya lagi sedih, lagi senang ya pengennya bersenandung. Ya malam ini nih kayaknya yang karaoke meluapkan rasanya dengan lagu-lagu tembang kenangan kebanyakan malam hari ini. Gak apa-apa. Nanti di minggu depan insya Allah ada saya. Dan untuk Anda pendengar yang belum bisa tertidur, menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat kami hadirkan lagu-lagu pengantar tidur untuk Anda. Dan untuk Anda juga yang dalam perjalanan nih, hati-hati roda 2 atau roda 4. Biasanya roda 4 tuh sambil monitor ya, semoga saja nih melalui radio terestrialnya di 88,5 MHz. Dan untuk teman-teman juga di stasiun Relay Pro 1 yang ada di Bungo, Saralangun, Bangko, Tungkal Ilir, jaga selalu kesehatan untuk teman-teman di sana, semoga memang aktif ya. Karena memang sampai sekarang kalau dari Tungkal Ilir belum ada nih laporan pendengar dari sana. Kalau dari Bangko kemarin ada, Saralangun juga ada. Kadang ini ya kalau di Saralangun itu Ibu Aisyah ini udah lama nggak ikutan di Bungo nih kebanyakan juga ya, pokoknya semuanya yang di sana selalu jaga kesehatan untuk Anda pendengar yang sedang tidak enak badan atau sedang sakit, semoga lekas sembuh, sering-sering minum air hangat dan positive thinking. Dan untuk Anda juga yang kerjaannya di luar, apalagi seperti teman-teman kita security atau satpam di luar sana, Satpam Kompleks, Satpam di bank, terus ada juga di RRI ya. Teman-teman di luar sana selalu jaga kesehatan. Untuk Anda pendengar, kita tutup dulu Ruang Rindu malam hari ini. Dan yang belum tidur, harapannya tetap di 88,5 MHz.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Ruang Rindu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Jambi, malam ini.

Jambi adalah aset bagi bangsa. Peninggalan dari para raja-raja untuk sepucuk negeri Jambi sembilan borang. Karya luhur yang sangat makna disulam oleh tangan-tangan lentik budayawan dengan sepenuh hati. Berselip makna dan filosofi, kilauan manik-manik indah bertengger di atas kain ludruk, memberi kesan mewah setiap mata memandang. Identik dengan merah emas, seolah melukiskan rona riak terik mentari, berbalut bersama bentangan cahaya senja langit syahdu. Warisan ini merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dijamah oleh pujangganya. Pengrajinnya kini telah tua. Kerajinan sulam benang emas masih terjaga bersama kecintaan Datuk Zainul Bahri, budayawan yang mendirikan

kepada para putra-putri daerah. Meski hanya segelintir orang yang melestarikannya, toh yang dibutuhkan adalah nilai rasa, bukan sekedar kata tanpa makna. Sifat budaya yang adiluhung ini amat sangat mempesona. Masyarakat Melayu Jambi patut berbangga akan nilai pancaran sulaman emas. Memakainya sebagai hiasan dalam ragam acara adat, penghias

perabotan ruangan pun tak lepas oleh keelokannya. Sulaman benang emas ini juga biasa dipakai untuk menghias pakaian adat para raja-raja dan permaisuri. Selendang,

0: menghentikan jari dan hati para mendiang Melayu cantik.
1: Terutama saya Datuk tadi, Datuk tetap mempertahankan budaya itu, mengembalikan kembali budaya. Ya, kita sekarang supaya apa? Dikenallah oleh anak-anak kita. Budaya itu sangat kental bagi kita. Sudah hati nurani kita terlahir masuk. Nah, kalau kita tidak punya budaya sama dengan binatang, tak kenal dia, tak kenal sopan santun dan semuanya. Nah, karena adanya budaya itu, jadi kenallah semua diri kita. Oh, kita punya sopan santun. Oh, kita punya segala yang beratnya, tata bicara tata bicara dia. Beda, hidup tadi, lingkungan tadi, tata cara berpakaian, begitu juga punya tradisi adat dan istiadat. Iya kan? Nah, contoh ini, kita inginkan supaya anak-anak muda jambilah sesuatu untuk tetap mencintai budaya. Kalau perlu belajar, dilestarikan. Dan jangan malu memakai pemakai batu. Jadi bilang batu, alah, ala orang tua, gak ada batu. Salah. Iya kan? Karena adanya batik, kita bawa tahu budaya apa. Orang keluarnya, batu jambu. Berarti bukan Jawa yang ada, bukan dari Solo yang ada, punya Jambi itu bakti. Contohnya ini, oh ini ada Solo Mandir, ada Songket.
2: Budaya itu harus tetap
0: dilestarikan. Selain kan dikembangkan, dikembangkan, yuk belajar.
2: Berarti Ananda ini, jangan tahu jadi tukar tulis baik. Perempuan lagi. Ini bisa membuka income keluarga loh. Iya.
0: Warisan budaya ini selayaknya dikenal oleh masyarakat Jambi, khususnya para kaum milenial. Mencintai budaya bangsa adalah suatu prestasi tinggi para muda mudi negeri. Melestarikan budaya Jambi menjadi keharusan saat ini. Para pemuda Jambi harus segera kembali pada titah peninggalan leluhurnya, agar tidak luntur terhenyak oleh waktu.
2: Songket itu kan dari Gujarat, yang mengenalkan Sulama Minahasa itu dari Gujarat. India dulu masuk ke kita. Nah baru, karena kita perdagangan tadi, kita punya ibu kota, punya tempat perdagangan, berkembang di situ. Mulailah, lokal masuk. Diajarkan dari orang Gujarat datang ke selatan berjaga, sambil pula dia mencari muatan lokal di situ. Enak. Jambinya ada tradisi tadi. Jambinya corak dari sekitar itu. Ini diajarnya kepada kaum ibu-ibu di sekitar itu. Bila timbul jadi tradisi itu dipengaruhi oleh budaya.
0: Dahulu kala, perempuan Melayu Jambi mayoritas dapat menyulam dan menenun kain dalam kesehariannya. Hingga lahir perumpamaan, jika seorang perempuan tidak dapat menyulam kain, maka ia bukan gadis Melayu Jambi. Dato sangat berharap kepada daulah muda Jambi khususnya untuk mulai menyadari keberadaan kikisan ini. Jika belum mampu mencintai, cukuplah dulu mengetahui. Bila belum hendak raga memakai, cukuplah dulu hati yang menyamai. Jangan biarkan warisan ini termakan oleh perubahan perindustrian. Ini adalah warisan yang harus dilestarikan para pemuda Jambi. Mari mengenal sulaman emas Jambi dari pelosok negeri kita kenalkan pada penduduk bumi. 1.

Pendengar, untuk Anda yang tetap siap bersama kami, kami hadirkan informasi update tentang Wamen P3A dukung lokal market perkuat ekonomi kreatif keluarga. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Wamen P3A, Veronica Tan, mendukung lokal market menjadi ruang keluarga yang mempromosikan produk kreatif lokal, sekaligus memperkuat pemberdayaan perempuan. Menurutnya, kolaborasi tersebut membuka peluang pelaku ekonomi kreatif menjangkau masyarakat lebih luas. Selain itu, kata dia, banyak potensi produk lokal yang belum memiliki ruang promosi yang memadai. Oleh karena itu, kolaborasi berbagai pihak dibutuhkan agar produk-produk tersebut dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat. Veronica menilai kolaborasi lokal market di SCBD memperluas promosi produk lokal melalui lokasi strategis yang mudah dijangkau masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan menarik lebih banyak pengunjung sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Veronica juga mengajak masyarakat memanfaatkan lokal market sebagai destinasi keluarga. Ia menyebut permainan dan karya kreatif lokal berbasis budaya Indonesia menjadi sarana edukasi sekaligus mengenalkan warisan budaya kepada anak-anak.

0: 贝，慢点啊
1: ！Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya iya.
2: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
5: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
6: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: Capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit casual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan titik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan Ukraina.

informasi lain, FIFA batalkan rencana penjualan kepemilikan hak komersial Piala Dunia. FIFA membatalkan rencana menjual sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta. Pembatalan tersebut menuai penolakan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk ancaman boikot dari Asosiasi Sepak Bola Eropa. Presiden FIFA, Gianni Infantino, mengatakan keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan yang disampaikan selama proses konsultasi. Infantino menegaskan FIFA berkomitmen menjaga persatuan dan kemajuan, memajukan sepak bola dunia. Karena itu organisasi tersebut memutuskan tidak melanjutkan usulan penjualan sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia. FIFA mengusulkan pembentukan perusahaan baru untuk mengelola aset komersial termasuk Piala Dunia dengan menawarkan berbagai kepemilikannya kepada investor swasta. Namun, rencana itu mendapat penolakan dari sejumlah konfederasi sepak bola termasuk UEFA yang mengancam memboikot kompetisi FIFA apabila usulan tersebut tetap dijalankan. Lebih lengkap untuk informasi FIFA batalkan rencana penjualan kepemilikan hak komersial Piala Dunia, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Dr. Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menuturkan, dari hasil riset, Indonesia penyebab kematian utama dan kesakitan 1-2-3 disebabkan oleh penyakit tidak menular dan keempat didominasi dengan penyakit menular yaitu TBC.
1: Indonesia ini dihadapi oleh double burden disease gitu ya. Jadi di satu sisi penyakit menular masih ada, di sisi lain penyakit tidak menular meningkat gitu ya. Jadi memang dari hasil riset, Indonesia itu penyebab kematian utamanya itu penyebab kematian dan kesakitannya itu 1-2-3 itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Tetapi yang keempat itu masih didominasi oleh penyakit menular yaitu TBC ya. Nah, TBC ini kita Indonesia itu berada di urutan untuk sekarang survei terakhir itu di urutan ketiga di dunia, Mbak. Jadi memang penyakit TBC ini memang penyakit yang menular langsung ya. Artinya ketika seseorang A ini terkena penyakit TBC, dia bisa menularkan secara langsung dengan temannya, misalnya satu kantor, atau dengan keluarganya satu rumah gitu ya, atau misalnya kita dalam satu angkot, nah itu bisa juga ditularkan. Karena apa? Kita tahu bahwa TBC atau tuberkulosis ini penyakit menular disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia itu kalau orang zaman dulu kan mengenalnya itu paru-paru basah atau plek paru gitu ya. Dan biasanya kuman TBC ini menyerang paru-paru tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain. Bisa misalnya kelenjar getah bening, tulang, otot, kulit dan lain sebagainya. Nah, juga harus penting kita ketahui, masyarakat juga harus tahu bahwa memang TBC ini sebenarnya bukan penyakit, kan kalau dulu bilangnya oh ini penyakit guna-guna gitu ya. Ada mitos dia penyakit guna-guna dan penyakit keturunan, tapi sebenarnya bukan. Jadi bisa saya sampaikan bahwa penyakit TBC ini memang adalah penyakit menular, bukan oleh karena keturunan ataupun karena guna-guna. Cuman karena memang salah satu, apabila salah satu keluarga menderita TBC, itu ada kemungkinan akan menularkan kepada orang di sekitarnya. Bisa saya sampaikan bahwa 10 atau 15 orang bisa ditularkan, Mbak. Apakah itu satu keluarga, ataukah itu satu teman kerja, ataukah itu satu tempat secara bersama, dia misalnya seperti saya katakan tadi, tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Nah, ini dia itu akan mudah menular pada orang-orang yang

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Sabtu 1 Agustus 2025 dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Jambi yang dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang berikut malam hari ini untuk edisi Ahad 2 Agustus 2026. Saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Julio Valianza. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi. FM 88,5. 1

sebaiknya Anda tahu. Setiap umat Muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersam di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Bratz Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer Tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50

derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer Tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah.

0: Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Ustazah kita untuk hari ini. Ada Ustazah Hajah Nur Sarifah SAG di ujung telepon. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sehat ya Ustazah ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, terima kasih nih Ustazah sudah kembali untuk dialog Mutiara Pagi. Ustazah, kita akan memperbincangkan istri solehah, permata berharga di mata Allah dan suami, begitu ya Ustazah?
1: Ya, benar.
0: Baik, dan pendengar, nantinya Anda bisa berinteraktif ya bersama kami. Silakan nanti bisa bergabung di line telepon 0811 6707 8850, ya, bisa bergabung di line telepon 0811 6707 8850. Tapi di awal, mari kita simak tausiah pembuka dari Ustazah kita, Ustazah Hajah Nur Sarifah, terkait dengan istri soleha, permata berharga di mata Allah dan suami. Silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Suci yang selalu setia menemani kita setiap pagi, yang kami hormati para pendengar setia juga di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah senantiasa tak henti-hentinya kita memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita selalu diberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehat walafiat kepada kita semua. Di pagi hari ini dan selalu beraktivitas kita kesehariannya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selanjutnya beriring salawat dan salam, tak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minazzulumati ilan nur, dan selalu kita memanjatkan salawat, mengirimkan salawat kepada junjungan kita dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir akan mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pendengar setia di mana saja berada dan yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah istri solehah bermata berharga di mata Allah dan suami. Sebagaimana dalam hadis yang berbunyi, ad-dunya mata'in wa khair mata'in dunya al-mar'atu solehah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Ciri-ciri wanita solehah menurut Al-Quran dan hadis meliputi, yang pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, menyenangkan saat dipandang suami. Yang ketiga, menjaga kehormatan diri dan harta suami. Ciri-ciri ini juga di dalam Al-Quran. Yang pertama, taat dan pelihara diri, sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa'in aqa'nakum falatabahu alaihinna sabila inna Allah kana aliyan kabira. Yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atau sebahagian yang lain. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ya. Jadi jika dikhawatirkan wanita-wanita yang nuzuznya, ya, itu yang nuzuz, maka nasihatilah mereka, ya, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Ini makna dari ayat tersebut. Lalu yang kedua tadi, ya, menjaga pandangan dan kemaluan, ya. Ciri-ciri dalam Al-Quran tadi, ya, kami sampaikan bahwa yang pertama tadi taat dan pelihara diri, ya. Nah, kemudian yang kedua menjaga pandangan dan kemaluan, ya. Agar para wanita menjaga pandangan, memelihara kemaluan dan tidak menampakkan perhiasan kecuali yang biasa terlihat. Lalu yang ketiga menutup aurat, mematuhi perintah mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh agar mudah dikenali sebagai wanita baik-baik dan tidak diganggu. Para pendengar yang setia dan ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri di dalam hadis yang menyenangkan suami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sebaik-baik istri adalah yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suaminya. Lalu yang kedua tadi, mentaati perintah kebaikan, taat kepada suami apabila ia memerintahkannya dalam hal yang ma'ruf, ya. Kemudian yang ketiga, menjaga amanah suami, tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya serta menjaga diri saat suami tidak berada di rumah. Nah, poin yang terpenting berangkat dari kriteria ketika memilih jodoh, ya. Yang pertama tentunya, ya, yaitu agamanya, ya. Sebagaimana di dalam hadis, ya, disampaikan tunkahul mar'atu li'arba, ya. Lima liha, yang pertama lima liha, ya. Yaitu karena hartanya, ya. Jadi wanita yang dinikahi karena empat perkara. Tunkahul mar'atu li'arba, ya. Wanita dinikahi karena empat perkara. Yang pertama adalah walidiniha, ya, karena agamanya, ya, karena agamanya. Kemudian yang kedua wali hasabiha, karena keturunannya. Ya. Yang ketiga, limaliha, karena hartanya. Yang keempat, wali jamaliha, karena kecantikannya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung. Nah, jadi karena agamanya ya menjadi pondasi paling utama agar rumah tangga dibimbing oleh nilai ketaatan kepada Allah. Ya. Kemudian wali hasabiha, karena keturunannya ya, yaitu nasab. Kita perhatikan asal usul keluarga yang baik dan terhormat. Lalu yang ketiga, karena hartanya ya, harta berkecukupan, pertimbangan sekunder untuk membantu kelangsungan hidup, bukan sebagai tujuan utama yang materialistis. Ya. Lalu yang keempatnya adalah karena kecantikan ya, atau ketampanan menjadi penunjang kenyamanan pandangan, namun sifatnya sementara dan tidak menjadikan kebaikan akhlak. Barangkali ini sebagai pengantar, Bu Suci.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Baik, ya. Pendengar, kami nantikan Anda ya di 08 11 67 07 88 50. Silakan saja pendengar di line telepon kami 08 11 67 07 88 50 untuk bersama dalam dialog Mutiara Pagi edisi kali ini. Pendengar, terkait dengan istri solehah, permata berharga di mata Allah dan suami. Ya, kita akan terjeda dengan Ustazah ya jika ada penelpon yang masuk. Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Sam.
2: Ya, Pak Suri.
0: Ya, sehat Pak Sam Suri.
2: Alhamdulillah.
0: Silakan dengan Ustazah Nur Sarifah ini.
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sam.
2: Begini, seperti luar tema ini Pak Ustazah. Ya, benarnya Masya Allah. Orang berdagang,
0: orang berdagang.
2: Ya, ada pasar era yang saya ni pak ya.
0: Iya, nggak apa-apa, ya.
2: Orang berdagang jual beli era. Jadi kalau kita beli kontan, era kata kelas 100 ribu,
0: era. 100 ribu.
2: Jadi kalau ya kalau ngutang 120.
0: Oh.
2: Nah, itu macam mana itu?
0: Baik.
2: Apakah yang lebih itu termasuk riba? Apakah itu macam mana itu?
0: Terima kasih Pak Sam. Ya. Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sam Suri, Ustazah. Ustazah. Halo, Ustazah. Iya, ya. Jadi kalau ada penelpon masuk, jadi terjeda dengan Ustazah ya. Tapi tetap di telepon ya Ustazah ya. Ini ada Pak Sam Suri di Penyengat Rendah. Jadi beliau bertanya, kalau beli cash, beli tunai itu 100 ribu, tapi kalau ngutang, kredit lah istilahnya, jadi 120. Nah, 20-nya ini apa nih? Riba atau seperti apa begitu Ustazah? Pertanyaan dari Pak Sam Suri di Penyengat Rendah. Silakan Ustazah.
1: Oh ya, memang di dalam jual beli ya itu ada cash, ada kredit ya. Nah, tapi jarang-jarang sih kalau sembako ya, itu kredit ya. Jadi sebenarnya itu hanya dari jasa yang penjual ya. Mengambil untung, artinya ya. Artinya dia kan pencaharian dia ya, dia dan jual beli. Jadi kalau dia dalam menjualkan cash itu kan dia langsung kembali tuh keuntungannya ya. Tapi karena ini pakai tempo ya, otomatis mungkin dalam sehari itu nggak balik modal dia gitu kan, karena tidak dibayar cash. Jadi mungkin dia dengan bertempo di dalam berapa hari, 2 hari, 3 hari, terkadang malah ya 1 bulan gitu kan orang bertempo. Nah, jadi itulah keuntungan yang dimintanya di ujungnya gitu. Tapi kalau sudah berlebihan ya, misalnya lebih dari 2-3% sampai 10%,
0: 100 jadi 200 gitu ya Ustazah ya.
1: Iya. Ya, betul.
0: Baik, ada penelpon kembali ini. Kita terjeda dengan Ustazah. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda. Iya, Bunda apa kabar?
3: Alhamdulillah,
0: Bunda, silakan. Iya, sehat juga insyaallah. Bunda, silakan dengan Ustazah Nur Sharifah. Ini tentang istri soleha, silakan.
3: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda.
3: Yang saya tanyakan gini, ada seseorang sering curhat, katanya aku sebenarnya mau jadi istri yang soleha menurut sama suami, tapi suami selalu menyakiti. Orangnya pun pelit, itu bagaimana kita?
0: Suaminya pelit, pengen setia, tapi suaminya pelit gitu ya? Pengen istri soleha.
3: Itu bagaimana dibaca?
0: Baik.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sati di Sungai Bahar ya. Terima kasih sudah bergabung, Ustazah.
1: Iya.
0: Baik. Ustazah, ini Bunda Sati di Sungai Bahar nanya, pengen jadi istri yang setia, yang soleha, tapi suaminya pelit, itu gimana ya? Iya, kita kan kalau perempuan tuh yang penting duitnya banyak gitu kan. Kalau pelit, aduh, jadi susah hidup. Gimana Ustazah?
1: Ya, sudah disampaikan tadi bahwa di dalam wanita yang dinikahi itu karena empat perkara ya.
0: Yeah.
1: Yang penting adalah yang pertama sebagai pondasi di dalam keluarga itu sendiri ya, yaitu dirinya karena agamanya. Nah, sementara karena hartanya itu sudah yang keberapanya gitu ya. Tapi kalau untuk di kondisi sekarang memang ya timbulnya banyak perceraian itu adalah karena faktor ekonomi. Banyak sekali ya, angka perceraian meningkat. Yang pertamanya adalah mengicu yaitu faktor ekonomi. Nah, sebenarnya ini tergantung daripada keluarga itu sendiri ya, yang tentunya adalah sebagai kepala keluarga yaitu si suami ya mencari nafkah, dan istri yang solehah juga disini adalah sebagaimana kecantikan tadi ya, itu adalah yang keempat kalinya, itu menjadi penunjang ya kenyamanan pandangan, namun sifatnya sementara ya, dan tidak menjadikan kebaikan akhlak. Nah, jadi dalam artian di sini tadi ya yang lima liha ya karena hartanya, jadi tidak menjamin ya banyak harta, uang berlimpah itu menjadi bahagia keluarga, tidak menjamin ya. Yaitu yang pertama adalah agamanya tadi ya, agamanya terkadang ya maaf ngomong ya, kalau banyak uangnya dari dengan cara yang tidak halal ya itu sia-sia juga begitu dalam kondisi keluarga kita ya, yang kita berikan nafkah itu ya apakah halal apa enggak gitu. Nah, jadi ketenangan dalam sebuah keluarga itu tergantung juga dari apa yang kita makan, apa yang kita minum ya, maksudnya sumber yang kita makan, dari sumber yang kita minum itu apakah dapatnya halal atau haram. Nah, walaupun sedikit kita syukuri ya, kita terima apa adanya ya. Jadi itulah ya semata-mata yang membuat keluarga kita menjadi tenang, bahagia.
0: Iya. Tapi kalau misalnya pelit gimana Ustazah? Minta apa-apa enggak dikasih atau dibatasi seperti itu ya. Tapi ada penelpon kita nih, ada Pak T. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya. Sehat Pak T. Alhamdulillah. Pak T, silakan.
4: Alhamdulillah. Iya.
0: Insyaallah.
4: Ada Ustazah ya?
0: Iya, Ustazah Nur Sharifah.
4: Oh iya, jarang sekali ada Ustazah. Jarang sekali dengar penjelasannya tuh.
0: Baik, silakan.
4: Begini. Kayaknya tuh kalau yang dipilih tadi agamanya gitu, kecantikannya gitu, atau hartanya gitu. Nampaknya kalau agama sekarang ini sudah nomor 18.
0: Masya Allah. Terus,
4: yang dipilih nampaknya kecantikan. Yang mau kami tanyakan gini, bagaimana kalau suami atau istri tidak mengerjakan sembahyang, dipintakan tidak mau, bagaimana? Apa ada hak dia untuk menuntut cerai gitu, tahu suaminya menceraikan istrinya? Nah itu Pak Uci yang kami tanyakan.
0: Ya, baik.
4: Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Iya, ada penelpon masuk lagi ya. Ustazah, ini dari Pak T. Yusuf ya. Jadi Pak T. bertanya, bagaimana kalau suami atau istri gak mau sholat, boleh gak bercerai? Ustazah? Baik, halo Ustazah. Baik, sebentar Ustazah, ini belum keluar suaranya. Baik Ustazah. Baik.
1: Ini Mas Abunya hanya tidak sholat ya, tidak sholat.
0: Iya.
1: Jadi mungkin karena tidak sholat itu ya ada apa gitu kan yang membuat mereka tidak sholat ya. Nah, sementara kita adalah dianjurkan yang pertama tadi wali diniha karena agamanya ya. Jadi mungkin ada faktor lain yang membuat dirinya tidak sholat. Jadi kita selalulah berbaik sangka dulu ya, atau sementara ya dia sudah mengetahui bahwa waktu ijab kabul menikah itu adalah kita selalu di apa membacakan sil takle itu ya. Nah, itu kan di situ kewajiban kita adalah memberi nafkah, kemudian kita sebagai imam di dalam keluarga. Maksudnya sebagai di dalam keluarga itu bukan imam sholat ya. Maksudnya semuanya pun kewajiban dia adalah mendidik istri. Ya, bagaimana kalau tidak sholat ya, mendidik istrinya. Sementara ini adalah tanggung jawab daripada suami. Nah, jadi perkara begini tidak langsung ya maksudnya menceraikan suami atau ya terjadi perceraian, tidak. Ini ada jalan satu-satunya untuk bisa diberikan nasihat dulu ya, diberikan nasihat dulu, tidak langsung ya. Bercerai itu adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Maka ya kalau bisa ya dengan jalan dinasehati dulu ya, atau bermusyawarah ya, mencari jalan keluar antar keluarga. Itu jalan keluarnya, bukan langsung-langsung cerai-cerai, langsung cerai gitu, Mbak.
0: Iya, baik. Ya, ada penelpon kita kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ijal.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, sehat Ijal?
5: Alhamdulillah, Mbak.
0: Alhamdulillah, sudah operasional ya?
5: Iya.
0: Silakan dengan Ustazah.
5: Aduh. 5.000.
0: Aduh, ambek.
5: Iya, 5.000. Ayo singkat dong, Mbak Uci ya.
0: Iya.
5: Singkat. Gini kan kalau katanya kita harus mencari istri yang pertama itu agamanya.
0: Iya, tak.
5: Jadi bagaimana kalau terjadi perkawinan yang beda agama ini?
0: Beda agama, baik.
5: Apakah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu bisa tercapai dengan perkawinan yang beda agama itu, Mbak Uci?
0: Iya.
5: Nah,
0: iya.
5: Itu aja, Mbak Uci. Terima kasih, Mbak Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ijal di angsa 2, Ustazah, pertanyaannya bagaimana dengan pernikahan beda agama? Bisa nggak istrinya menjadi istri yang soleha kalau beda agama pernikahannya, Ustazah? Silakan.
1: Ya, halo.
0: Iya. Kalau ya, pernikahan beda agama, Ustazah, gimana istrinya bisa menjadi istri soleha?
1: Ya, itu kan agama yang kita anut Islam, sementara istrinya mungkin dari lain agama ya,
0: iya.
1: Dan diislamkan dulu, ya itu tadi kembali kepada kewajiban daripada suami adalah mendidik istrinya, ya. Dan karena siap dia mau menikahinya, artinya dia siap mendidiknya, karena dia sih mendidiknya ya. Dan mungkin sebagai tambahan, kalau memang tidak cukup waktunya untuk mendidik istrinya, bisa dipanggilkan guru, banyak guru ya. Untuk menambah pengetahuan agama dari kita sendiri, keislamannya bagaimana ya. Nah itu ya. Insya Allah menjadilah istri yang solehah jika ya suaminya di-
0: Iya. Jadi artinya kalau misalnya beda agama, ya diajak masuk Islam dulu gitu ya intinya. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Mbak Uci.
0: Pak Ujang, silakan dengan Ustazah.
6: Mbak Ustazah, saya nanya gini.
0: Iya.
6: Kan dirinya lain agama sekarang tuh, dirinya itu Islam, yang laki-lakinya non masuk Islam, lain agama.
0: Oh, jadi yang non.
6: Nah, jadi yang mendidik kan laki-laki. Ini macam mana suaminya tuh baru masuk Islam. Ah, itu macam mana mendidiknya itu kan?
0: Iya.
6: Menjelaskan.
0: Baik. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Uda Divo juga, kita sambut saja. Assalamualaikum, Uda. Assalamualaikum. Halo. Baik, Uda. Halo. Iya, mati teleponnya ya. Baik, Ustazah. Baik, Ustazah. Iya, Ustazah, ini Pak Ujang. Tadi kalau yang siapa tadi, Ijal, itu yang non muslim istrinya. Nah, kalau Pak Ujang suaminya yang non muslim, itu bagaimana dia mau membimbing agama dari istrinya kalau dia sendiri pengetahuan agamanya masih kurang, gimana tuh Ustazah?
1: Ya itu tadi.
0: Baik, terjeda ya, ada Uda ini. Baik, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Undi-mandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uda, silakan Uda, singkat saja.
7: Iya Pak, itu dengan akak siapa?
0: Ini dengan akak Suci.
7: Ya.
0: Iya, silakan. Sama Ustazah Nur Sarifah, silakan pertanyaannya singkat saja.
7: Halo,
0: udah.
7: Ustazah, iya. Dari Judipo di Kota Solo.
0: Iya, Kota Solo, Sumatera Barat, silakan. A- udah.
7: Apa temanya tadi, Kak?
0: Istri soleha ini udah, silakan apa yang mau ditanyakan?
7: Iya. Kan istri soleha itu idaman semua, dambaan semua setiap orang yang mau berumah tangga gitu. Jangankan istri soleha, suami soleha juga.
0: Suami soleha tuh, suami soleha. Iya, iya.
7: Suami soleha juga pemimpin. Istri soleha pemimpin dalam rumah tangga. Itu kan ada tuh, kalau dia menikah itu kan ibadah. Tapi kan dia menikah itu ibadah. Tapi kok ada orang yang masih ya pergi ke luar negeri? Kalau di dalam negeri kan tidak boleh ada. Kalau di luar negeri kok ada orang pergi ke luar negeri menikahnya itu beda agama.
0: Beda agama, itu, baik, baik.
7: Apa, ya. Apa menikahnya itu kalau udah di dalam agama kita di Indonesia ini menjadi sah, menjadi haram, menjadi ibadah.
0: Baik.
7: Itu gimana itu nanti, ya, nanti anak-anaknya di Indonesia gimana ya? Apa yang mau diikuti oleh anak agama mana gitu, zaman
0: baik. Udah, terima kasih. Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, penelpon terakhir kita Uda Divo dari Kota Solo. Beda agama nikahnya, Ustazah, ini nanti anak-anaknya gimana begitu? Orang menikah sampai ke luar negeri untuk beda agama. Ini mungkin kaitannya masih dengan Pak Ujang juga ya. Ini terkait dengan beda agama. Haram nggak sih pernikahannya, Ustazah? Silakan.
1: Selama pernikahan itu ya tercatat, itu nggak haram, tidak. Ya, itu halal ya. Dan yang menikahkan itu kan dengan agama kita ya, Islam ya.
0: Kalau yang udah divo nih, yang menikah ke luar negeri itu saja, jadi masing-masing dengan agamanya sendiri begitu. Karena kalau di negara kita kan nggak boleh beda agama, makanya dia nikah di luar negeri. Nah ini seperti apa nanti anak-anaknya?
1: Iya, dia itu berarti agamanya agama non ya. Berarti dia murtad kalau sudah keluar agama Islam ya. Artinya dia murtad jadinya karena memilih untuk keluar agama Islam. Jadi ya,
0: bukan keluar agama Islam, maksudnya keluar negeri menikahnya, Ustazah. Karena kalau di negara kita kan harus sesama Muslim misalnya begitu, agamanya harus sama begitu. Sementara kalau di luar negeri kan boleh ya, ada negara yang membolehkan beda agama menikah seperti itu. Haram ya Ustazah sebenarnya ya kalau beda agama seperti itu dalam dalam Islam.
1: Ya. Jadi murtad itu kan.
0: Nanti ya, anak-anaknya gimana tuh Ustazah kalau mereka beda agama orang tuanya? Karena banyak sebenarnya yang terjadi di negara kita ini kan.
1: Ya itu tadi sampai anak turunannya ya menanggung juga. Jadi kalau memang dia berubah agama lagi menjadi Islam, ya keislamannya itu ya dihalalkan jadinya. Namun kalau tetap dia keluar dari agama Islam tadi, murtad jadinya ya. Itu di sisi agama kita, nggak maksudnya di agama kita itu haram gitu nah. Tapi untuk agama dia ya halal itu.
0: Nauzubillah min dzalik ya Ustazah. Mungkin di akhir kebersamaan Ustazah ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan.
1: Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan daripada tema yang saya sampaikan adalah, ya, sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Ya. Jadi kita sudah mengetahui bahwa ciri-ciri wanita solehah itu menurut Al-Quran dan Hadis, ya, yaitu ada tiga: taat kepada Allah. Ya. Tentunya kita selalu taat kepada Allah, ya, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian menyenangkan saat dipandang suami, ya, artinya kita nyaman selalu dipandang suami itu, ya, tidak merengut, ya. Nah, jadilah yang suka tersenyum, ya. Nah, itulah yang membawa senang kepada suami kita. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kehormatan diri dan harta suami. Artinya ketika suami tidak ada, ya, kita menjaga diri kita, ya, kehormatan kita, ya, apalagi harta yang ada dengan kita, kita jaga, kita rawat dengan sebaik-baiknya di saat suami tidak ada di rumah. Barangkali itu saja penyampaian dari saya, dan lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada selama dalam penyampaian ada kata-kata atau jawaban yang kurang memuaskan dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah sudah bersama untuk Dialog Mutiara Pagi di kebersamaan edisi kali ini. Terima kasih juga pendengar Anda yang sudah bergabung bersama kami, Pak Samsuri, Bunda Sati, Pak Teh Yusuf, Ijal, Pak Ujang, dan juga Uda Divo di Kota Solo. Akhirnya saya Suci Rahayu, rekan teknik Julio Valianza, dan Ustazah kita, Ustazah Hajah Nursarifah SAG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi hari ini, Ahad 2 Agustus 2026. Kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Perum Bulog Cabang Kota Sungai Penuh menyatakan siap menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026 kepada puluhan ribu keluarga penerima manfaat. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun terus memperkuat upaya pencegahan rabies melalui program vaksinasi gratis. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya, Suci Rahayu. Perum Bulog Cabang Kota Sungai Penuh menyatakan siap menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi bulan Juli hingga September 2026 kepada puluhan ribu keluarga penerima manfaat di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Penyaluran masih menunggu penugasan resmi dari pemerintah. Laporan disampaikan Desi Hermila.
1: Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci memastikan kesiapan menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Pimpinan Cabang Bulog Sungai Penuh Fahmi Hafiza Siregar mengatakan penyaluran direncanakan dimulai pada Agustus mendatang. Namun, mekanisme distribusi masih menunggu penugasan resmi dari pemerintah. Apakah bantuan akan disalurkan sekaligus untuk 3 bulan atau secara bertahap? Di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, Bulog menyiapkan sekitar 437 ton beras yang akan disalurkan kepada 43.720 keluarga penerima manfaat. Fahmi menegaskan, Bulog siap melaksanakan seluruh penugasan pemerintah, termasuk menjaga ketersediaan pangan di tengah potensi dampak perubahan iklim maupun gejolak sosial.
2: Keluarga penerima manfaat yang akan menerima itu, dan itu untuk 3 bulan. Jadi sangat siap untuk menghadapi penugasan-penugasan pemerintah dan untuk mengantisipasi iklim tadi seperti yang kakak bilang, atau mengantisipasi gejolak-gejolak sosial. Insya Allah Bulog selalu hadir, apalagi total cadangan beras Bulog seluruh Indonesia itu tembus 5 juta ton lebih. Jadi ya sangat-sangat cukup untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan Sungai Penuh. Situ, Kak.
1: Secara nasional, stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog telah mencapai lebih dari 5 juta ton, sehingga dinilai mampu mendukung ketahanan pangan dan menjamin kelancaran penyaluran bantuan kepada masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun terus memperkuat upaya pencegahan rabies melalui program vaksinasi gratis. Lengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
3: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun terus memperkuat upaya pencegahan rabies melalui program vaksinasi gratis dan sterilisasi hewan pembawa rabies. Angka tersebut dilakukan mengingat Sarolangun masih termasuk daerah endemis rabies. Kabid Kesehatan Hewan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan P2PH, Dr. Hewan Deden Kusnandar mengungkapkan pada tahun 2024 pernah dilaporkan adanya kasus kematian manusia akibat rabies di Kabupaten Sarolangun. Ia menjelaskan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan tetap diberikan secara gratis oleh Dinas Peternakan dan Perikanan. Program vaksinasi rabies gratis ini menjadi salah satu agenda tahunan bagi Dinas Peternakan ketika memperingati Hari Rabies Sedunia dan sejumlah event lainnya.
4: Iya, memang Kabupaten Sarolangun termasuk salah satu kabupaten yang endemis rabies. Dan sudah ada dilaporkan di tahun 2024, kalau nggak salah saya ini, ada kematian manusia akibat rabies. Jadi memang konsen kita untuk penyakit zoonosis di Kabupaten Sarolangun ini salah satunya adalah pengendalian rabies. Ya, yang kita lakukan selain sterilisasi tadi untuk pengurangan populasi, kemudian vaksinasi rabies juga. Itu yang bisa kita lakukan.
3: Dinas berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat pengendalian rabies serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman. Rizky Amalia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kapolsek Pasar Foresta Jambi mengingatkan masyarakat untuk melindungi dan tidak menyakiti hewan peliharaan karena tindakan tersebut telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Laporan selengkapnya bersama Sri Wahyuni.
6: Kapolsek Pasar Polresta Jambi Kompol Ferry Siswara mengingatkan masyarakat untuk memperlakukan hewan peliharaan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor

0: dapat melanggar ketentuan hukum. Oleh karena itu, pemilik hewan diminta memahami tanggung jawabnya sebelum memutuskan memelihara hewan tersebut.
1: Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masih ada denda kategori 2-3, ada pemenjaraan hanya 1 sampai dengan 1,5 tahun atau mungkin dalam bentuk kegiatan kerja sosial. Kalau kita melanggar terhadap hewan-hewan ini, hewan peliharaan kita, gak boleh disakiti, gak boleh ditakuti, gak boleh sengaja apa-apa membuat hewan itu merasa tersakiti, merasa tidak nyaman, kemudian haknya untuk bereproduksi dibatasi, itu kalau bukan karena penyakit, itu harus tetap dilindungi.
0: Kapolsek menambahkan penegakan hukum merupakan langkah terakhir, yang lebih penting adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menghormati semua makhluk hidup. Menurutnya, kepedulian terhadap hewan juga mencerminkan kepedulian terhadap sesama manusia dan menjadikan bagian dari membangun budaya yang lebih beradab. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian harga berkala BBM bahan bakar minyak non-subsidi berlaku mulai 1 Agustus 2026 kemarin. Penyesuaian harga dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta mendukung ketersediaan pasokan BBM secara nasional. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora menyebutkan penyesuaian harga BBM non subsidi dilakukan mengikuti tren harga rata-rata harga minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk wilayah Jambi, Pertamax Turbo turun dari Rp19.750 per liter menjadi Rp18.700. Pertamax RON 92 turun dari harga Rp16.650 per liter menjadi Rp16.300 per liter.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
2: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi menegaskan perannya dalam program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP lebih berfokus pada pembinaan dan pendampingan. Berikut laporan Tati Wijaya.
4: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi menegaskan perannya dalam program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP lebih berfokus pada pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi, sedangkan kewenangan penuh berada di pemerintah kabupaten kota. Kabid Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, Melahani, mengatakan hal tersebut sesuai dengan struktur keanggotaan koperasi yang berada di wilayah kabupaten kota masing-masing. Karena keanggotaannya berada di kabupaten kota, maka kewenangan penuh juga berada di kabupaten kota. Dinas Koperasi Provinsi hanya membina, mengawasi, mendampingi, dan memfasilitasi jika ada kendala dalam menjalankan usaha koperasi.
5: Kewenangan kita adalah membina dari koperasi KDMP di kabupaten kota. Tapi kalau kewenangan sepenuhnya itu berada di kabupaten kota karena berdasarkan keanggotaan tadi. Keanggotaannya karena memang isi KDMP itu adalah anggotanya di dalam kabupaten. Maka itu wewenangnya semuanya di kabupaten kota. Jadi kita hanya mengawasi, mendampingi, dan memfasilitasi usaha-usaha yang memang ditemui mungkin jalan buntu pas saat pelaksanaan usaha koperasi, ya kita hanya mendampingi, memfasilitasi gitu aja.
4: Menurutnya pembinaan akan terus dilakukan agar koperasi termasuk KDMP mampu menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara benar dan berkelanjutan. Sementara dari informasi yang diperolehnya, dari total 1.584 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP yang telah terbentuk di Provinsi Jambi, sebanyak 251 koperasi saat ini masih dalam tahap pembangunan. Setelah pembangunan selesai, koperasi akan dilengkapi berbagai fasilitas sebelum mulai beroperasi. Meski demikian, terdapat sejumlah koperasi yang sudah mulai menjalankan aktivitas usaha, salah satunya Koperasi Selamat di Kota Jambi yang memanfaatkan gedung pinjaman dari pemerintah daerah. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita terakhir pagi hari ini terkait ketersediaan air menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian, terutama di tengah ancaman perubahan iklim yang berpotensi memicu musim kemarau berkepanjangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari terus mendorong pembangunan sarana penyediaan air seperti embung, sumur bor, dam parit, long storage, hingga pompa air di kawasan pertanian. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, mengatakan penyediaan infrastruktur air merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlangsungan usaha tani.

0: padi, khususnya di wilayah yang setiap tahun berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya, Kementerian Pertanian telah menginstruksikan seluruh penyuluh untuk memetakan wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan sebagai dasar penyaluran bantuan sarana pengairan.
1: Kami saat ini sudah mendata di mana saja titik-titik lokasi yang mana kekeringan ekstrim akan terjadi. Kami melakukan jemput bola, meminta bantuan ke Kementerian Pertanian berupa embung ataupun penampung air, damparit, dan juga long street bahasanya kalau di kami itu, Pak.
0: Ditambahkannya di Kabupaten Batanghari, dari sekitar 8.600 hektar lahan sawah, sebanyak 1.883,78 hektar telah dipetakan sebagai kawasan rawan kekeringan tersebar di 7 kecamatan. Dari pemetaan yang dilakukan, ada sejumlah wilayah yang menjadi daerah langganan kekeringan, sehingga menjadi prioritas dalam pengajuan bantuan. Yang menjelaskan hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi penyuluh untuk mengusulkan bantuan kepada Kementerian Pertanian melalui aplikasi e-bantuan. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Perum Bulog Cabang Kota Sungai Perum menyatakan siap menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi bulan Juli hingga September 2026 kepada puluhan ribu keluarga penerima manfaat. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun terus memperkuat upaya pencegahan rabies melalui program vaksinasi gratis. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Julio Valianza. Terima kasih dan selamat pagi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

Baik, terima kasih Anda yang tetap bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar di kabar saman untuk Jambi Pagi, edisi Ahad di 2 Agustus 2026. Saya Suci Rai bersama rekan Julio Valianza yang bertugas untuk Anda. Bagaimana kami kabarkan terkait dengan gelaran presisi Merdeka Ran Jambi 2026 yang akan dilaksanakan oleh Polda Jambi, dan ternyata jumlah peserta yang mendaftar itu luar biasa banget ya, 8.750 orang, padahal target awal panitia hanya sekitar 7.000 peserta yang akan mengikuti presisi Merdeka Ran Jambi 2026. Ternyata peserta yang mendaftar itu lebih ya, lebih 1.750 ya, targetnya 7.000 saja. Ya, presisi Merdeka Ran Jambi 2026 Polda Jambi ini mengusung tema Satu Langkah Sejuta Perubahan. Ini menjadi salah satu gerakan kolaboratif yang mengajak masyarakat berkontribusi menciptakan perubahan positif melalui langkah-langkah sederhana.

Baik, pendengar, terima kasih untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya. Di luar sana udah rame sekali karena memang ada gelaran Car Free Day ya setiap akhir pekan ya. Bisa dikunjungi, bisa belanja, bisa olahraga, bisa apapun ya kalau di Car Free Day Telanaipura. Baik, pendengar, Anda bersama Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi pagi ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Ya, Bapak, terima kasih untuk Anda yang bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Pernah di kebersamaan untuk edisi hari ini di akhir pekan ya, Ahad 2 Agustus 2026. Kami kabarkan terkait dengan Sudaryono, beliau adalah Kepala Badan Gizi Nasional, BGN, yang merespon cepat adanya dugaan keracunan makan bergizi gratis program MBG yang terjadi pada ratusan siswa dan guru di Kota Semarang. Dan BGN langsung mengambil langkah dengan menghentikan sementara operasional dapur SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang terkait, sambil menunggu hasil investigasi.

Ya, dan pendengar, langkah yang diambil Kepala BGN Sudaryono ini merupakan bentuk komitmen pemerintah ya untuk memastikan terkait dengan keamanan program makan bergizi gratis sekaligus mencegah terjadinya kejadian serupa terulang. Investigasi terhadap penyebab insiden juga masih terus dilakukan. Ya, benar, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono ini mengunjungi sejumlah rumah sakit yang merawat korban pada Sabtu 1 Agustus 2026 kemarin, yakni di RS Permata Medika, RS Bakti Tamtama, dan RS Panti Wilasa Citarum. Karena korban itu ada ratusan orang ya, siswa dan juga guru di SMK Negeri 6 Semarang. Dan pernah ada laporan juga dari pihak Dinas Kesehatan Kota Semarang terkait dengan 707 orang diduga mengalami keracunan setelah mereka mengkonsumsi MBG yang dibagikan di sekolah pada Jumat 31 Juli. Jadi jumlahnya ratusan orang ya, Masya Allah, ada 693 siswa dan 14 orang guru. Ya, para korban keracunan MBG ini, pendengar, mengalami berbagai gejala seperti pusing, mual, dan muntah. Sebagian harus menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit, ada 3 rumah sakit ya, sementara lainnya mendapat penanganan sesuai kondisi masing-masing. Ya, dan Badan Gizi Nasional disampaikan Kepala BGN tidak akan menoleransi adanya kelalaian dalam pelaksanaan program MBG, apalagi hasil investigasi menemukan adanya pelanggaran atau kelalaian, tindakan tegas akan diambil terhadap SPPG yang terlibat. Masya Allah, ini paling mengerikan ya, karena korbannya satu sekolah itu sampai ratusan ya, 693 siswa dan 14 guru di SMK Negeri 6 Semarang. Bagaimana Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Jambi? Setapak Sriwidari, Malik and the Essential. Kali ini ada Move On, Project Pop untuk Anda.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5.

Oke, mendengar satu informasi lain di kebersamaan Jambi pagi ini jelang kita ikuti warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Kali ini pendengar, terkait dengan kinerja pelayanan publik pemerintah Kabupaten Muara Jambi ini mendapat pengakuan di tingkat nasional. Dari keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM tentang penetapan hasil penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu PTSP dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha atau PPB pemerintah daerah tahun 2026. Kabupaten Muara Jambi berhasil meraih peringkat ke-78. Ya, tinggi sih ya, tapi dari 415 kabupaten di Indonesia. Jadi termasuk yang terbaik lah. Dan posisi atau peringkat ke-78 dari 415 kabupaten di seluruh Indonesia ini menempatkan Kabupaten Muara Jambi sebagai kabupaten dengan kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha terbaik di Provinsi Jambi dengan predikat sangat baik dan nilai 90,198. Dan ini adalah hasil dari komitmen pemerintah Kabupaten Muara Jambi dalam memperkuat reformasi pelayanan publik. Ya, karena Bupati Muara Jambi selalu menekankan kepada seluruh OPD agar memberikan layanan yang cepat, mudah, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat serta dunia usaha. Baik, benar Anda bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi juga untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 RRI Jambi di Kabupaten Bungo 99,4 MHz, Sarolangun 95,8, Bangkol 99,8, dan Tungkal Ilir di 99,0 MHz. Terima kasih ya untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Nanti insya Allah 7.30 usai warta berita, kita bersama kembali untuk opini publik. Tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rayu dan rekan Juli masih temani Anda semua. Selamat pagi pendengar dan selamat beraktivitas. Juga selamat berakhir pekan tentunya ya. Tetap mendengarkan RRI Jambi.

0: yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat.
1: Nah, saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tampak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting.
2: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan